0: sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
1: Bunga cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan Kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim A.

7 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Salam untuk Kang Ibu Ngonyo. Ngawali pagi. Tak sambut buah dengan harapan dan doa bahwa orangnya lebih hebat daripada baru. Dan mudah-mudahan warilan ni Ibu Ngonyo le. Hal yang jeroh tak tengah. Nikmati sosok menunggu sajian puput RR Banda Aceh. Pasang jabet Aulia Liza.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

aja yang pernah melahirkan sindrom sisi Rafli dengan lagu-lagu dengan ciri khas. Dan you know what I learned? Rafli generasi penyambung.

Jepang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Hati jalan, hati jalan, hati jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan angin.
2: Yo!
3: Cut! Bahan!
2: Han aja deh kamu kawin kado, Yung. Beselu. Udip kon etno, inong kon sidro. Ya, tam lagu, ya.

0: Sepet Budaya Aneuk Nanggroe.
1: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi. Jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
2: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

Indonesia Barat. Dan tiba bungahnya warihlan, pemerintah gepega akan mengalokasikan anggaran 58,25 triliun untuk mendukung rehab dan rekon di sejumlah kabupaten kota Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi. Dan programnya warihlan akan dilaksanakan bertahap mulai tahun 2006 sampai 2028.

0: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan

Orelan, pemerintah prioritas penyelesaian pembangunan hunian tetap untuk masyarakat yang terdampak bencana di Aceh. Sambuan akhir Julinya Orelan, progres pembangunan hunian tetap mencapai 4,9% dan akan terus digenjot. Berdasarkan data Satgas PRR per 25 Juli Warihlan, kebutuhan hunian tetap di Aceh untuk korban bencana mencapai 34.727 unit. Nah, dari jumlahnya Warihlan yang kalah di pelaku pertuh sayuni, sisa jih mantong dalam

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

0: Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.
1: Warihlun puh 8:54 minit waktu Indonesia Barat. Nyo perlainan catat warih, perlainan catat. Dan nu ingat, penggunaan layar atau screen time yang tidak terkendali baan mit dapat menghambat perkembangan kemampuan bicara, interaksi sosial, sampai autis. Pekan jadi autis warihlun karena kurang interaksi dengan lingkungan. Pulam anu mit dimuyup siden, nyoh hanya sagai kenong layar HP. Dan warilun, munyo anu main HP awasi gagat. Biwate, be duk sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam, waduh, nyan kapalo. Akan merusak kesehatan dan merusak mata. Munyo karelo, mata, kesehatan terganggu, yang pasti mata pencarian urung cik akan terganggu cik. Ya, ban.

0: Dasar anak tidak tahu dia untung.
1: Aduh, Pak.
0: Segala pekerjaan tidak ada yang benar.
1: Sudah.
0: Apa saja yang kamu kerjakan, ha? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri.
2: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ayah kerja apa sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh,

0: kecuali.
1: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
2: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Pro 4 Banda Aceh hadir kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Kita berjumpa kembali dalam acara Berbalas Pantun dan Cai setiap minggu malam atau malam Senin mulai pukul 20.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan Sirboh kembali menyapa Anda setiap hari mulai pukul 9 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Senandung Etnika akan kembali menemani suasana malam Anda.
2: Nantikan kami di 88,6 FM.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sudah beres pak motornya. Silakan dicoba pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

Kejerenlang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, Pang Ule But Ibadat, Pang Ule Harekat Mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulau ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

Di proper dari Bandar Aceh 88.6 Teater Ipo Siblah Wate Indonesia Barat. Dan yang akan terhadirkan talk show yang berkesempatan Cet Uronyo dengan judul Bangga Jadi Pemuda Aceh yang Peduli Warisan Leluhur. Nah, di Pak Uronyo yang ke narasumber yaitu Dr. Imam Maulana, Duta Pemuda Aceh untuk Indonesia, yaitu di tahun 2025, Dr. Imam Maulana, dan juga ada Ustadz Mutawali Taqiyuddin, LC, peneliti muda dari MAPESA atau Masyarakat Peduli Sejarah. Dan juga ada Bang Rizkan Kamil sebagai Ketua Komunitas Aceh Historia yang akan menjadi narasumber kita untuk kesempatan siang ini. Nah, ke Mbak Ceruronyo untuk yang juga presenter yaitu Nurul. Dan saudara lu Nawari lu Mamandum yang mantan dengar di proper dari Bandar Aceh di 88.6 MHz dan streaming RRI Digital. Mamandum, kami ucapkan salam bahagia dan salam sejahtera ke urang-urang Mamandum. Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat baca uronyo.

0: Bosku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Mano pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

Warinun saatnya Kapo Sipilah Warta Indonesia Barat siadakan dalam talk show dengan judul Bangga Jadi Pemuda Aceh yang peduli warisan leluhur. Nanti yang narasumbernya akan di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di talk show obrolan budaya bersama RRI Pro 4, program 4 Banda Aceh, bersama saya Nurul Jumita, yang tentunya tentang pembahasan kita hari ini tentang mengenal sejarah, bukan hanya untuk hidup di masa lalu ya, tetapi kita juga harus menguatkan langkah di masa depan, dimana menjadi pemuda Aceh yang bangga juga peduli pada warisan leluhur berarti kita ikut menjaga adat, bahasa dan juga nilai Islam agar tidak hilang. Dan sikap nyata ini memperkuat kita, memperkuat jati diri kita sendiri di tengah zaman yang harus terus berubah mengikuti ya perubahan zaman, di mana pelestarian budaya leluhur oleh generasi muda merupakan kunci untuk menjaga identitas bangsa di era globalisasi. Melalui pendidikan, komunitas budaya, juga pemanfaatan teknologi dan keterlibatan generasi muda yang tentunya bisa ditingkatkan. Di mana Aceh sendiri dikenal sebagai daerah yang kaya akan sejarah, adat, budaya, manuskrip hingga nilai-nilai kehidupan yang tentunya diwariskan secara turun-temurun. Namun di tengah perkembangan teknologi dan juga perubahan gaya hidup, muncul pertanyaan, apakah warisan leluhur itu masih memiliki tempat di hati generasi muda? Dan ataukah perlahan mulai terlupakan? Nah, itu semua akan kita bahas bersama di hari ini. Jika melihat kondisi hari ini ya, kita memiliki banyak tantangan tentunya ya, seperti yang kita ketahui tadi, sudah Nurul sebutkan di mana tantangan perubahan zaman, maka ini akan menjadi sesuatu yang apabila kita bisa memanfaatkannya, maka justru budaya kita akan semakin mudah untuk kita jaga. Dan bersama di hari ini, pemirsa dan pendengar dimanapun berada, kita akan membahas bersama tiga narasumber, yaitu ada yang pertama, ada peneliti muda Mapesa Masyarakat Peduli Sejarah, yaitu Bang Mutawali Taqiyuddin LC. Assalamualaikum Bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, mungkin boleh digunakan mikrofonnya ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, gimana kabarnya hari ini Bang?
1: Alhamdulillah baik, alhamdulillah.
0: Ya, dan pemirsa dimanapun berada, beliau ini merupakan yang meluruskan sejarah lewat riset ya, dimana beliau merupakan peneliti muda. Dan di sebelahnya ada juga Bang Rizkan Kamil, yaitu ketua komunitas Aceh Historia. Assalamualaikum Bang.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Dan luar biasa sekali ya, Bang Rizkan ini yang akan menghidupkan sejarah lewat komunitas nih, ya pemirsa semuanya ya. Dan di sebelahnya juga ada Dr. Imam Maulana. Beliau juga merupakan Duta Pemuda Indonesia Provinsi Aceh 2025. Iya, Bang Imam Maulana nih.
3: Salam kenal Kak, sehat Kak?
0: Iya, alhamdulillah sehat. Bang Imam sendiri gimana?
3: Alhamdulillah sehat dan senang sekali bisa duduk bareng pakar-pakar dan penggiat-penggiat budaya.
0: Iya, luar biasa sekali ya. Jadi Bang Imam nih selain seorang dokter, beliau juga luar biasa Duta Pemuda Indonesia Provinsi Aceh, dan beliau yang menggerakkan sejarah lewat aksi pemuda. Komplit ya. Yang ada yang menghidupkan, ada yang meluruskan, juga menggerakkan sejarah Aceh gini ya. Dan di hari ini kita mau tahu nih, kira-kira dengan melihat kondisi di hari ini, menurut abang-abang nih, apakah sebenarnya pemuda Aceh sudah cukup peduli tentang warisan leluhur dan apa yang dilihat di lapangan? Mungkin kita bisa mulai dari Bang Rizan dulu nih, yang merupakan ketua komunitas Aceh Historia. Baik, silakan Bang Rizkan.
2: Melihat anak muda sekarang ya, yang sedikit banyak yang terpapar oleh sosmed dan sebagainya, kita lihat kepedulian terhadap sejarah itu tinggi sebetulnya. Cuman pengetahuannya yang sedikit yang perlu diimprove atau ditingkatkan. Kepedulian itu tinggi mengingat pertama akses. Ya, di mana zaman sekarang itu digital, internet, di mana-mana juga ada. Mereka bisa lihat, kemudian postingan-postingan sosial media juga ada. Influencer juga banyak yang membahas tentang budaya, sejarah dan sebagainya. Jadi akses terhadap itu sangat mudah, kepedulian itu juga tinggi, cuma pemahaman dan pengetahuannya itu yang harus ditingkatkan. Nah, itulah peran-peran dari kita-kita semua, anak-anak muda termasuk samping saya di sini juga. Nah, kita bekerja untuk itu, mentransfer pengetahuan dan melestarikan, dan berbasis pengetahuan ini jadi anak muda semakin melek terhadap dinamika sejarah maupun budaya.
0: Jadi perlunya dijaga ya gitu ya, karena budaya kita harus terus diwariskan ya, karena ya, pasti, apabila ya. Tidak generasi muda yang bergerak, maka otomatis semuanya akan padam ya.
2: Iya.
0: Dan mungkin menurut Bang Imam ada penambahan mungkin sedikit?
3: Setuju ya dengan yang disampaikan oleh Bang Rizkan ya. Kalau misalnya kita harus terus bergerak tuh. Nah, terkait dengan yang kakak tanyain tadi, apakah udah cukup peduli gitu? Menurut perspektif Imam dan teman-teman di organisasi kami, terutama di Generasi Edukasi Nangkur Aceh ya, Imam juga edukator di situ, kita tidak boleh merasa cukup. Kepedulian kita tidak boleh merasa cukup. Kenapa? Karena ketika kita merasa cukup di konteks ini ya, bukan tentang kanah atau bukan ya, tapi konteks nilai-nilai budaya, kepedulian itu, kenapa kita tidak boleh merasa cukup? Karena kalau kita merasa cukup, kita kan udah segini aja itu. Tetapi kita harus terus merasa apalagi yang bisa aku lakukan, apalagi yang bisa aku lakukan, mulai dari diri sendiri dan juga mensiarkan kepada orang-orang terdekat. Nah, kepedulian itu tidak harus, bahkan tidak boleh hanya di pundak anak-anak muda, Kak. Karena anak muda nanti akan tua, dan anak muda ini akan punya anak tuh. Sekarang kita kebetulan lagi di tengah-tengah. Maka kepedulian itu harusnya ada di mulai dari yang tertua, kakek nenek, orang tua, kita anak-anak muda, kita ke adik-adik kita, dan ke anak-anak nantinya gitu. Nah, kepedulian itu tidak cukup dari pengetahuan, tapi kepedulian itu tentang apa yang ada di hati, ada di pikiran, ditutur bertutur kata kita, dan tindakan. Tidak bisa kita bilang bahwa, oh peduli, ada orang kecelakaan, aku peduli kok sama dia, aku hanya sebatas mendoakan semoga dia sehat saja. Ya itu selemah-lemahnya kepedulian tuh. Tapi iya, harus juga ada aksi minimal dari diri sendiri untuk diri sendiri gitu. Dengan bangga menjadi siapapun, karena siapapun dari latar belakang apapun, termasuk kita khususnya di Aceh gitu. Nah, jadi jawabannya kok dari Imam, jangan pernah merasa cukup. Nah, itu untuk peduli.
0: Baik, menarik sekali ya seperti yang dikatakan Bang Imam ya, bahwasanya peduli itu tidak cukup dari anak muda saja, tetapi orang tua dan anak kecil juga harus dilibatkan begitu ya. Karena ilmunya yang kita dapat mungkin lebih banyak dari orang-orang tua ya, di mana mereka sudah menyaksikan langsung bagaimana kegiatan kebudayaan yang ada di Aceh. Betul. Begitu ya.
3: Ditambah kan sekarang kita nggak hanya mempertahankan, tetapi juga melihat bahwa ada kolaborasi, ada dunia digital sekarang ya. Nah, modernisasi, nilai-nilai atau adat budaya dari orang luar masuk ke kita, bukan berarti kita harus menolak ya, tapi betul, ada nilai-nilai yang bisa kita pertahankan, ada yang kita campurkan, ada yang tidak sesuai gitu. Ya. Betul, jadi kita tidak bertarung, tapi kita beradaptasi.
0: Beradaptasi, betul sekali. Karena kalau kita tolak juga budaya luar, maka kita akan tertinggal ya. Terkadang itulah perubahan zaman yang mungkin bisa membuat kita makin maju begitu ya. Dan kalau menurut Bang Mutawali sendiri nih, gimana mungkin Bang Mutawali melihat kondisi hari ini?
4: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya penjelasan dari Bang Rizkan dan Bang Imam sudah sangat saling melengkapi. Kalau dari saya terkait persoalan sejarah ini adalah kalau misalnya kita tanya peduli, apakah peduli dengan sejarah, mungkin anak muda mayoritas akan menjawab ya saya peduli, ataupun mungkin nggak tahu jawab apa, nggak tahu jawab apa, diam aja. Mau bilang nggak peduli nggak mungkin kan?
0: Iya betul.
4: Kalau dari saya itu okay, masalah peduli. Cuma nanti yang bermasalah itu adalah di pemahaman tentang sejarahnya itu sendiri. Bukan okay lah tadi dah ditambahkan oleh Bang Rizkan itu berarti pengetahuannya yang perlu diperluaskan. Itu di pengetahuan. Kalau saya itu di makna sejarahnya itu sendiri. Orang kadang nanti menganggap sejarah itu ya cerita ya drama, ini nikah dengan ini cinta sama ini harta rebut kekuasaan. Nah, seperti itulah sejarah dianggap cerita. Padahal sejarah itu lebih jauh daripada itu. Itu masih itu cuma segelintir-segelintir aja. Sejarah itu adalah tentang identitasnya sendiri.
0: Ya, betul.
4: Nah, identitasnya. Ketika anak muda ini tahu dengan identitasnya, maka enggak ada cerita anak muda itu gabut di Aceh. Betul, banyak betul. Kerjaan terkait dengan sejarah ini ya, gitulah. Ya. Objeknya dan lain sebagainya. Jadi kembali ke definisinya sebenarnya.
0: Iya, berarti itu. Sangat penting ya pelestarian tentang ya tentang nilai budaya, nah, sejarah budaya. Juga ya. Ya sebagai ya asal muasal dari budaya tadi ya. Kita lah. Tahu ya bagaimana kenapa kok ada budaya seperti ini, bagaimana sih cerita awalnya begitu ya. Nah, dan ketika kita sudah masuk ke bagian cerita biasanya anak-anak muda pun makin tertarik gitu ya. Dan kira-kira menurut abang-abang nih, warisan seperti apa sih yang paling rentan hilang jika generasi muda mulai tidak mengambil peran? Nih mungkin boleh dimulai dari Bang siapa dulu nih? Wariskan dulu boleh deh.
2: Terkait warisan budaya.
0: Iya, betul.
2: Kita harus pahami dulu budaya itu kan seiring waktu juga berubah ya.
0: Betul.
2: Berarti segala yang terancam ya semuanya terancam sebetulnya. Mm-mm. Karena ya, ada budaya itu namanya akulturasi. Jadi dia berubah seiring waktu, berubah lagi. Nah, bisa dikatakan ada warisan budaya. Semua warisan budaya itu semua terancam. Cuman kan problemnya adalah prioritas. Ada di A misalnya di kuliner. Kenapa warisannya lebih terjaga? Karena prioritasnya lebih ke sana. Pada dasarnya semua warisan budaya terancam sebetulnya. Karena dia akan berubah seiring waktu. Nah, fokusnya ya kita ambil peran masing-masing. Misalnya kalau di Mapesa di bagian A, kita Komunitas Aceh Historia di bagian B, ya kan Imam di bagian C. Nah, kita kombinasikan tuh peran-perannya itu, jadilah warisan ini jaga, diproduksi dan dilestarikan. Kita enggak bisa ngerjain sendiri. Jadi ibaratnya saya pernah dengar satu kata menarik, kita enggak bisa minum teh dan kopi itu sekalian. Nah, kita harus ngambil peran di satu titik, mau minum kopi kah, mau teh kah. Nah, peran-peran itu yang dikombinasikan. Makanya kalau di Aceh itu jadilah warung kopi kan. Kita bisa-bisa teh, bisa-bisa kopi.
0: Iya, betul. Walaupun bilangnya pertama ngopi ya.
2: Iya.
0: Iya, betul. Dan tentu masalah warisan budaya ini banyak sekali ternyata Bang ya. Mungkin boleh disebutkan warisan budaya yang ada di Aceh sendiri loh. Berapa? Mungkin anak-anak muda yang sedang mendengarkan bisa tahu nih warisan budaya. Oh, ternyata bukan cuma ini loh gitu.
2: Oh, ada banyak sekali sebetulnya. Kita misalnya di kami sendiri Komunitas Aceh Historia itu fokus di heritage site colonialism. Nah, itu bagian dari kami sendiri. Maksudnya kami concern sekarang di heritage colonialism. Ya, itu bangunan-bangunan Belanda, contohnya Bank Colonial Indonesia. Ya? Nah, itu kan bagian dari warisan budaya juga. Ya. Yang kalau ditarik saja berbasis kolonial ya gitu kan.
0: Iya, betul.
2: Nah, misal di Sabang itu sangat banyak komplek-komplek dulu tentara. Tentara itu adalah bagian dari gedung-gedung Belanda, kemudian ada goa Jepang juga. Kemudian kemarin kami juga baru nyampe dari Tamiang. Ada sedikit lah dokumentasi terkait bangunan-bangunan kolonial di sana, termasuk kami berkunjung ke pabrik karet di Tamiang yang punya Belanda.
0: Punya Belanda?
2: Ya, dan sangat terbengkalai. Jadi sebetulnya bisa dilestarikan, misalnya di gedung hal menarik dan direpresentasikan. Dan kalau anak-anak sekarang kan biasanya dipoto dan sebagainya ya.
0: Iya, betul.
2: Itu juga bagian dari pelestarian sebetulnya, supaya produksi pengetahuan, supaya anak-anak pada cepat melek.
0: Iya sih, betul. Itulah kenapa media sosial berarti sangat membantu ya.
2: Di zaman sekarang ya.
0: Berarti perkembangan teknologi juga tidak hanya menjadi ancaman ya. Ini yang dijadikan ancaman bagaimana kira-kira nih?
2: Sebetulnya nggak ada ancaman sebetulnya. Jika kita beradaptasi, yang namanya modernitas itu nggak bisa ditahan. Dia harus beradaptasi. Beradaptasi dengan memakai sistem beradaptasi itu bukan ancaman, tapi bagaimana melihat peluang, mentransfer pengetahuan, bagaimana pelestarian itu lebih cepat. Namanya juga kemudahan kan, modern itu kan memudahkan.
0: Iya sih, ya,
2: jadi kalau saya tidak ada lihat ancaman, saya lebih lihatnya ke sisi positif. Dengan adanya sosial media lebih cepat, misalnya hari ini posting, nanti malam udah viral gitu dan sebagainya.
0: Itulah, dari situlah mungkin kita bisa melihat makna peduli yang sesungguhnya ya. Bukan hanya ketika kita bilang ditanya peduli nggak tentang warisan budaya, peduli, tapi tidak ada yang disampaikan ke publik ya, tidak ada yang dipublikasikan begitu ya. Mungkin dari Dr. Imam mau Bang Imam mungkin bisa ditambahkan sedikit kan?
3: Ya, kalau misalnya dari Imam ya, Sepakat dengan yang tadi Bang Rizkan sampaikan. Kalau misalnya kalau semua terancam, ya terancam. Tergantung kita sekarang dengan kita atau semua terancam, kita ganti perspektif menggunakan ancaman-ancaman yang ada itu sebagai peluang atau hanya menerima sebagai ancaman saja gitu. Termasuk teknologi, perkembangan zaman. Karena setiap masa itu ada orangnya, setiap orang ada masanya. Dan nafas zamannya tuh berbeda gitu. Contoh misalnya di Jepang ya. Di Jepang mereka budaya, mereka gak pakai baju samurai sampai sekarang.
0: Ya betul, ya, betul. Padahal warisan budaya padahal ya.
3: Iya, mereka gak pakai baju itu lagi.
0: Iya betul.
3: Pada masa apa revolusi ya kan, udah ada senjata-senjata apa namanya laras panjang, pistol semacam macam ya, kalah tuh kok pakai pedang tuh.
0: Iyalah, betul. Nah, mereka, mau sehebat apapun ya.
3: Iya. Nah, tapi yang dipertahankan oleh mereka tuh nilai-nilai samurai itu gitu, nilai perjuangan, tata krama gitu, menghargai orang lain gitu. Ya pernah ada satu cerita nih ya, waktu itu Imam ke Jepang nggak? Pertama kali ke Jepang, mau nyebrang. Ada mobil truk sana, jaraknya sekitar 50 meter. Karena kita masih dua orang aja nih, biarin dia jalan aja lah dulu kan. Nah, gak usah nyebrang dulu. Nah, ini memang berhenti, gak nyebrang. Tahu apa yang dilakuin gak? Berhenti juga mereka, jadi kami lihat-lihatan.
0: Oh gitu.
3: Jadi kayak awkward deh, lihat cewek itu.
0: Iya, ini mau konsol lah.
3: Ini
0: mau
3: konsol. Jadi kita dipersilahkan oleh mereka. Itu nilainya budaya, mereka tidak mau mengganggu orang tuh. Nah, di Aceh kita juga ada kayak gitu. Nah, maka salah satunya itu adalah karena disclaimer dulu, Imam bukan pakar budaya, bukan penggiat budaya juga, tapi penikmat budaya gitu. Nah, karena kita punya keterbatasan, maka yang Imam lakukan itu adalah memilih budaya, nilai-nilai yang ada di Aceh, pelajari lebih dalam, masukkan ke dalam hati dan cerminan di kegiatan-kegiatan dan aktivitas sehari-hari gitu. Nah, ada dua yang Imam rasa terancam, perlu dilestarikan dengan, dan Imam lakukan itu dengan teman-teman dan dengan diri sendiri. Itu yang pertama itu adalah koreksi ya Bang kalau salah ya. Inong Bale dan Malahati. Inong Bale itu janda ya. Dan kalau gak salah itu ada satu pasukan khusus, isinya adalah para janda, betul ya. Ini kan bertolak-belakang dengan nilai janda zaman sekarang yang dibilang janda itu yang lemah, yang ini ya kan, perempuan apa, oh Indonesia, apa Aceh itu patriarki. Kita lihat pada masanya itu para wanita bahkan janda pun diberikan wewenang, diberikan kesempatan, diberikan ruang hingga mereka menjadi bagian dari Aceh, tidak pernah dijajah 100%. Nah, maka nilai itu apa? Kita oh wanita juga ada potensi yang besar. Nah, laki-laki juga gitu. Nah, kita sesuaikan tempatnya, laki-laki tempatnya, perempuan dan tempatnya. Maka yang kita lakukan sekarang itu adalah pemberdayaan perempuan, menangkan nilai-nilai itu, ya kan? Nah, itu maka kita doronglah perempuan agar mandiri itu. Nah, kemudian yang kedua yang membekas di Imam itu adalah cerita tentang Nandung Semong. Nandung Semong itu adalah seni lisan bertutur, nyanyian-nyanyian tidur yang ada di masyarakat Simulu. Yang dinyanyikan oleh orang tua kepada anaknya sebelum tidur, dan isinya itu adalah pesan-pesan kesiapsiagaan bencana tsunami, dan ada bait-baitnya, mungkin nanti bisa kita bahas pelan-pelan. Dan ada nilai di situ, apa nilai, apa nilai, satu melihat lingkungan, karena ada syairnya tsunami air mandimu, gempa ayunanmu, petir kentang-kentangmu, halilintar lampu-lampumu. Artinya apa? Kita hidup dengan alam. Nah, terus ada pembelajaran apa banyak sejarah, dengarlah sebuah kisah pada zaman dahulu kala. Nah, artinya mengingat sejarah-sejarah sebelumnya. Dan ada juga nilai-nilai berusaha, tidak hanya bergantung kepada, enggak hanya semudah itu tawakal, tapi ada ikhtiarnya juga gitu. Nah, maka itulah ambil nilai yang cocok di kamu. Tanamkan di hati, ingat terus di kepala, sesuaikan dengan tutur kata dan dengan perbuatan. Enggak harus semua kok. Seperti yang Bang Rizkan sampaikan tadi.
0: Baik.
3: Kopi sama teh. Mungkin kita menjadi Teh tarik
0: ya, betul. Ada sanger ya?
3: Sanger, sama-sama ngerti ya. Sama-sama ngerti.
0: Iya. Dan tadi menarik sekali sebetulnya masalah budaya patriarki yang kadang Aceh sendiri dianggap bahwa wah, budaya patriarki berkembang biak nih di Aceh katanya gitu ya. Padahal menurut sejarah ada bahkan pasukan Inong Bale ya, di mana mereka merupakan para perempuan bahkan janda yang dianggap lemah tanpa peran laki-laki, bahkan mereka diberikan ruang gitu ya, dan luar biasa sekali. Mungkin dari Bang Mutawali bisa menambahkan sedikit tentang pelestarian budaya.
4: Baik, terkait keterancaman tadi, sepakat terkait bahwasannya semuanya sebenarnya terancam. Kalau kita lihat dari UNESCO itu, benda warisan sejarah itu terbagi dua, tangible dan intangible, yang benda maupun tak benda. Nah, kalau ditanya terancam apa enggak, benar, semuanya berpotensi terancam. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya kan, siapa yang mengancam? Yang mengancam ini siapa?
0: Ya,
4: yang
0: betul,
4: terancam
0: betul,
4: dari
0: betul.
4: Apa?
0: Biasanya yang mengancam orang jahat berarti ya?
4: Ancaman mereka orang jahat. Ancamannya dari orang jahat ya. Ya, betul. Siapa orang jahatnya nih? Vilayennya. Jadi vilayennya ataupun dia itu terancam dari orang yang tidak tahu. Sama satu orang yang tidak tahu. Nah, orang yang tidak tahu ini dibagi jadi dua. Yang bermasalah tuh yang bagian yang satu bagian saja. Orang tidak tahu dibagi dua. Tidak tahu, mau tahu, tidak tahu, tidak mau tahu. Yang jadi ancaman tuh yang tidak tahu dan tidak mau tahu. Kalau misalnya orang yang tidak tahu tapi mau tahu, itulah mau belajar mereka kan, mau tahu sehingga mereka enggak jadi mengancam awalnya. Ini yang tidak tahu dan tidak mau tahu. Misalnya kami itu kami fokus di warisan sejarah yang Islam. Apakah itu batu nisan, manuskrip kuno yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu yang berisikan tentang ajaran apa ilmu-ilmu keislaman, kemudian juga numismatika, koin-koin, kemudian ada etnografika, benda-benda keseharian, kemudian juga dan lain-lain lah, masih banyak tentang benda-benda warisan sejarah lah. Nah, bagaimana orang yang tidak tahu ini bisa mengancam? Orang tidak tahu dan tidak mau tahu. Diambillah koin-koin itu, dijual. Sehingga menghilangkan informasi-informasi sejarah. Padahal itu sangat penting, dijual. Kenapa? Karena dia tidak tahu ini bernilai sejarah. Dan dia enggak mau tahu juga. Yang penting saya untung nih dari sini.
0: Aha. Ya, betul.
4: Begitu juga batu nisan. Batu nisan itu memuat informasi. Informasinya itu bahasa Arab lagi. Bahasa Arab, saya tuh sebenarnya kagum kok bisa batu nisan diukir berbahasa Arab, dan bahasa Arabnya tuh punya nilai sastra yang tinggi kali. Dan itu dulu belum ada pesawat, belum ada media sosial, tuh kok bisa sampai dia ke sini, kok bisa sampai kata sesimpel kata la ilaha illallah bisa sampai ke pedalaman-pedalaman diukir dalam batu nisan itu, kok bisa sampai ke sini, kok bisa orang-orang kampung tuh mau menerima Islam. Nah, datang orang yang nggak tahu tadi, orang yang nggak mau tahu juga, dijual batu nisan, dijual keluar karena keuntungan, karena nih ngapain lagi nih, ngapain di sini, kita jual aja nggak untung juga untuk kita, padahal itu ada nilai sejarah Islamnya, itu hidup dia di situ. Itu sebenarnya ancamannya, orang yang nggak tahu nggak mau tahu. Itu selama dalam perjalanan ini ya, pengalaman inilah. Nah, seperti itu saja. Anak muda tadi ya, terkait anak muda, kenapa anak muda, peran anak muda ini sangat penting. Karena anak muda kan belum terlalu banyak ini, masih mencari jati diri lah, masih mencari-cari. Nah, anak muda ini kalau sudah dia tahu, sudah dia pegang, enggak payah disuruh, dia buat sendiri. Nah, masalahnya ini kan warisan sejarah sangat banyak. Ya, batu nisan itu aja sangat banyak di Aceh ini. Perlu dibaca, perlu dikaji, perlu dikeluarkan apa namanya faedah-faedahnya, belum lagi naskah yang begitu sangat banyak. Ketika mereka sudah tahu pentingnya itu semua, mereka yang kerja sendiri. Enggak usah tunggu-tunggu cair-cair pemerintah, cair uang, enggak perlu, kerja sendiri semua. Itulah terbukti di Mapesa ini, di LSM ini. Ini mereka semua enggak ada dibayar. Kerja terus mereka
0: senang
4: sendiri.
0: Senang hati gitu ya.
4: Senang hati karena mereka
0: peduli
4: udah
0: ya, betul-betul peduli.
3: Anak muda cukup berikan kebebasan, Bang.
4: Bebas aja.
3: Cukup berikan kebebasan dan izinin bikin salah, udah.
4: Kajian misalnya, kalau misalnya dikasih dana mungkin dari pemerintah misalnya, ini harus selesai ya dalam satu bulan. Padahal waktu kita kaji inti nggak cukup, memang satu bulan itu memang nggak cukup. Belum lagi dari kata-katanya itu lama, perlu kajian, terus ini batunya bentuknya seperti apa, ornamen-ornamen, nah itu perlu kajian yang lama. Jadi kalau misalnya nggak dibayar pun, ataupun nggak dibantu pun, ya dia ada kebebasan tadi seperti dibilang. Nah, jadi bisa dia selesaikan memang sesuai pada waktunya dengan asas kejujuran. Nah gitulah, lebih kurang. Jadi anak muda ini biar dia kalau udah tahu kerja sendiri. Jadi ya udah gerak terus semua.
0: Iya, makanya apa? Banyak komunitas-komunitas muda ya.
4: Makanya ya, itu perlu ya. Tuh komunitas-komunitas muda itu sebenarnya. Di situ dia mau kerja sendiri.
0: Iya, betul. Dan betul sih prinsipnya anak muda asal diberikan kebebasan, boleh melakukan kesalahan, maka mereka akan bergerak begitu ya. Jangan ketika salah mereka disalahkan, dihakimi dan tidak diberi ruang lagi ya. Jadinya enggak peduli lagi. Akhirnya tidak ada yang menjaga warisan leluhur tadi. Ya, baik. Dan berarti bukan cuma pemerintah ya di sini yang bertanggung jawab ya. Karena ada sebagian orang kan mengatakan bahwa itu kan bisa urusan pemerintah begitu. Atau mungkin kita bisa melepaskan kepada ya sekolah atau mungkin komunitas-komunitas budaya aja gitu. Jadi anak-anak muda yang lain yang tidak terkait ke dalam komunitas apapun, mereka tidak peduli begitu. Ini mungkin bisa ditambahkan oleh Bang Rizka nih.
2: Terkait
0: terkait ya? Komunitas muda yang mungkin anak-anak muda yang tidak tergabung dalam komunitas apapun. Bagaimana
2: ini,
0: menumbuhkan?
2: Ini menarik sebetulnya. Kenapa pundaknya itu di anak muda? Bagi kalangan orang tua, energi yang paling produktif dan sebagainya itu ya anak muda.
0: Iya, betul.
2: Ya, makanya pundak paling besar itu ada di anak muda. Contoh misalnya demo dan sebagainya, nggak mungkin orang tua yang demo.
0: Iya, betul. Ya,
2: kan? Pasti anak muda kan, anak muda. Dan darahnya masih segar dalam artian bahasa apa menyala namanya? Iya, menyala.
0: Masih menyala ya, bangku ya.
2: Titik-titik yang perlawanan dan sebagainya kan biasanya dimulai oleh anak muda itu sendiri. Nah inilah sebetulnya meskipun peranan itu sebenarnya harus ada di semua elemen, harus berkolaborasi pasti, misalnya pemerintah sebagai fasilitator, anak muda sebagai aktor, ya kan, orang-orang tua sebagai supporter. Nah itu semua elemen ini yang harus bersinergi. Nah problemnya di mana misalnya, nah ketidaksinergian ini biasanya yang membuat salah satu fondasinya miss misalnya. Anak muda misalnya kenapa kurang melek? Bukan nggak melek. Pada dasarnya semua orang melek. Cuman kan ada kadar-kadarnya yang melek, tidak melek, berbasis middle melek,
0: melek dan sebagainya.
2: Nah ada juga dukungan biasanya. Dukungan nggak ada. Nah fasilitas juga nggak ada. Fasilitas misalnya. Nah fasilitas kan banyak misalnya. Apakah misalnya untuk menggerakkan suatu misalnya kemana gitu kan? Nah fasilitas misalnya diberikan waktu. Apa kendaraan, transportasi dan sebagainya, itu kan fasilitas yang harus ada dukungan juga gitu kan. Kemudian ada berapa pelestarian juga butuh pendanaan dan sebagainya. Nah itu kan tugas dari misalnya dari pemerintah yang mensupport dana sedikit ya kan. Meskipun anak-anak muda juga bergerak dari hati. Nah tapi bergerak dari hati aja kan gak cukup misalnya.
0: Betul.
2: Ada support dari segala elemen.
0: Yeah.
2: Nah inilah ya yang harus kita sinergikan sehingga anak muda semakin melek. Ditambah saya rasa dengan energi dan tantangan teknologi ini semakin memudahkan sebetulnya. Nah itulah yang maksudnya kami dari Komunitas Aceh Historia mentransfer segala pengetahuan berbasis pengalaman itu ke teknologi, ke sosial media. Lebih fokusnya kami ke website sebetulnya. Ke website. Kenapa website? Nah sekarang itu anak-anak muda kan berbasis AI standarnya.
0: Iya betul.
2: AI, mereka ngetik, klik A, apa sih Banda Aceh itu dan sebagainya. Nah, jika nggak ada yang input ke internet kan,
0: ya, betul.
2: AI nggak bisa absorb atau menyerap data dari mana.
0: Betul.
2: Nah, itulah peran kami mentransfer transfer pengetahuan berbasis buku ke internet, sehingga nanti anak-anak muda ketika ngeklik AI itu akan menyerap dari data-data yang dari kita yang sediakan gitu.
0: Iya, betul.
2: Sehingga lebih apa namanya? Praktis, jelas dan lebih eligible kan? Nah,
0: iya, betul. Itu. Gen Z
2: juga. Iya, Gen Z kan
0: sekarang iya, betul. Mereka maunya yang yang cepat, praktis begitu ya. Iya, maunya yang ringkas aja, langsung pada intinya gitu ya. Iya, iya, iya. Dan ternyata sangat banyak ya yang sudah dilakukan oleh komunitas Aceh nih ya, di mana banyak apa data-data yang sudah diinput ke website ya, ke website sehingga bisa diakses oleh siapapun ya. Ya. Bahkan pakai AI pun sekarang sudah diserap ya.
2: Iya, penyerapan data ya. Itu yang menjadi konkret kan datanya.
0: Betul, betul, betul.
3: Itulah melestarikan dalam bentuk digital gitu.
2: Iya, benar.
3: Mm. Dan bisa diakses oleh banyak orang.
0: Iya.
3: Itu bahkan ada misalnya nanti itu kan emang salut sih, apresiasi sekali ya. Itu kan bentuk sederhana dari museum digital.
0: Yeah.
3: Itu menarik sih dan sangat sangat apresiasi yang diberikan teman-teman historia.
0: Jadi ilmu yang mereka dapat, mereka ini ya, mereka publikasi lewat website ya. Yeah, bukan hanya tersimpan di museum.
3: Bukan museum juga nih. Museum. Museumnya digital.
0: Oh, museum digital. Iya, betul. Tapi
4: modal internet.
3: Modal internet. Bayar.
0: Kita enggak perlu datang
3: sendiri.
4: Open source
0: ya. Iya, open source. Bayar data aja.
3: Bayar data.
0: Iya, betul. Dan kadang kan kita menganggap warisan budaya ini kan terlalu kaku ya. Di mana museum yang hanya identik dengan ya naskah-naskah kuno atau mungkin situs sejarah. Mungkin di dalam kehidupan sehari-hari ada pelestarian sederhana itu seperti apa nih kira-kira yang bisa dilakukan dalam keluarga mungkin, atau mungkin di dalam kehidupan sehari-hari anak muda ini seperti apa nih?

0: dia keresahan tuh.
1: Iya,
0: kalau nggak resah nggak peduli itu.
1: Iya betul. Kalau sudah resah baru peduli.
0: Nah, tunjukkan dengan hal-hal yang positif. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Uni Arin, shout out untuk Uni Arin. Jadi dia ngebuat dia sekarang jadi fashion design dan sudah sampai ke luar negeri fashion designnya. Apa yang dibikin sama Uni Arin ini? Jadi ada songket dan motif khusus Sumatera Barat. Nah, dilihat ini kalau misalnya model zaman harganya mahal, nggak menarik di anak muda, ya kan?
1: Betul.
0: Apa yang dibikin? Jadi dia bikin jaket, baju, nah yang kekinian, keren-keren, kan bahkan udah ada model dipakai sama orang Jepang juga gitu. Nah, tapi dicampurkan dengan motif-motif
1: Aceh ya?
0: Motif enggak Padang nih.
1: Oh Padang. Padang. Oh
0: Padang. Di Padang. Aceh, semoga ada nanti ada yang bikin ya.
1: Iya, semoga aja.
0: Ini di Padang nih.
1: Oh di Padang.
0: Dia bikin. Nah, untuk laki-laki, untuk perempuan dibikin kan. Nah, yang lebih menarik lagi itu adalah dia mengumpulkan ibu-ibu. Bukan Inung Bale ya. Karena kan di Padang nih.
1: Iya, betul.
0: Tapi ibu-ibu jadi janda juga.
1: Oh, gitu. Nah,
0: ada yang penenun.
1: Ada sebutannya sendiri ya.
0: Iya, ada yang penenun, ada yang bukan penenun. Ibu rumah tangga dikumpulkan, saling belajar, diajarkan. Jadi produsennya itu mereka. Yang ngajarkan adalah Mbak Arin dan teman-temannya. Dimarketkan juga gitu. Nah, jadi pemberdayaan masyarakatnya ada, nilai-nilai kearifan lokal juga ada, pelestarian budaya dengan adaptasi terhadap nafas zamannya itu dilakukan oleh mereka itu. Nah, kalau misalnya memang teman-teman yang kita lakukan di Aceh itu adalah, terutama memang pribadi ya, itu mulai dari pendidikan. Karena pendidikan itu pada dasarnya membuat seseorang yang tadi yang tidak tahu menjadi tahu, tidak mampu menjadi mampu, tidak mau menjadi mau. Pengetahuan itu sumber keresahan. Karena keresahan itu muncul dari tahu harusnya gimana, kejadiannya apa. Jadi tidak sinkron antara yang harus sama yang terjadi. Nah, maka tahu dulu. Nah, salah satu yang kami tanamkan itu adalah secara tidak sadar. Jadi mereka lakukan dulu, setelah berulang-ulang mereka lakukan baru kita tanamkan. Tahu mulai dari apa? Satu, pemulia jame. Nah, bertutur kata, ya kan? Kemudian bertutur kata minimal jangan ngomong kotor, jangan ngomong kasar. Nah, karena orang Aceh zaman itu enggak kayak gitu gitu.
1: Halus kali ya, bahasa halus. Aceh itu mesane bahasanya.
0: Nah, terus yang kedua itu adalah semangat untuk tidak bergantung sama orang, Kak. Sebelum tsunami, masyarakat Aceh itu malu meminta-minta. Pasca tsunami datang banyak orang membantu. Setelah tsunami, jadi kita terbiasa ada uangnya, nggak mau datang. Ada perubahan itu. Dulu kita ngebantu orang, Kak. Kita dulu malu menjadi penerima. Sekarang, mungkin teman-teman komunitas juga merasakan. Bikin kegiatan di masyarakat, kalau tidak ada sesuatu dalam bentuk barang ataupun uang, susah sekali. Ada, tapi ada yang memang ingin sekali gitu. Lama pingin sekali. Oh, enggak apa-apa, ayo datang. Dan nilai-nilai untuk mengembangkan diri, bermanfaat bagi orang lain, tidak bergantung sama orang lain, tapi bersama-sama menciptakan impact yang lebih besar. Dan ternyata kami menemukan tidak hanya teman-teman komunitas, bahkan di pemerintah pun sangat mendukung beberapa aspek pemerintah. Pernah kolaborasi sama kami di Museum Aceh tahun 2023 atau 2022, emang lupa, atau 2024. Ada satu ruangan anak muda. Kami sebenarnya kalau uang nomor sekian deh, yang penting kami butuh ruangan gitu.
1: Iya, betul.
0: Jadi waktu itu mau bikin peringat ini, ada promosi budaya tentang Nandung Semong, ada tim peneliti kami dan Rumah Aceh di kampung yang isinya Rumah Aceh tuh di arah Ingin Jaya, lupa emang lagi, Lubuk Sukun. Jadi tim kami meneliti itu. Kami mau siarkan kan. Terus datang ke Museum Tsunami. Ke Museum Tsunami, Museum Aceh. Petugasnya bilang, "Oh ya, kami ada ruangan tuh. Kalian pakai aja. Kegiatannya tentang budaya kan, gratis." Kapasitas 200-300 orang.
1: Wow.
0: Silakan pakai gratis. Kami yang jadi susah. Kenapa? Karena kami mikirnya 50 orang aja. Kapasitas udah jadi 100-200. Cari peserta, bikin konsum, tapi enggak apa-apa, penting ada ruangan dulu. Siap pakai audio sama-sama macam. Yang penting datang, tabayun. Kalau ternyata butuh surat, oh nanti kalau masukkan surat. Oke, masukkan, datang dulu, jangan bikin surat dulu. Nah, jadi kalau kita membawa nilai-nilai pengabdian masyarakat, nilai-nilai kepedulian, datang dulu, bakal banyak yang membantu. Nah, termasuk teman-teman media seperti RRI dan

0: kita juga ada berita-berita kita dinaikkan oleh berbagai jurnalis dan tulisan-tulisan kita. Yang penting setiap orang carilah perannya. Minimal kalau ditanya di orang dari mana? Where do you come from? Indonesia, Aceh. Ditanya apa tarian Aceh yang kamu sukai?
1: Bingung ya.
0: Minimal satu aja. Satu orang simpel satu aja. Ciri khas.
1: Ya satu aja. Itu hal yang sering ditampilkan ya, kalau tarian bahkan ya.
0: Iya. Jadi
1: bukan hal yang tersembunyi begitu. Betul.
0: Pilih aja satu. Satu makanan apa yang kita tahu. Tarian yang kita tahu gitu. Minimal pegang satu gerakan tariannya. Nanti ketika ketemu orang luar negeri bisa bertukar atau orang daerah itu. Ya, itu model-modelnya kalau dari kami. Temukan satu nilai yang bisa kamu lestarikan untuk diri sendiri.
1: Luar biasa. Ya, mungkin ada penambahan nih dari Bang Mutawali.
2: Terkait ini tadi ya, terkait cara sederhana ya.
1: Iya, betul. Dalam kehidupan sehari-hari, lestarian budaya.
2: Kalau dicari cara kalau untuk cara sederhana itu sebenarnya kembali ke satu hal, yaitu membangun wawasan sejarah. Nah, membangun wawasan sejarah ini mungkin kalau untuk cara disesuaikan dengan keadaan saat ini sedang tren media sosial, AI dan lain sebagainya. Berarti kita mulai dari kita sebarkan semua yang berkaitan dengan wawasan sejarah itu di media sosial tadi, platform. Nah, ini ibaratnya sama seperti musik. Musik itu kan seringnya orang suka musik itu atau suka suatu lagu ketika lagunya udah didengar. Kalau udah suka lagu sebelum didengar berarti mungkin udah kenal dengan penyanyinya. Mungkin memang udah ngefans dan sebagainya. Ya, tapi rata-rata musik itu seperti itu, udah ditampilkan, udah didengar baru suka. Wawasan sejarah seperti itu juga. Jadi udah diposting baik di Facebook, baik di TikTok, baik di Instagram. Mau itu benar ataupun salah. Boleh salah nih bukan berarti boleh bohong ya. Maksudnya ini udah diteliti, ternyata dikeluarkan dalam bentuk video, rupanya mungkin ada salah. Nah, ada komen dan sebagainya.
1: Ya, koreksi ya.
2: Yang penting diposting aja dulu secara masif. Posting. Ketika sudah diposting, nah itu nanti bisa berpindah pembicaraannya ke warkop. Orang Aceh karena
1: tempat
2: identiknya warkop. Mau ngapain aja pokoknya di warkop lah, mau bahas apa aja. Nah, kan duduk di warkop, biasanya kan di warkop itu main game. Ataupun kalaupun lagi nggak ada game juga, gibah, kengkenggegok kan. Jadi daripada nggak ada pembahasan, itu pembahasannya tadi yang di-share saya tadi. Tadi aku ada lihat postingan inilah tentang sejarah. Udah masuk ke pembahasan warkop. Ketika udah masuk ke pembahasan warkop, akan lahir lagi tesis-tesis, antitesis, sintesis yang lain yang bisa nanti mengembangkan wawasan itu. Nah, wawasan sejarah. Nah, kemudian wawasan sejarah ini, kalau kita ngomong wawasan sejarah, pelestariannya kan tadi membangun wawasan sejarah. Nah, wawasan sejarah itu kita kasih highlight. Wawasan sejarah itu sebenarnya, apalagi di sini sejarah Islam, itu semua dimulai dari Al-Quran. Semuanya.
1: Betul.
2: Apapun budaya, apapun wawasan terkait sejarah itu kembali muaranya semua ke Al-Quran. Apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu itu di Aceh ini semua ada landasannya lewat syariat, lewat Al-Quran. Makanya mulainya itu dari Al-Quran sebenarnya. Sehingga ketika masyarakat membahas sejarah, ketika ada modal agama, ilmu agama tadi, itu akan memudahkan dia untuk memahami sejarah-sejarah yang ada. Dimulai dari tadi Al-Quran. Oke lah misalnya masyarakat gak semua paham Al-Quran ataupun gak semua paham syariat, tapi setidaknya itu udah dimulai aja dulu. Dimulai untuk dibaca-baca dulu lewat tulisan-tulisan yang sudah diposting tadi. Nah, ketika kita ada modal pemahaman Al-Quran, hadis dan terkait ilmu-ilmu syariat agama, kita akan mudah membaca polanya. Misalnya contoh ada sejarah kejadian misalnya atau sejarah-sejarah Islam aja lah. Kalau secara umum sejarah Islam misalnya Islam masuk ke Aceh. Nah, untuk orang yang mungkin kurang dasar agamanya akan menganggap itu orang Aceh, orang Islam datang ke Aceh itu dari Arab, itu membawa Islam dengan perdagangan. Materialistik lah. Orang tuh mau bawa Islam karena dagang ke sini. Nah, tapi kalau kita ada pemahaman Islam sebelumnya, itu orang yang datang, orang Islam datang ke Aceh itu nggak mungkin, nggak mungkin kalau cuma untuk dagang. Maksudnya gini, orang-orang yang membawa risalah Islam itu nggak ada waktu untuk dagang sebenarnya. Artinya orang-orang yang bawa Islam itu pasti memang sengaja dia bawa Islam ke sini, bukan untuk dagang aja. Yeah. Memang dia ulama ke sini, disampaikanlah fikih Syafi'i, akidah lain sebagainya semua itu. Memang niat bawa Islam ke sini. Nah, ketika kita ada pemahaman Al-Qur'an tadi, nyambung bahwasanya risalah Islam itu risalah rahmatan lil alamin untuk semuanya. Jadi Islam itu bukan cuma di Arab aja, bahkan seluruh dunia sampai bisa sampai ke sini itu Islam. Nah, dan itu yang dibawa itu bukan orang mau jualan aja. Memang ulamanya datang ke sini. Nah, itu contoh ketika kita ada modal pemahaman Islam sebelum kita masuk ke sejarah itu.
1: Iya, betul.
2: Nah, itulah tadi contoh-contoh. Makanya sejarah itu perlu masuk semua elemen, mau ustaz-ustaz, mau pemerintah, semuanya harus masuk itu biar terintegrasi semuanya.
1: Iya, baik.
2: Semua bidang tadi.
3: Syiarnya utama dagangnya support.
2: Dagang itu support dagang aja support, mungkin. Yeah. Atau memang pedagang memang ada, ya udah dia dagang aja, tapi bukan karena dia aja.
1: Iya, karena kalau pedagang yang menyiarkan Islam mungkin tidak akan sekomplit sekarang ya.
3: Anak muda sekarang istilahnya berdakwah bermoduskan jualan.
2: Kan udah bertentangan.
4: Sekali dayung dua pulau terlampaui.
1: Memang
2: itulah tuh perkawinan.
1: Betul. Bahkan ada yang keturunan Arab kan. Makanya orang Aceh sendiri terdiri dari katanya ya, menurut sejarahnya katanya Aceh, Arab, Cina, Eropa dan Hindia gitu ya. Jadi persatuan banyak suku-suku gitu. Dan nih sebenarnya Nurul masih penasaran nih tentang abang-abang nih bertiga ya. Pasti punya cerita dong. Nih mengetahui dari ilmu yang diceritakan tadi ya luar biasa ya, bagaimana cara mewarisi ini ya, warisan leluhur ya. Dan bagaimana kita menjaganya, melestarikannya. Itu pasti di awal-awal punya ketertarikan sendiri. Kenapa bisa berkecimpung nih ke bagian budaya nih ya. Jadi kami ya, mungkin kita bisa cerita masa lalu sedikit ya, flashback ya. Jadi kita mau lihat nih, mungkin boleh diceritakan secara singkat saja bagaimana abang-abang ini akhirnya memutuskan, wah sepertinya saya akan bergerak di bagian budaya, ingin melestarikan budaya dengan cara ini nih gitu. Boleh, mungkin dimulai dari Bang Mutawali dulu deh. Biar bisa lanjut ya.
2: Cerita ya.
1: Iya, cerita singkat aja.
2: Singkat, saya kan pendidikan di Mesir, di Al-Azhar, Kairo. S1, S2 di sana. Nah, jadi saya tuh sering di sana kalau ketemu dengan dosen ataupun teman-teman dari negara lain, intinya kamu tuh orang mana, tanya kan. Orang tuh taunya Indonesia, tapi kan Indonesia ini kan terdiri dari banyak suku, bangsa dan sebagainya. Jadi saya bilang lah, saya orang Aceh. Aceh itu apa, kan ya, penasaran mereka, Aceh itu apa. Saya bilang orang Aceh itu secara geografis semua saya jelasin. Tapi orang tuh belum dapat apa yang menjadi ciri khas dari Aceh, terus kok bisa Aceh itu orangnya Islam, itu bertanya mereka. Terus saya langsung, aduh apa saya jawab nih ya. Waktu itu saya belum tahu dalam artian karena sumber sejarah selama ini yang banyak itu kan dari kolonial, yang biasanya tersebar itu banyak dari sumber-sumber kolonial. Nah, saya waktu membaca sumber-sumber dari kolonial ini banyak kecurigaan sebenarnya. Karena ini kan masa perang waktu itu.
1: Oh iya.
2: Orang tuh belum masuk lagi ke hutan-hutan. Orang tuh kan di sini-sini, di pesisir-pesisir saja. Habis itu kemudian ada Snok Hogronya lah dengan agenda kolonialnya. Banyak hal-hal yang secara Islam nih nggak nyambung nih. Jadi itulah. Jadi saya kebingungan lah waktu di sana intinya. Kemudian lagi saya pernah mengajukan tesis yang berhubungan dengan Sheikh Nuruddin Araniri. Secara singkatnya intinya mereka menolak karena mereka nggak tahu itu siapa. Karena saya berawal dari rasa kecewa tadi, kekesalan tadi, saya pulang ke sini ternyata ya Allah luar biasa warisan sini. Maksudnya karya-karya ulama itu aja, bukan Syekh Nuruddin aja, ada sekitar sudah ditemukan oleh guru saya di sana itu kolektor juga bagian manuskrip, peneliti Bang Mashkur Syafruddin. sudah menemukan lebih kurang 200 ulama dari Aceh yang enggak pernah disentuh sama sekali, enggak pernah ada orang tahu. Dari mana itu diketahui? Dari naskah-naskah. Naskah, baik itu naskah yang ditemukan di Mekah ataupun di sini, rata-rata di PD, di Banda Aceh dan sebagainya semua. Ternyata banyak karya-karya itu yang memang isinya itu ilmu syariat yang terintegrasi ke Haramain, ke pusatnya, pusatnya Islam sana. Nah, ternyata mak terkejut. Dari situlah saya berangkat, dari ketidaktahuan, dari kekecewaan itu saya pulang, ternyata sebanyak itu warisannya yang saya berambisi, saya ingin memperkenalkan ulama-ulama ini ke Arab sana. Yang mereka tuh enggak sampai ke sana, mereka enggak tahu. Padahal di sini Islam itu sudah hidup. Dengan orang tuh menganggap orang tuh karena membaca karya Snook, jadi mereka menganggap di Aceh ini tidak ada budaya tulis menulis, nggak ada tulis menulis dalam kitab tuh nggak ada, mereka ngomong-ngomong aja. Padahal tuh banyak kali ditemukan di sini dan mereka tuh nggak tahu ternyata ada, sehingga ya wajar kalau misalnya Islam di Aceh ini agak sedikit disepelekan. Sepelekan terkait bahwasanya enggak ada menulis-menulis, enggak ada tradisi ijazah, sanad dan lain sebagainya itu enggak ada. Padahal di sini cukup hidup dulu. Keilmuan tuh hidup kali. Ada orang Aceh rela pergi naik kapal sana belajar ke Mekah. Kemudian pulang lagi menulis kitab yang ilmunya itu terintegrasi memang ke sana. Yang itu bisa dikaji lagi ya. Itulah yang membangunkan saya untuk terjun dalam bidang ini, tapi khususnya dalam keislaman.
1: Ya, baik, luar biasa sekali ya cerita dari Bang Mutawalinya sendiri ya. Dan tentunya itu dari rasa tadi kok bisa seperti ini, padahal ada banyak ya, ada banyak yang tersebar di Aceh tentunya secara khususnya ya. Iya, dianggap sedikit sebetulnya karena kita belum tahu saja begitu ya. Baik-baik. Dan pemirsa dan pendengar dimanapun berada, kita lanjut ya ceritanya ke Bang Rizkan nih. Pasti pendengar dan pemirsa juga penasaran gimana ceritanya Bang Rizkan akhirnya bisa berkecimpung di bagian budaya warisan leluhur dan juga akhirnya mendirikan komunitas Aceh Historia.
4: Oh, terpanjang soalnya.
1: Panjang ya bagi. Mungkin sedikit saja mungkin ya diringkas.
4: Ringkas saja, flashback masa SD, karena suka ketertarikan dengan ilmu sosial, ikut lomba-lomba dan sebagainya. Kemudian berpindah ke masa SMA, bagian saya bidang IPS juga. Saya nggak ngambil IPA, saya ngambil IPS.
1: Nah, memang lebih senang ke sosial ya?
4: Itu ke sosial. Betul. Kemudian alhamdulillah dapat juara satu untuk SIMA UI seluruh Aceh waktu itu untuk bidang IPS tahun 2010. Nah, keren. Kemudian saya nyoba ke kampus luar-luar untuk sejarah dan sebagainya, tapi alhamdulillah saya bersyukur pada akhirnya saya jatuh di jurusan politik di FISIP Unsyiah. Jadi saya menyaksikan antara sejarah, politik, sosiologi, antropologi. Nah, kemudian di saat itu tahun 2010-2012 itu aktivitas kepemudaan di Aceh, Banda Aceh khususnya itu sangat hidup sekali. Karena fase post tsunami itu kan ada banyak sekali anggaran-anggaran untuk anak muda dan sebagainya, sehingga sangat hidup. Nah, jadi kami itu sangat aktif. Misalnya contoh, misalnya pertarungan antara BEM aja bisa di endorse di Masif dan sebagainya. Saking uniknya pada saat itu. Dan komunitas juga, kemudian nimbrung dengan Kangkuan Mapesa 2012-13-14 waktu itu dengan advokasi Lamreh dan sebagainya, kita anak muda juga ikut nimbrung, kemudian ada kegiatan BPK. Kemudian ditambah waktu S1 saya, penelitian S1 saya tentang minoritas Hindu.
1: Minoritas
4: Hindu.
1: Hindu.
4: Jadi orang-orang India.
1: Kemudian
4: 2016-17 kita bersama kawan-kawan juga bikin satunya Kota Tanyo, ngetrip tur sejarah di beberapa titik. Dan alhamdulillah di 20 titik kita termasuk satunya Amo Pandi dan sebagainya. Kemudian kita diriin komunitas Aceh Historia 2016 sama kawan-kawan yang memang hobi jalan-jalan dan meneliti, karena bidang kita kan bagian produksi pengetahuan kan. Nah, ada kosong-kosongan misalnya di bidang A, kita sisipi itu bidang A. Nah, kemudian 2018 alhamdulillah saya lulus beasiswa ke Turki. Ke Turki, di sana gairah saya untuk memahami sejarah juga akhirnya semakin tinggi. Saya dalami Ottoman, dalami Romawi, suka jalan-jalan, traveling dan sebagainya. Ini dampak dari saya traveling. Ketika dia ke Turki, si Imam ke Turki, saya bawa ke Efes. Efes itu salah satu kota kuno yang punya sejarah Ashabul Kahfinya. Ya, satu kota kuno. Jadi salah satu tiga kota terbesar Romawi. Itu dampak-dampak yang ini. Karena saya praktikal kan, suka yang praktikal.
1: Betul.
4: Ya, kurang suka, ya berawal dari praktikal, kemudian baca-baca, akhir terinspirasi, oh ini bagian dari hobi juga, produksi pengetahuan sejarah gitu. Nah kita sama kawan-kawan karena punya sinkron frekuensi yang sama, salah satu misalnya suka IT, saya suka nge-trip dan sebagainya, akhirnya kita gabungin tuh. Kita gabungin karena pemahaman IT dan sebagainya, ngelihat dinamika di anak-anak muda yang melek ke IT, kita ngisi kekosongan itu. Nah kita fokus ke ranah internet akhirnya. Nah, akhirnya gayung bersambut, pihak BPK kerjasama dengan kita, alhamdulillah udah 3 tahun mereka support kita untuk apa namanya mendokumentasikan bangunan-bangunan bersejarah. Jadi permintaan mereka satunya kalau bisa kawan-kawan fokus di wilayah kolonial, bangunan-bangunan kolonial, dan alhamdulillah tercapai dalam fase sekarang terakhir di Tamiang. Kenapa mereka minta Tamiang? Karena kebencanaan kan banyak hal-hal yang hilang.
1: Ya,
4: dan
1: betul.
4: Rasakan juga ketika ke Tamiang banyak data-data atau yang berbasis buku, karena basis buku contoh 2004 banyak juga data-data yang hilang karena ya, tsunami kan.
1: Tsunami, betul.
4: Nah, sekarang banjir. Sebagainya. Nah, salah satu yang termudah adalah mengkoleksikan semua data-data itu dan ditransfer ke IT teknologi. Dan disimpanlah di website dan sebagainya.
1: Ya.
4: Jadi gayung bersambut, kemudian perjalanan dan selanjutnya. Meskipun profesi saya ada peneliti sebetulnya. Lebih berat sebetulnya.
1: Iya,
4: topik saya post-konflik.
1: Iya.
4: Post-konflik saya jumpa orang-orang, ya kita katakanlah orang-orang iskombatan dan sebagainya.
1: Iya.
4: Tapi untuk ini versi impact yang lainnya, sedangkan ini impact untuk anak-anak muda. Jadi saya main dua sisi gitu.
1: Iya,
4: betul. Berat yang ini, yang sedikit ringan yang ini, itu bagi terapi juga pada akhirnya.
1: Betul. Dimana pertamanya hobi jalan-jalan ya begitu,
4: hobi
1: ya.
4: Jalan-jalan,
1: dan
4: ya.
1: Mungkin padahal bisa menarik sekali ya, mungkin cerita dari Bang Imam di ya sedikit saja mungkin ya. Karena
0: yeah. Ya. Waduh, menarik ya. Waduh. Jadi kalau misalnya tanya mulainya dari mana? Kalau untuk pribadi itu mulai agak telat ya, awal masuk kuliah semester 1 itu baru ngeh tentang apa, ngeh kalau misalnya aku gak punya identitas diri. Kenapa? Di semester 1 kami itu ada pengabdian masyarakat. Turun kami ke desa, kebetulan di Aceh Besar. Dah dicarilah satu tim 3 orang untuk kunjungan rumah, harus ada orang Aceh satunya karena pegabang bahasa Aceh kan? Imam atau terus percaya diri kan? Iya, satu tim kita sampai situ di daerah Cirebon, ya, bang tungkup liket gede. Ngomong saja, ngerti, gak bisa ngomong, gak bisa ngomong saja, karena di rumah ngomong pakai bahasa Indonesia, orang tua sama orang tua ngomong pakai bahasa Aceh, tapi ke Imam ngomong pakai bahasa Indonesia. Langsung mikir kan, aku orang Aceh bukan ya? Pas ditanya orang mana, definisi orang mana itu apa gitu? Karena Imam lahir di Takengon, gak bisa bahasa Takengon. Cuma tahu 2, Berijin sama Kiruh. Berisik dan terima kasih, cuma 2 itu. Kampung di mana? Pulang kampung ke Pidijaya. Tinggal di mana? Di Aceh Besar. Sekolah di mana? Banda Aceh. Jadi kia orang mana tuh? Iya juga ya.
1: Krisis identitas ya.
0: Bilang orang Aceh, gak bisa bahasa Aceh.
1: Iya.
0: Gak bisa bahasa betul. Aceh. Jadi aku ini siapa? Tuh? Nah, jadi sejak saya itu sadar diri, aku harus membentuk identitasku gitu. Nah, maka apa yang dilakukan selanjutnya? Belajar bahasa Aceh. Kebetulan Imam gagap dulu bang. Dulu Imam gagap. Jadi dokter gagap sulit ya. Jadi belajar untuk ngomong. Efek belajar ngomong bang, belajar bertutur kak, tau apa? Hilang logat Acehnya.
1: Wow.
0: Gino pegabang ngebahasa Aceh, kali lagi ke Nur Aceh. Belajar kosa kata, ke teman, gata pekan lagi nyan. Tua kali bahasa Aceh Imam. Pakai gata-gata tuh. Karena kita bahasa kosa kata tuh usia kuliah bang. Nah belajar itu, belajar bertutur. Logatnya hilang sampai keselintas, Mas Imam, pemukaku Jawa ya? Mas lihat iya juga. Cara ngomong gak kayak orang Aceh
1: ya,
0: siapa gitu. Nah hingga akhirnya by proses pelan-pelan belajar bertutur, lebih banyak lagi apa pelajari tentang gayo. Pilih aku gayonya apa nih. Oke, aku akan mendalami tentang guel gayo dan belajar didong sikit-sikit. Gak jago, bisa lah ya. 10 ketukan duanya fales. Oke, pakai baju gayo, sip, belajar tentang itu. Oke, kemudian terus belajar nari liko pulo, ngajarin orang adalah sedikit-sedikit belajar bahasa Aceh. Praktek terus bahasa Aceh. masih pakai pegahaba, marit jarang pakai ya. Nah, terus hingga akhirnya pelajari tentang Nandong Semong karena di kedokteran tertarik tentang Nandong Semong. Kenapa enggak dipakai aja? Kenapa enggak ubah ke bahasa Indonesia? Yeah. Ajarin ke sekolah-sekolah. Yang mana isinya itu adalah jika gempanya kuat disusul air yang surut, segeralah cari tempat dataran tinggi agar selamat. Itulah Semong atau tsunami. Itulah Semong namanya. Terus aja ke bahasa Indonesia. Yeah. Bacain setiap upacara hari Senin minggu pertama. Itu nanti kok tsunami lagi enggak kayak kejadian di Banda Aceh besar. Air surut, ikan gelepar-gelepar diambil, meninggal. Karena tidak tahu tuh. Orang Simulu cuma 7 yang selamat. Dah, lihat itu ubah ke bahasa Indonesia. Jadikan puisi, baca puisi jago. Tidak, jelek. Ada orang bisa baca puisi. Nah, gara-gara itu ternyata gara-gara berfokus di situ bisa lulus tanpa skripsi sebelum masa MBKM pertama. Bisa pergi ke ikut pertukaran pemuda, bawanya apa? Liko Pulo dan Nandong Semong. Ya. Nah, jadi banyak hal-hal yang didapatkan setelah mendapatkan jati diri. Jadi kalau ditanya, orang kaya buktinya apa? Aku bisa ngedi dong. Aku suka sama Simulu, udah sampai belum? Buktinya apa? Aku bisa mengajarkan kalian Nandong Semong. Orang Aceh raya, nya di Pak Tinggai, di Garut Ketapang, orang mana Aceh. Jadi daripada bingung sama kisah identitas yang mana, ambil aja satu-satu, jadilah seperti yang sekarang tuh. Dan sudah sampai ke internasional, itu juga yang dibicarakan.
1: Wow, nah,
0: jadi dari krisis biasa. Identitas menjadi identitas yang dibangun. Iya. Mulai dari keresahan atas diri sendiri.
1: Iya, luar biasa ya atas pesannya juga. Terima kasih sudah disampaikan semua ya. Semoga anak-anak muda di luar sana juga semakin melek dengan identitas diri ya. Dimana budaya merupakan hal yang harus kita jaga, harus kita lestarikan supaya bisa kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Dan saya Nurul Jumita berterima kasih atas kedatangan 3 narasumber luar biasa kita hari ini ya. Bang Rizkan Kamil, yaitu Ketua Komunitas Aceh Historia, dan juga ada Bang Muzamil Mutawali, maaf ya, Bang Mutawali Taqiyuddin LC, yang merupakan peneliti muda Mapesa Masyarakat Peduli Sejarah gitu ya. Dan juga ada Bang Imam Maulana selaku Duta Pemuda Indonesia Provinsi Aceh 2025. Terima kasih semua untuk pendengar dimanapun berada, dan juga pemirsa tentunya ya, yang selalu setia memantau. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Warilun nyang ke kali telengo dialog talk show yang ka telengo bersama di kesempatan saatnya. Dan tentuji urang-urang mantang di propet RRI Banda Aceh. Warilun saatnya kapo 12 wate Indonesia Barat. Dan tentu ji yang urang-urang yang mantang dengan aktivitas ataupun yang mantang dengan kegiatan-kegiatan baca uronyo, mudah-mudahan memandum dalam keadaan yang sehat dan tentunya anak urang sapepe. Warilun untuk uke sama-sama akan talengo padu-padumbo hiburan yang kamu persiapkan sambil gedenyo tapre wate salat duhur untuk uronyo, yaitu di uro Rabu 20 Juli 2026.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
2: Nggak tahu.
0: Narkoba?
2: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
2: Nggak tahu.
1: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Assalamualaikum, kamu beri salam gerakan mandum Tuhan mudah.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.

0: keluarga.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, kecil-kecilan aja, Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.

sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

Terima kasih Pak Rehlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.37 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau kami, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, lumayan 1251 kHz, juga mungkin melalui aplikasi RRI Digital. Pak Rehlon, selamat siang untuk Anda yang selalu setia bersama RRI Perempat Jakarta, baik Anda yang sudah dari tadi atau mungkin yang baru saja bergabung, yang saat ini sedang bekerja, mungkin sedang menikmati aktivitasnya, semoga semuanya lancar ya, sesuai dengan yang diinginkan, sesuai dengan yang direncanakan. Dan untuk Anda yang saat ini sedang di pusat pertokoan, pusat perbelanjaan, kami doakan semoga Anda bisa memperoleh rejeki yang melimpah ruah dari hasil dagangan Anda, semoga barang yang Anda suguhkan untuk melayani para pembeli merupakan barang yang terbaik sehingga bisa Anda bawa pulang rezekinya untuk keluarga tercinta di rumah. Dan warahmatullahi

Saat ini sudah pukul 12.39 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.49 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Pukul 12.50 menit waktu Indonesia bagian Barat, saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.59 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya berjaringan Nusantara yang tentunya kita akan bergabung langsung dari RRI Pro4 Jakarta untuk edisi Rabu 29 Juli 2026. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Putra mengantarkan Warta Berita

Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluncurkan sistem pembayaran tiket MRT Jakarta menggunakan kartu kredit Nirsentuh IMP Contactless di stasiun MRT Bundaran HI Bank Jakarta pada hari ini. Inovasi yang pertama diterapkan pada transportasi publik di Indonesia ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat dan wisatawan dalam menggunakan layanan MRT tanpa kartu khusus. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sistem pembayaran dengan Visa, Mastercard, dan jaringan lainnya diharapkan memperkuat layanan transportasi publik yang modern, inklusif, serta mendukung Jakarta menjadi kota global. Kedepan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan sistem pembayaran terintegrasi tersebut juga diterapkan pada LRT Jakarta, Transjakarta, dan Transjabodetabek agar perpindahan antar moda semakin mudah. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai menerapkan sistem pertanian modern Advanced Agricultural System PMES untuk peningkatan produktivitas padi hingga lebih dari 10 ton per hektar sekaligus mendongkrak pendapatan petani. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Mulyadi Daeng Mario hari ini mengatakan PMAAS atau PEMAS mengubah pola budidaya dari sistem konvensional menjadi lebih modern melalui metode tanaman benih langsung direct seeding menggunakan drum seeder. Selain meningkatkan hasil panen, sistem ini juga menerapkan irigasi berselang sehingga penggunaan air menjadi lebih efisien. Pemprov Gorontalo bersama pemerintah kabupaten dan kota akan menerapkan PEMAS sebagai bagian dari percepatan modernisasi pertanian daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Pro4 RRI Jakarta, Bang Po, Nyababin Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Saatnya kita hadir kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke RRI Gorontalo, Abang Po. Kita bakal ngobrol tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah. Sudah ada Tatu Indah di sana, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Tatu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpo Nopa, selamat siang juga.
1: Selamat siang, apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik, alhamdulillah ya. Secara hari ini tentunya di Gorontalo.
2: Sepanas hari ini dan
1: sepanas hari ini. Berarti Gorontalo lagi panas-panasnya ya?
2: Masih panas.
1: Masih panas. Gak perlu kompor buat ngegoreng telur barangkali. Cukup jemur di luar barangkali ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Tatu, ini nanti kita bakal menghadirkan Bapak Muhammad Andri. Benar gak sih? Muhammad Andri, WP Emsos, Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo.
2: Benar.
1: Ya, ngobrolnya tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah.
2: Daerah.
1: Ya, ya, ini waktu kita sudah berlalu tadi. Semoga nanti bisa materinya kecakup semua ya. Mudah-mudahan ya, dan ya, kita juga bisa ngasih kesempatan buat penelpon kita dan juga yang mau WhatsApp ya. Kalau gitu, Tatu Indah ngobrol dulu deh sama narasumber kita tentang tema kita pada hari ini. Nanti di menit 30 kita break sejenak, kemudian kita buka kesempatan buat nelpon. Silakan Tatu.
2: Oke, terima kasih Odu Olom, Puan Nopa dari Jakarta yang sudah bersama kita juga di siang jelang sore ya, karena di waktu Indonesia Tengah ini udah pukul 14:14. Jadi di Gorontalo ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, masih tetap aja panas cuacanya, karena mungkin terkenal dengan ada dua musim, yaitu musim panas dan musim panas sekali. Tapi untuk kesempatan sore ini, sahabat budaya, mengodolaan, mengutato, mengotilo, mengotiamo, kami menghadirkan topik rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah. Seperti yang sudah disampaikan narasumber kami, Bapak Muhammad Andri, WP Emsos. Beliau adalah Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo. Saya menyapa terlebih dahulu beliau yang sudah hadir bersama krunya di studio Pro4 RRI Gorontalo sore ini. Assalamualaikum Pak Andri. Iya, suaranya Pak Andri ada. Saya menyapanya Pak Andri aja ya.
3: Boleh.
2: Oke, okay, boleh. Mungkin bisa mendekat ke mikrofon, oh, Bapak. Siap, siap. Iya. Oke. Okay. Gimana kabarnya Pak? Sore ini, siang jelang sore, panas Gorontalo.
3: Alhamdulillah, panas ya.
2: Bapak juga di sini baru 4 bulan ya Pak, sebagai Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo ya Pak.
3: Insya Allah siap.
2: Oke, okay. Sesuai dengan topik kita di sore ini Pak Andri, di tengah pesatnya perkembangan zaman modernisasi, rumah adat ini harus menjadi ataupun harus dirawat, dilestarikan, dan ini cagar budaya yang menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab kita bersama Pak. Jadi kalau namanya rumah adat dan cagar budaya Gorontalo itu kan langkah strategis dalam memperkuat identitas bangsa. Nah, kalau Pak Andri bisa menyampaikan terlebih dahulu Pak, kenapa rumah adat dan cagar budaya ini dikatakan punya peran penting sebagai identitas bangsa, khususnya bagi masyarakat Gorontalo.
3: Oke, siap. Terima kasih. Ibu, saya manggil ibu atau
2: ya? Boleh.
3: Iya, ibu Tatu ya.
2: Tatu aja Pak, oh, karena Tatu. Biasanya nama kecil kami di program 4 itu penyiarnya ada Tatu, terus ada yang lain-lain ya. Karena okay, kalau saya Tatu aja.
3: Tatu, oke. Okay,
2: iya.
3: Tatu. Jadi sebelum terima kasih pertanyaannya, tapi sebelumnya saya ingin membedakan dulu sebenarnya antara rumah adat dan cagar budaya itu sebenarnya. Iya. Secara konsepsi dua hal yang berbeda. Nah, jadi kita bahas dulu rumah adat dulu.
2: Dan boleh.
3: Kalau kaitannya dengan rumah adat itu sebenarnya kita harus membedakan, jadi ada tingkatannya dari atas dulu ya. Rumah adat, rumah tradisional, rumah tua. Rumah adat udah pasti tradisional dan tua, tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. begitu juga terus ke bawah. Jadi rumah tradisional pasti rumah tua, tetapi rumah tua belum rumah tradisional. Nah, apa sih definisi rumah adat? Banyak sebenarnya definisi secara konsepsi dan teori. Tapi yang paling penting sebenarnya itu merepresentasikan tiga hal. Pertama itu rumah adat adalah rumah atau bangunan tempat tinggal dari suku dari kelompok masyarakat suku bangsa. Yang pertama itu merepresentasikan nilai budaya. Yang kedua itu sistem sosial. Dan yang ketiga itu adalah kearifan lokal dari satu masyarakat. Seperti itu. Nah, kalau di mana di Gorontalo? Di Gorontalo itu misalnya Katalinis menjadi sebagai bagian dari replika rumah adat. Itu ada Bantayu PBD sama Dulohupa. Nah, Dulohupa. Sayangnya Dulohupa itu sekarang sudah diperbaruin sejak tahun 2001 itu.
2: Iya.
3: Dan baru. Nah, seperti itu. Tetapi kedua rumah adat itu masih memfungsikan masih memfungsikan sistem sosialnya. Nah, kalau secara rumah adat itu paling minimal memiliki tiga hal. Pertama itu adalah aturan yang berlaku, yang kedua adalah norma, yang ketiga adalah adatnya sendiri. Nah, kalau dalam pengertian secara itu konsepsi peraturan, rumah adat itu hanya diatur di PP 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung, dan itu miliknya ranahnya PU arsitektur, teknik sipil, PPR seperti itu. Nah, sementara kalau di kebudayaan itu cagar budaya. Nah, apa perbedaannya rumah adat
2: dengan cagar budaya? Nah,
3: ketiga-tiganya sebenarnya bisa menjadi cagar budaya sepanjang memiliki empat kriteria. Pertama, kriteria cagar budaya pertama itu berusia lebih dari 50 tahun. Itu kriteria pertama. Kriteria kedua, memiliki masa gaya. Masa gaya itu berusia 50 tahun. Masa gaya itu rata-rata sekitar 50 tahun.
2: Masa gaya.
3: Ya. Masa dalam pengertian bukan ini ya, tapi rentang
2: bukan orang-orang
3: waktu.
2: Tapi jeda waktunya ya.
3: Jeda waktu, betul. Nah, yang keempat itu memiliki arti khusus. Arti khusus bagi apa? Bagi sejarah, bagi ilmu pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan. Pokoknya salah satu di antara unsur itu memiliki arti khusus, maka kriteria ketiga sudah dapat sebagai cagar budaya. Nah, yang keempat itu memiliki nilai sebagai pembentuk kepribadian bangsa, kebudayaan bangsa, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi rumah adat dan cagar budaya itu secara konsepsi dua hal yang berbeda. Tetapi kalau rumah adat itu konteksnya adalah warisan budaya tak benda, karena di situ mengandung banyak pengertian tentang pengetahuan tradisional, tentang adat istiadat, tentang teknologi tradisional, dan banyak hal di situ. Nah, tetapi kalau cagar budaya itu lebih kepada yang tadi tiga kriteria itu.
2: Iya, saya tertarik nih Pak Andri dengan empat kriteria yang sudah disebutkan tadi. Berusia 50 tahun ke atas, rumahnya ya Pak?
3: Betul, bangunannya.
2: Okay. Nah, bangunannya maksudnya. Terus masa gaya, arti khusus, artinya ini ada di situ pembelajaran ilmu pendidikan, nilai kepribadian bangsa. Nah, saya lebih fokus ke masa gayanya. Masa gayanya ini seperti apa sih, Pak?
3: Seperti misalnya seperti ini. Kalau di rumah adat masyarakat Gorontalo itu dulu struktur bawahnya di pondasi itu rata-rata kan kayu. Nah, semenjak ketika Belanda datang gitu kan ada adopsi. Ada adaptasi dari rumah-rumah adat masyarakat Gorontalo itu yang kemudian strukturnya itu terbuat dari beton. Seperti itu. Sama misalnya gini, rumah tradisional orang-orang Gorontalo pada masa lalu itu rata-rata struktur dindingnya itu dari bambu yang dipecah-pecah. Jadi atau papan. Demikian juga lantainya, papan atau biasanya
2: tanah.
3: Kayu. Papan.
2: Oh, enggak. Papan.
3: Lantai.
2: Oh, lantainya.
3: Lantai, kan dia panggung.
2: Oh, iya benar. Jadi atasnya gitu.
3: Iya, lantai atas, lantai rumahnya itu biasanya dari kayu nibung yang dituin atau kayu yang dipecah-pecah itu juga papan seperti
2: papan,
3: itu.
2: Papan, iya.
3: Nah, ketika Belanda datang, ketika interaksi bangsa sih datang itu, kemudian strukturnya mulai agak berubah sedikit. Nah, struktur itu kemudian sampai itu masa gajah itu jadi ciri khas dari apa adaptasi.
2: Oh, jadi ini seperti transformasi dari masa ke masa gitu ya, Pak ya?
3: Ya, ada sesuatu bentuk yang mencirikan sebuah peradaban.
2: Iya.
3: Dalam jangka waktu sekitar 50 tahun. Misalnya sederhananya seperti ini. Kalau kita lihat rumah ibadah itu atapnya selalu tumpang. Atap tumpang. Mm-mm. Nah, itu juga masa gaya. Mm-mm. Nah, ketika mulai ada perubahan, sekarang atap tidak tumpang, tapi nyatu langsung.
2: Iya, benar.
3: Kuda-kudanya langsung dari atas ke satu itu
2: nyatu.
3: Nah, seperti itu. Nah, itu. Masa gaya seperti itu. Jadi, setiap itu pasti ada masa gayanya.
2: Ya, baik. Pak Andri sendiri melihat bagaimana kondisi rumah adat di Gorontalo saat ini, Pak? Kita lebih fokus ke rumah adatnya dulu deh, cagar budaya nanti insya Allah. Okay, beberapa kesempatan berikutnya aja diulas.
3: Rumah adat di hampir di mana-mana sih rumah adat itu. Kan pengertian seperti ini. Jadi rumah adat itu bangunan sebagai rumah tinggal, baik itu komunal maupun keluarga inti. Yang itu merepresentasikan
2: nilai-nilai budaya.
3: Nilai budaya, fungsi
2: sistem sosial, kearifan sosial lokal,
3: ya. Nah, kalau di Gorontalo ini memang selalu ada perubahan. Misalnya di Bandayo PBD yang ada di Limboto di Gorontalo itu memang secara struktur itu beberapa fungsinya masih memiliki. Fungsinya masih ada, masih digunakan untuk sebagai musyawarah. Ada sistem sosial yang berlaku. Ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ritual, itu baik nanti upacara, pernikahan, khitanan, atau kata untuk musyawarah itu masih berlaku. Tetapi memang tidak seasli seperti sebelumnya. Karena dalam beberapa struktur ada perubahan, tapi minimal dalam struktur bentuknya masih mencerminkan sebagai rumah adat. Termasuk juga dulu upa. Dulu upa itu kan sebenarnya dulu struktur tiang pondasinya itu kan seharusnya kayu. Kayu, tiang kayu itu sebenarnya memiliki nilai sejarah, fungsi sejarah, tapi kemudian kan tergantikan dengan
2: beton
3: seperti itu. Meskipun bentuknya dulu agak terlalu tidak terlalu sebesar itu, nah sekarang kemudian menjadi besar gitu loh. Karena rumah adat itu selalu mencerminkan ada tiga ruang sebenarnya kalau di Gorontalo. Pertama itu ruang publik. Rumah adat itu selalu ada ruang publik ya, itu bagian beranda. Baik itu rumah adat yang rumah biasanya kan ada bagian empat, ada rumah itu rumah milik raja, kemudian rumah milik kepala kampung, atau rumah milik orang kaya, dan yang terakhir itu rumah kebanyakan, makanya itu Bele Dupi
2: Mulanggato
3: seperti itu. Nah, itu kebanyakan, dan selalu mencerminkan tiga ruang, fungsi ruangnya. Pertama adalah ruang publik di bagian depan, dan setiap itu yang bisa diakses oleh setiap siapapun.
2: Iya. Sekarang juga sudah jadi tempat pelaksanaan upacara adat begitu, kayak perkawinan begitu ya, Pak ya. Musyawarah atau juga penyambutan tamu. Ritual-ritual adat gitu, Pak.
3: Betul. Nah, ada juga kalau di sebelumnya fungsinya itu yang kedua di tengah-tengah itu ada ruang semi publik. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses.
2: Iya, benar.
3: Dan yang terakhir itu biasanya ruang privat, itu baik kamar tidur atau dapur dan sebagainya seperti itu.
2: Iya.
3: Dan itu masih ada, mencerminkan itu sampai hari ini masih ada.
2: Iya. Nah, Pak Andri, kalau dari keterlibatan pemerintah daerah untuk mendukung pelestarian budaya di Gorontalo, kalau di kantor pelestarian budaya Gorontalo, bagaimana, Pak?
3: Kami ini mencatat dalam kan ada dua pengertian kalau dalam pelestarian itu, ada warisan budaya tak benda,
2: BBTB,
3: ada juga warisan cagar budaya. Dua-duanya disebut warisan budaya Indonesia, tak benda dan cagar budaya. Nah, kalau dua-duanya, kalau warisan budaya tak benda itu ada dua di rumah adat itu, kita biasanya akan mengidentifikasi ada pengetahuan tradisional. Ada teknologi tradisional, bagaimana cara menyambung kuda-kuda, bagaimana cara menyambung struktur. Kemudian juga ada ragam. Kan biasanya di rumah adat itu ada ragam hias, ada apa. Itu mencerminkan sebuah filosofi dari masyarakatnya. Tidak cuma bentuknya, tapi juga ragam hiasnya juga seringkali mencerminkan filosofi dari masyarakat seperti itu. Nah, itu kalau di rumah adat yang non cagar budaya. Nah, kalau yang cagar budaya, kita biasanya akan menitik beratkan pada arti selain tadi yang dua kriteria pertama itu, itu pada arti khusus dari ilmu pengetahuan, sejarah, maknanya ya, dari sejarah, dari ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, budaya, dan sebagainya. Dan nilai penting bagi pembangunan kepribadian budaya, pembangunan kebudayaan masyarakat seperti itu.
2: Iya, baik. Pak Nopa mungkin masih ada waktu kita untuk bersama, tapi gimana dari sana, Pak?
1: Bersama kemana kita?
2: Bersama ke pulau aja deh.
1: Jangan dong.
2: Nanti siapa
1: ini
2: yang
1: saatnya kita tugas ya. Oke deh, ini di menit 27 ya. Kita buka kesempatan, namun kita infokan dulu nomor telepon dari Gorontalo berapa yang bisa dihubungi.
2: Oke, jadi bisa menghubungi 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
1: Ulang lagi barangkali biar hafal, biar nyangkut di kepala gitu ya.
2: Iya. 0822-5996-8266, 0811-430-4040.
1: Untuk Jakarta 0213504510, boleh ke WhatsApp-nya kita 0812-1124-928. Tatu, kita break dulu barangkali ya. Biar narik nafas dulu narasumber kita Pak Andri ya. Sebelum nanti dicecar pertanyaan sama beberapa penelpon dan juga yang WhatsApp ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Gorontalo masih di sana? Coba kita sapa. Halo?
2: Iya, Po.
1: Kenapa masih ditutupin? Oke,
2: udah dibuka. Dah.
1: Udah dibuka ya. Jangan lebar-lebar, dikit aja. Baik, kalau gitu kita buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau WhatsApp ya. Di Jakarta 02135045510 untuk WhatsApp-nya 0812112498. Gorontalo
2: 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
1: Iya, kalau gitu kesempatan buat Gorontalo sudah ada yang bergabung kah?
2: Iya, kalau dari Gorontalo ini bisa menelpon kami di selulernya aja, jangan ditelepon di WhatsApp ya. Jadi kalau ada yang nelpon di WhatsApp itu kami nggak bisa terima. Teleponnya di seluler aja. Jadi ada yang masuk nimpo
1: melalui
2: WhatsApp. Jadi kita silakan yang ingin bergabung di 0822-5996-8266 ya. Saya coba yang sudah ada di ujung telepon 0822-5996-8266. Halo. Iya. Halo. Sudah tersambung ini? Penelpon, halo.
3: Halo.
2: Oke, kita skip dulu.
1: Baik.
2: Nanti, ada yang di sebelahnya, di telepon sebelahnya ada, Mpo.
1: Ya, silakan.
2: Izin terima dulu, halo.
4: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, jalan sore, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sabtu dan Bapak Andri, walolo habari.
2: Alhamdulillah, pio pio hu.
4: Syukurlah kalau pio-pio lupa. Oh iya, sedikit info satu, suara narasumber kecil sekali di udara.
2: Oke.
4: Nyaris tak terdengar itu tapi.
2: Nyaris tak terdengar ya. Oke. Diperbaiki dari sini. Dari siapa ini, Ibu?
4: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
2: Teteh Dinda. Oke, Teteh.
4: Iya, menyapa Nova di Jakarta. Nova, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam, Teteh Dinda. Kenapa jauh banget masuknya ke Gorontalo padahal kan kita tetanggaan.
4: Kemana aja yang penting dapat gitu kan.
1: Iya dah, yang penting hati senang dah gitu.
2: Walaupun gak punya uang ya.
1: Iya benar, akhir bulan kan ya.
2: Benar.
1: Iya.
4: Akhir bulan ya.
1: Silahkan.
4: Akhir bulan lagi ini, lagi agak-agak tercekik gitu.
2: Oke, Teteh.
4: Ya. Mau bertanya ke Pak Andri ya, boleh ya.
2: Silakan.
4: Satu.
1: Iya, silakan Teh.
4: Tadi tentang rumah adat ya, Pak Andri. Di beberapa wilayah pasti ada punya rumah adat begitu ya, dan dengan nama masing-masing begitu ya. Untuk di Gorontalo ini, artinya tadi masih berfungsi begitu ya. Nah, untuk saat ini. Dulu itu difungsikannya selain memang untuk
2: musyawarah mencapai mufakat.
4: Musyawarah dan mufakat. Ingat tuh mufakatnya aja ya. Musyawarah dan mufakat. Selain itu apa hanya untuk laki-laki yang boleh masuk ke rumah adat sewaktu atau selagi musyawarah dan mufakat itu berlangsung begitu.
2: Okay.
4: Atau boleh perempuan juga boleh masuk ke rumah
2: dalam
4: adat.
2: Dalam rumah adat. Oke. Okay.
4: Ya. Terus adakah bagian-bagian dari rumah adat itu yang disakralkan?
2: Oke.
4: Okay. Pertanyaannya itu Pak Andri dan Tatu juga Nova dan Bogor cukup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tatu.
2: Iya.
1: Kasih kesempatan buat Jakarta dulu ya. Setelah itu baru dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat siang.
5: Halo, Bonopo, selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Ini Nova, Nova Braam.
1: Iya, Cikgu, silakan.
5: Sehat ya, Nova ya.
1: Alhamdulillah sehat.
5: Iya, sehat. Halo,

0: Tatu.
1: Halo juga Cigu. Apa kabar?
0: Apa sehat? Kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, udah lama enggak ketemu sama Tatu. Narasumber Bapak siapa namanya?
1: Pak Andri.
0: Pak Andri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Andri. Ulu-ulu abadi. Pio-pio. Begitu kan?
1: Pio-pio hu.
0: Pio-pio, belajar bahasa Gorontalo gitu ya. Aduh, memang kita belajar daerah. Nah, ini Bapak Andri, panggil Bapak aja boleh ya. Memang itu rumah adat Gorontalo seperti namanya apa? Dolo Hupa dan atau Bantayo Poboide. Kalau kata aku baca, memperkuat identitas daerah melalui fungsi musyawarah, filosofi, arsitektur, panggung yang selaras dengan alam serta simbol budaya yang menyatukan masyarakat begitu. Nah, jadi ini memang banyak bentuknya ya, dan filosofi bangunannya seperti rumah panggung, dua tangga, tampak sekat. Oh, begitu. Nah, itu bagaimana Pak, itu bangunan filosofinya rumah tak panggung itu seperti apa, itu kan masih ada kan sampai saat ini dengan kenapa dinamakan dua tangga? Nah, itu dua ya. Yang pertama yang tiga, bagaimana itu tapak sekat-sekat itu seperti apa gitu? Itu saja pertanyaan dari Cik Guria, Bapak Andri. Dan apa? Satu, terima kasih banyak juga ya buat Natu. Salam buat orang kru angkasawan RRI Gorontalo ya.
2: Oke, baik Cikgu.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andri, dua pertanyaan. Sebenarnya semuanya dari Jawa ya. Teteh Dinda dan juga Cik Guria, silakan.
3: Baik, terima kasih. Pertanyaannya tadi kan terkait dengan apakah ada yang disakralkan. Kalau dalam bentuk rumahnya sebelum ada, tidak disakralkan sebenarnya, tapi lebih pada fungsinya sebenarnya disakralkan seperti itu. Jadi ada apakah ada yang disakralkan? Ya, itu yang disakralkan pada fungsinya, karena itu terkait dengan ada aturan, ada norma, ada adat. Tergantung pada saat itu difungsikan sebagai apa. Misalnya pada saat para ritual upacara, misalnya pada saat khitanan atau pada saat perkawinan atau pada saat musyawarah menentukan, musyawarah mufakat menentukan sebuah apa keputusan bersama ya. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada ini pembagian ini ya. Nah, Gorontalo ini bagian dari Sulawesi yang punya apa sistem demokrasi yang unik dan apa ya, dan itu sudah berlaku sejak zaman dahulu gitu loh. Kalau kita bicara, kita harus belajar demokrasi dari negara, kalau kita belajar selama ini kan bicara belajar demokrasi dari negara-negara barat, tidak, di Sulawesi itu sistem demokrasi itu sudah berjalan sejak dahulu, bukan sejak masa lalu gitu. Itu tercermin dalam bentuk rumah, tercermin dalam bentuk keseharian, tercermin dalam bentuk sistem sosial seperti itu. Nah, kalau ruang itu semua bisa mengakses, baik laki maupun perempuan. Tetapi ada di ruang privat itu khususnya untuk biasanya di tempat kamar-kamar tidur itu biasanya ada pembagian. Biasanya itu di sebelah kiri kalau nggak salah, itu kalau kita dari depan itu di sebelah kiri itu adalah kamar-kamar khusus perempuan, anak perempuan seperti itu. Nah, kalau di sebelah kanan baru untuk anak-anak anak-anak yang laki-laki seperti itu. Jadi pembagiannya di situ. Nah, terus kemudian ada pertanyaan filosofi dua tangga. Nah, ini yang sekarang ini pertanyaannya menarik sekali dan itu menohok banget, filosofi dua tangga. Hari ini pun sepertinya saya belum mendapatkan keterangan yang jelas filosofi dua tangga. Tapi yang pasti seperti ini, pemahaman seperti itu. Sesuai dengan ciri-ciri masyarakat Gorontalo ya sebenarnya. Pertama, yang dulu ya, jujur. Kemudian saling membantu, menjunjung tinggi harga diri, terus ramah, lebih mengutamakan selamat, dan cenderung menghindari konflik. Nah, kenapa dua tangga? Ketika orang datang, kan itu di depan itu adalah ruang publik, jadi tidak langsung dari atas ke bawah, tapi dia dua, lewat kanan kiri seperti itu. Apakah itu membagi dengan fungsi gender? Enggak, semua bisa masuk. Tetapi ketika tangga itu mengakses ke bangunan itu, maka yang diakses adalah ruang publik. Baik itu beranda atau selasar atau bagian depan seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau filosofinya apa maknanya, saya belum bisa menjelaskan sejauh itu. Tapi yang jelas kalau filosofi dalam bentuk bangunannya dalam itu banyak arsitekturnya, misalnya seperti ini sederhananya.
1: Hmm, ya. Tadi juga sempat disinggung sekat-sekat yang ada di rumah adat, Pak
3: betul,
1: Andri.
3: Betul. Ya, nggak ini yang di depannya nih, yang kalau sekat-sekat itu apa ya? Saya belum bisa menjelaskan maknain itu karena memang pembagiannya jelas ya. Karena itu ruang privat dan karena ada sekat, ada ruang publik, ruang tengah, ruang semi publik dan ruang privat. Filosofinya adalah bahwa dalam setiap bangunan itu ada ruang khusus untuk memang si penghuni dan keluarganya, ada ruang yang bisa diakses oleh orang-orang terbatas dan ada ruang yang memang bisa diakses oleh siapapun seperti itu. Jadi karena memang sering berinteraksi seperti itu. Tapi kalau saya melihat seperti ini, rumah adat itu apa ya? Kalau kaum intelektual di arsitektur itu bilangnya atau di teknik sipil itu bilangnya vernakular. Jadi identitas kelokalnya itu jelas, mengadaptasi terhadap bahan dan kemudian iklim yang berlaku. Nah, rumah adat khas Gorontalo itu selalu ada peranginan di kuda-kuda. Seperti itu, karena itu kaitannya dengan sirkulasi udara di bagian atas. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang akses, tempat akses pintu di depan, itu selalu ada jendela di kanan kirinya yang itu tingginya hampir sama dengan apa pintu. Jendela yang tingginya jendela sama dengan pintu. Tetapi ada fungsi yang bisa dibuka ditutup itu, seperti itu. Jadi itu ketika dibuka itu hampir mirip dengan pintu, dan di setiap kamar itu juga selalu ada jendela yang hampir mirip dengan pintu. Fungsinya itu sebenarnya karena untuk membuat sirkulasi udara itu mudah. Karena di Gorontalo itu hawanya cenderung panas seperti itu. Jadi seperti itu mungkin sementara jawabannya.
1: Iya. Ponopa silakan.
2: Iya. Kalau ada lagi penelpon silakan Gorontalo kita sambungkan lagi.
1: Boleh, silakan untuk yang ingin bergabung di 0822-5996-8266 ya. Berharap ada juga orang Gorontalo yang mau bergabung di sini karena dari tadi Jawa semua dua ya.
2: Ya karena kan yang pengen tahu itu orang luar ya. Sementara ya, orang dalamnya udahlah saya udah tahu gitu kan ya. Oh yang gitu enggak ya?
1: Orang luar ya. Oke, Bu, kita udah punya penelpon nih, Bu.
2: Ya, silakan.
1: Halo.
4: Penelpon. Iya. Selamat siang. Assalamualaikum, Tatu Indah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
4: Selamat siang. Assalamualaikum, Ponopa.
2: Waalaikumsalam. Bang Leman bukan di Lampung.
4: Iya betul, Leman di Kota Agung Tangkamas Lampung.
2: Iya.
4: Indah di Lampung.
1: Iya, iya.
4: Ini dengan Pak Andri ya?
3: Betul Pak Andri.
4: Iya, selamat siang. Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Begini Pak pertanyaannya. Rumah adat yang ada di Gorontalo itu. Oh ya, sebelumnya Gorontalo itu dulunya Sulawesi Pak ya? Sulawesi Selatan.
3: Sulawesi Utara.
4: Oh ya, Sulawesi Utara. Yang saya pertanyakan gini, apakah sama gitu rumah adat Gorontalo dengan Sulawesi Utara tadi Pak gitu, apakah dia memakai panggung dan juga memakai kayu gitu. Yang kedua, apa namanya itu, yang kedua tadi itu,
2: lupa nyatetnya.
4: Apakah di rumah adat yang ada di Gorontalo itu semakin lama semakin punah Pak, maksudnya semakin dikit gitu Pak. Jadi makan zaman gitu.
2: Okay.
4: Kayak di sini Pak, kayak di Kota Agung itu kan di Tangkamas Lampung, yang rumah adat Lampung itu semakin lama semakin dikit, dia menjadi yang dulunya papan panggung menjadi permanen gitu Pak, pakai semen gitu.
2: Oke. Okay.
4: Masih ada juga Pak yang satu dua, walaupun ada juga yang banyak itu adanya di pelosok Pak gitu. Itu saja Pak, makasih, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kunci dulu Bang Leman, kita sambungkan Jakarta ya Tatu ya.
1: Oke.
2: Okay. Halo.
5: Halo, assalamualaikum Ponova yang cuantik yang belakang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Sulawesi nih, ini Bone, Ica, silakan.
1: Oh Ica,
5: okay. Kalau Ica, Halo Tante Indah.
2: Nah, makanya disapa Tante dulu Tante. Dari Gorontalonya disapa dulu. Kita siarannya berdua.
5: Halo Tante Indah.
2: Dia mikir hanya Mpok Nova. Iya benar, dia mikirnya hanya ada Mpok Nova gitu loh ya. Narasumber kita Pak Andri
5: lupa.
2: Dicuekin. Silakan.
5: Tante Indah, Tante aku sayang.
2: Ya enggak salah, bukan begitu. Oke. Okay. Ya, silakan, Ca.
5: Ica mau nanya nih sama Bapak siapa ya?
2: Pak Andri.
1: Pak Andri.
5: Iya, Pak. Ica mau nanya kan kalau boleh tahu apa sih keunikan rumah adat Dolohupa itu?
2: Ya, keunikannya.
1: Iya.
5: Iya, keunikannya Dolohupa.
2: Iya. Gitu
5: jadi
2: aja.
5: Itu aja satu lagi nih buat Panova.
2: Apa tuh?
5: Kalau dompet bisa ngomong.
2: Asik.
5: Makasih Pak Nova, yeah. Tante Indah.
2: Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dia sengaja nyanyinya dompet karena ini udah tanggal tua yang Mpok ya.
2: Dia nyindir tau kita aja. Ya. Untung-untung kita terima gajinya tanggal 1 gitu ya. Kalau dia kan enggak ya, tiap hari ada aja masukan. Oke, okay. Pak Andri, jangan terpengaruh dengan apa yang sudah dinyanyiin Ica tadi. Oke, okay, silakan Pak Andri.
3: Baik, terima kasih. Tadi ada pertanyaan, apakah ada kesamaan antara Sulut dan Gorontalo? Jadi saya tidaknya hampir semua rumah adat itu hampir sama ya, tapi tentu apa memiliki perbedaan sesuai dengan karakteristik masyarakatnya, tentang adat istiadatnya, tentang filosofi yang berkembang di masyarakatnya seperti itu. Nah, kesamaannya biasanya adalah sama-sama berbentuk rumah panggung. Hampir semua rumah adat itu berbentuk rumah panggung di Sulawesi maupun di Kalimantan ya, termasuk Sumatera sebagian. Ya, Sumatera termasuk Sumatera itu. Kecuali mungkin di Jawa yang tidak. Nah, di beberapa tidak kan. Joglo misalnya itu tidak. Nah, itu persamaannya. Nah, apa yang unik dari apakah
1: yang unik dari Dolohupa?
3: Ada yang dari Dolohupa yang unik. Yang unik sebenarnya dulu kan tiangnya itu kan kayu. Kayu itu tidak sembarang kayu, ada kayu hitam.
2: Cakep, bukan ya? Saya kirain pantun tadi Pak Andrinya.
3: Ya, cuma itu dari kayu dan strukturnya itu juga mengartikan tentang kondisi masyarakat di Gorontalo seperti itu. Jadi dicapai gini, dulu itu rumah adat di zaman dulu masyarakat Gorontalo sebelum berinteraksi dengan Belanda datang, orang-orang Eropa datang, masih itu berarti secara intensif ya. Itu dulu rumahnya masih terbuat dari kayu dan bambu. Dan itu hampir semua tangganya itu di depan. Tidak melalui samping gitu. Jadi tidak ada dua tangga yang kemudian, tapi dia kan di depan. Tapi sama tetap masih membagikan tiga ruang itu, ruang publik, ruang semi publik dan ruang privat seperti itu. Nah, kemudian berubah di sekitar abad 19-an ya, 1800-an sampai 1900-an. Nah, itu mulai berubah karena ada pengaruh Eropa dan ada pengaruh bahan baku, tidak semata-mata karena dulu di zaman Belanda misalnya kita tidak boleh menggunakan ijuk dan rumbia. Karena apa? Mudah terbakar seperti itu. Nah, itu kan ada peraturan di situ. Nah, seperti itu. Jadi ada perubahan-perubahan. Itu. Nah, perubahan itulah yang kemudian tetap mengadaptasi budaya-budaya lokal. Misalnya, karena di dalam setiap rumah itu ada pengetahuan, ada teknologi tradisional, ada pengetahuan tradisional dari cara membuatnya, bagaimana mereka membuat. Karena rumah itu rata-rata yang persegi empat dan persegi panjang. Rumah itu, contoh, biasanya atap itu rumahnya persegi empat, tapi atapnya itu biasanya akan lebih panjang, tidak persegi empat, tapi persegi panjang. Karena itu mencerminkan pengetahuan mereka itu. Yang kedua, mereka itu dulu tidak menggunakan paku. Paku itu dikenal ketika ada bangsa Eropa datang ke sini, bangsa Cina datang ke sini, masyarakat datang ke sini. Dulu mereka tidak menggunakan paku, tapi menggunakan pasak, menggunakan tali, seperti itu. Nah, kondisi alamnya secara geologis, Gorontalo kan tidak berubah seperti ini dulu. Yeah. Pernah juga ada gempa, pernah ada apa. Nah, bagaimana cara mereka mengikat, menautkan antara kayu dengan kayu yang lain sehingga tahan gempa, itu kan teknologi. Tidak ada, dan itu misalnya contoh sederhananya, pengetahuan teknologi itu, teknologi cara memasang antara satu kayu dan kayu yang lain itu ada di rumah adat yang menjadi cagar budaya, yang katakanlah misalnya sekarang baru saja mengalami pembongkaran misalnya seperti itu kan sebenarnya. Nah itu kenapa kemudian punya arti khusus dalam hal pengetahuan pendidikan gitu. Karena tidak cuma menyangkut sejarah, tidak menyangkut, ada ilmu pengetahuan yang berlaku di situ. Masuk misalnya peranginan, kemudian fusi sirkulasi udara, tongkat-tongkat itu karena ada berapa berbagai macam rumah ya, rumah adat, rumah tradisional. Misalnya kalau rumah, katakanlah rumah adat, rumah tradisional tadi, rumah adat itu pasti rumah tradisional, pasti rumah tua, tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Dan rumah tua belum tentu rumah tradisional, belum tentu rumah adat. Nah, dalam rumah adat itu biasanya di Gorontalo, di masyarakat Gorontalo itu terbagi dari empat. Ada Bele Yileda.
1: Bele apa?
3: Bele Yileda.
1: Yiladia.
3: Yiladia.
1: Oh iya, Yileda, Yiladia. Oke. Saya pikir ada lagi yang satunya, Pak.
3: Enggak,
1: itu. Makanya saya tanya.
3: Rumah raja.
1: Iya, Yiladia.
3: Kemudian ada rumah untuk kus kepala kampung. Ada Bele Pitula Palasa yang Palasa. Apa semuanya itu serba tujuh. Tujuh dari mana ngitungnya, misalnya di atap gitu loh. Karena dulu kan pakai rumbia.
1: Iya.
3: Rumbia itu lebarnya itu kalau disusun itu 3 meter kali 0,6.
1: Oh.
3: Jadi kalau panjangnya itu selalu pasti 7 kali 6. Ya 7 kali 3, 21 meter ke belakang. Lebarnya itu pasti 4,2. Dari mana? Karena 0,6 kali 7.
1: 7
3: nah,
1: iya.
3: Seperti itu. Nah, ada yang bele dupi yang biasa seperti itu. Nah, masing-masing itu nilainya berbeda-beda. Tetapi sistem sosial masih tetap ada di sana. Fungsi apa fungsi kearifan. Fungsi
1: lokal.
3: Pengetahuan lokalnya masih ada di situ masing-masing. Seperti itu. Apakah sama kondisinya dengan mulai apa? Sorry, tadi pertanyaan
1: dari
3: Lampung.
1: Bang Leman.
3: Bang Leman yang
1: di Kota Agung itu semakin sedikit
3: rumahnya.
1: Yang ada hanya di pelosok-pelosok, Pak.
3: Kondisinya sama sepertinya di sini. Di Gorontalo juga seperti itu. Gorontalo itu kan juga kota yang mengarah ke metropolis. Jadi ada perubahan-perubahan gitu. Makanya kemudian ada cagar budaya, ada definisi, ada konsep cagar budaya yang di apa rumah yang itu memiliki nilai penting, punya nilai penting bagi sejarah, bagi ilmu pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan macam-macam itu selalu didaftarkan sebagai cagar budaya. Karena cagar budaya itu dilindungi oleh undang-undang. Seperti itu, termasuk juga rumah-rumah adat dan rumah tradisional.
1: Iya. Oke. Okay. Udah ya Pak ya?
3: Siap.
1: Nah, oke. Mpok.
2: Iya, ini juga sudah di menit 56 ya. Singkat saja Pak Andri sebagai siap. Penutup silakan.
3: Siap. Ya, terima kasih Mpok, terima kasih Tatu. Jadi ya kami berharap ya, sebagai kantor pelestarian kebudayaan Gorontalo berharap bahwa informasi ini menjadi pengetahuan masyarakat di Gorontalo dan seluruh Indonesia terkait dengan rumah adat, terkait dengan cagar budaya, terkait dengan rumah tradisional dan cagar budaya seperti itu, bahwa ada nilai budaya, ada sistem sosial, ada kearifan dan pengetahuan lokal yang melekat di rumah adat, di rumah tradisional dan rumah tua, termasuk yang masuk dalam kategori cagar budaya seperti itu.
2: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Andri dan juga Tatu Indah.
1: Oke, Mpo, terima kasih banyak.
2: Iya, pengennya berlama-lama tapi waktu memisahkan kita ya. Tapi kalau misalnya di akhir bulan juga berlama-lama agak gak enak ya kayaknya ya. Gak seret nanti, gak minum kan.
1: Waktu lama muternya waktu kalau di akhir bulan.
2: Pak Andri, terima kasih banyak. Tatu Indah, terima kasih.
1: Terima kasih,
2: Mpo. Iya, salam buat semua yang ada di Gorontalo ya.
1: Oke.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, demikian tadi siaran berjaring nasional bersama RRI Gorontalo. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Terima kasih buat adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: favorite jam 14.
1: Abang Po, Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Selatan menargetkan pembangunan gedung SDN Cipete Utara 01 Kebayoran Baru rampung pada September 2026 agar kegiatan belajar-mengajar kembali berlangsung di sekolah tersebut. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Selatan Sarwoko hari ini mengatakan proyek yang semula ditargetkan selesai dalam 6 bulan mengalami keterlambatan akibat perubahan rencana pembangunan dan pergantian kontraktor. Menurutnya, proyek yang sempat direncanakan menjadi gedung mixed use hingga 20 lantai itu akhirnya difokuskan kembali hanya untuk pembangunan gedung sekolah. Selama pembangunan berlangsung, siswa tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar di SDN Cipete Utara 09 yang berjarak sekitar 1,6 km dari lokasi sekolah. Kita beralih ke berita lainnya, Bintan Resort akan menggelar Bintan Resort Night Parade BRNP pada 7 hingga 10 Agustus 2026 di Atrium Plaza Lagoy Pulau Bintan, Kepulauan Riau sebagai upaya memperkaya atraksi wisata malam dan meningkatkan kunjungan wisatawan. General Manager Komersial dan Guest Experience Bintan Resort, Christopher Gunara, hari ini mengatakan acara ini akan menghadirkan 200 parade kostum tematik sebagai inovasi hiburan bagi wisatawan setelah menikmati destinasi wisata pada siang hari. Parade berlangsung setiap hari pukul 18 hingga 21 waktu Indonesia Barat dan disaksikan masyarakat serta wisatawan secara gratis. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Bintan Resort menghadirkan daya tarik wisata yang semakin beragam khususnya pada malam hari. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
1: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, singkatan dari Onderlinz Leverenzekering van Eigenhalt. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa

0: buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
1: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
0: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
1: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
3: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi

rekam siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie hain di jerikanku. Sana kok dulu nah.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tolong pi, kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kasihan minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu, jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mie pal itu kasihan tamuku di rumah.
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau bikin caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, domoramu antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicak, pemberian nama, dan

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: di mana-mana. Yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.
3: Banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya, si rebuh. Si rebuh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, si rebuh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Si rebuh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab si rebuh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama si rebuh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep si rebuh. Dari si rebuh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Si rebuh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hey, selamat siang. Gua apa?
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, woi.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Mbe.
0: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.01 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Rabu 29 Juli 2026. Bagi Warehlon yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470555. Dan untuk Wareh yang sudah bergabung, langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Warehlon.
2: Waalaikumsalam Warehlon.
1: Ada Cik Mat.
2: Nurul sehat?
1: Sehat, Alhamdulillah. Cik Mat sendiri gimana?
2: Alhamdulillah, Cik Mat sendiri sehat juga.
1: Alhamdulillah. Ini sedang di rumah ya Cik Mat ya? Sudah?
2: Di rumah ini lagi menunggu Pro Dangdut.
1: Menunggu Pro Dangdut. Udah siap-siap belum?
2: Udah siap-siap, tinggal belum lagi.
1: Tinggal belum lagi, hati-hati di jalan ya.
2: Terima kasih banyak, karena menunggu.
1: Ya. Siap. Cik Mat mau lagu apa hari ini?
2: Piano aja.
1: Gimana?
2: Piano.
1: Piano. Oh, mari-mari. Yang gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, kita cari
2: aku
1: dulu.
2: Gak tahu masih tekan note-nya.
1: Oh.
2: Mau nanya tekan note-nya kemana kan?
1: Tinggal tekan aja kalau note-nya. Emang harus ditanya kok?
2: Jangan diberikan B, bunyi A nanti kan?
1: Oh gitu. Kuncinya ya, note-nya ya?
2: Iya, kunci note belum tahu.
1: Oke, siap. Ini sudah ada ya, Cik Mat ya?
2: Di kadiannya ke Pandi, dia note.
1: Iya, itulah. Siap. Cik Mat boleh salam-salamnya untuk siapa, Cik Mat?
2: Salamnya untuk Nurul, sehat keluarga, selamat iman dengan akhirat.
1: Amin, ya Allah.
2: Untuk Kak Hayati, Kak Diana, Pak Isan, Bung Ramadan, Hayati, Kak Ino, Kak Eli, Kak Jiria, dan
1: ya. Oke, siap. Makasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat dari kawasan Lambaro yang sedang siap-siap broom ya. Semoga sampai ke tujuan dengan selamat ya, tanpa kendala apapun tentunya, dan laris manis untuk satenya. Di belakang Cik Mat. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Denero.
1: Kak Ayati.
3: Iya.
1: Gimana kabarnya hari ini, Kak Ayati?
3: Alhamdulillah sehat. Ini lagi di pondok kami.
1: Lagi rame-rame. Di pondok. Ngapain di pondok? Duduk-duduk aja?
3: Enggak, lagi apa nih? Aktivitas teri.
1: Oh, aktivitas teri. Jagain teri, jangan ada kucing apa maling berbulu ya
3: deh.
1: Apa tuh jadi
3: mendung?
1: Oh, mendung.
3: Iya. Yeah.
1: Kalau kucing nggak apa-apa,
3: kucing nggak apa-apa, biar makanlah sedikit rezeki dia kan.
1: Iya sih, sebanyak apapun mau dimakan ya kan.
3: Kalau kita bob nanti dibob sama kana kita.
1: Itulah. Kak Ayati, tapi di sana nggak mendung kan, cerah kan?
3: Sempat hujan kami tadi di sini.
1: Oh ya, jadi gimana tadi?
3: Lari-lari lah kami.
1: Iya, ini jemur balik abis itu?
3: Iya, ini udah jemur balik karena udah terang lagi ya.
1: Iya. Panikan gitu ya kalau hujan.
3: Oh, panik semua di sini deh nih kami. Semua orang di pondok panik semua nih.
1: Gak bisa tidur siang ya.
3: Iya.
1: Gak apa-apa deh, semoga ini apa ikannya, terinya bisa kering dengan kembali. Sempurna.
3: Okay. Makasih doanya.
1: Amin ya rabbal alamin. Kak Yati mau lagu apa sore ini?
3: Pas tadi tekan-tekan kan enggak sengaja langsung masuk ah. Hari ini lagu apa ya? Dari Mansur S satu ya.
1: Mansur S, judulnya?
3: Judulnya apa aja boleh lah. Yang pokoknya yang seru, yang sedih gitu ya.
1: Yang seru sedih. Kalau sedih enggak seru kayaknya.
3: Sedihnya seru kali lagu dia.
1: Oh gitu.
3: Enggak sempat cari tadi, enggak sempat lihat konsep.
1: Enggak apa-apa deh, Nurul cek dulu ya.
3: Iya.
1: Boleh salam-salamnya untuk siapa?
3: Salam yang pertama buat Dek Nurul, semoga sehat sekeluarga.
1: Amin ya Allah.
3: Apa sampai cita-cita ya?
1: Amin. Cita-citanya gede soalnya ya.
3: Iya betul. Udah kak Yati apa tuh sebelum kemarin.
1: Sebelum. Udah duluan ke Ayati sama Lun ya?
3: Iya. Habis itu yang sudah masuk tadi ada Cik Mat ya, semoga laris manis satenya, bukan Cik Matnya tuh ya.
1: Iya, makanya harus dipertegas Kak.
3: Harus terus terang tuh sama dia.
1: Iya, Cik Mat malah nawar-nawarin diri. Males kita.
3: Semoga 47 dia. Ya,
1: itulah. Makanya doanya harus ini ya, harus jelas dan terang ya.
3: Itulah.
1: Cik Mat sangat suka salah paham.
3: Aduh Cik Mat. Habis itu buat Kak Eli juga jangan lupa ya. Buat Kak Na juga semoga sehat sekeluarga Kak Na, Kak Angom juga gitu ya. Buat Dek Nur juga sekeluarga semoga sehat, buat semua-semualah Dek ya.
1: Baik.
3: Oh, Pak Amri itu di Kuta Melaka. Masuk Pak Amri. Pak Amri udah pandai dia kan.
1: Wih, jangan ditanya ya.
3: Itulah.
1: Ya Kak Yati, ini lagunya Air Tuba ya, Nurokasi ya.
2: Boleh, boleh.
1: Semoga seru. Soalnya kalau ada tuba-tubanya seru ya.
3: Iya, kalau Air Tuba itu kan dari Amri Palu ada juga kan.
1: Oh ya? Nggak tahu deh. Yang
3: iya,
1: dapat dari
3: kalau dari Amri Palu kan gede-gedung kali gitu.
1: Oh gitu. Mungkin kalau dari Mansur S nggak terlalu gedung-gedung ya.
3: Iya, dari Mansur S lo gitu kan sedih kita kan. Oke lah deh. Yuk, makasih banyak Dek Nuro.
1: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ayati dari Korea. Kita dengarkan piano dulu ya, bareng Roma Irama, permintaan Cik Mat tadi.

0: Ampun bu, ampun. Ali udah capek, nggak dapat uang.
1: Ampun bu, Rina capek, tapi nggak dapat uang. Ampun bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

0: Demikian War Helon, sudah kita hadirkan dua nomor lagu permintaan Cemat dari kawasan Lambaro dan juga Kak Ayati dari Korea. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, dangdut adalah kita, War Helon.
0: Udah Kak Yana.
1: Sedih kali dek tikus.
0: Ngeri kali, air tuba lagunya.
1: Air tuba, dikasih susu, dibalas tuba. Jangan gitu dong, kasihan dek tikus.
0: Itulah makanya.
1: Janganlah menari-nari di atas lukanya. Sabar dek Tia. Bilang sama Kak Na siapa yang jahat.
0: Yes.
1: Kak Na pukul.
0: Biar Kak Na pukul. Biar Kak Na cubit ya.
1: Pakai capu kita pukul.
0: Pakai capu. Aduh,
1: capu lidi.
0: Biar kurus ya. Biasanya kalau dipukul pakai capu lidi kurus.
1: Kalau sebiji, kalau rame-rame tambah gemuk dia.
0: Lebam.
1: Kalau sapunya satu ikat tambah gemuk dia, kalau sebiji itu kurus dia. Satu kayak lidi itu kan. Apalagi kalau kita bilang satu wale pun 7, langsung itu kurus dia.
0: Oh iya. Aduh,
1: tenang deh, nanti kita pukul. Siapa deh, Ti? Bilang.
0: Gimana kabarnya sore ini kakak?
1: Alhamdulillah sehat, sama seperti Nurul juga.
0: Alhamdulillah. Ada hujan di sana?
1: Ada. Hujannya gede-gede kali kayak batu.
0: Soalnya tempat Deti malah hujan. Kan enak kali kan?
1: Deti hujan? Ya Allah, Korea. Tumben hujan, biasanya salju.
0: Biasanya salju ya?
1: Di Bandung gak hujan-hujan nih. Tapi mendung-mendungnya ada sih. Kayaknya lagi hujan. OTW deh hujannya
0: gitu. Iya, kan? Soalnya sayang juga kan. Yang pergi ke sawah udah pada kering sawahnya.
1: Pohon-pohon sekitar kita juga pada kering gitu kan.
0: Itulah.
1: Malah ada yang sumur-sumurnya kering katanya kan.
0: Oh ya, sampai sumur udah kering sekarang ya.
1: Ada yang udah kering juga kalau yang enggak dalam waktu di Korea yang dulu kan.
0: Apalagi agak ini ya, agak di ketinggian sedikit ya rumahnya, tanahnya ya.
1: Iya. Enggak ada hujan-hujan, jadi sayang kan.
0: Itulah. Kak Yana, lagu apa nih kita putarkan?
1: Menari di atas luka aja buat Dekti.
0: Dari siapa? Menari di atas luka?
1: Tia deh.
0: Tia, coba mencari dulu
1: ya. Kok cowok lagi.
0: Siap-siap.
1: Salam pertama buat Nurul. Semoga sehat selalu. Berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin.
1: Terus buat Dekti tadi. Wah, cili cuan Dekti. Jangan-jangan cibi-cibi deh sih ya. Terus buat Cik Mamat tadi, buat Kak Inong, buat Bang Basri, buat semuanya gitu ya.
0: Oke, siap.
1: Oh, buat Bu Jariah juga. Terima kasih Nurul.
0: Iya, sama-sama Kak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Libya, War Helon ya. Di belakang Kak Yana. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Zainab.
2: Ya, dangdut adalah kita.
0: Iya, udah hafal Nurul kan?
2: Iya.
0: Kalau sering-sering masuk Nurul hafal.
2: Iya.
0: Iya, gimana kabarnya Kak?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ada sempat mati lampu di sana Kak?
2: Iya, untuk hari ini nggak ada.
0: Nggak ada ya. Tadi kami mati lampu di sini.
2: Oh, mungkin belum giliran ya. Nanti biasanya kan udah mati lampu di satu tempat, pasti giliran.
0: Iya, mungkin ya. Tapi semoga aja enggak.
2: Tapi kami kapan ya? 2 hari yang lalu kayaknya itu agak lama juga itu, sampai berapa jam.
0: Oh ya?
2: Pas waktu matinya juga pas lagi kita mau bertempur dap itu.
0: Waduh, pagi ya?
2: Ya, menjelang jam-jam.
0: Menjelang siang. Waduh, jam masak emang ya.
2: Iya, lagi-lagi masak.
0: Aduh, sayangnya. Jadi gimana kemarin masaknya?
2: Saya karena udah masaknya duluan, jadi ya aman. Yang biasanya masaknya di atas jam 10 ya udah nunggu. Ataupun ya pakai ini, kebalikan rajut tangan lagi.
0: Iya. Mode apa, 1000 tangan ya kayak ya?
2: Tapi gak apa-apa. Itu jadi olahraga tangan sesekali dengan yang hanya yang modern terus kan.
0: Main tekan-tekan aja ya. Ulek-ulek sesekali.
2: Iya.
0: Kak Zainab mau lagu apa nih hari ini?
2: Apa ya, lagu ini sebatas pelarian dari siapa? Yus Yunus ya, kalau nggak salah.
0: Yus Yunus, sebatas pelarian. Coba Nurul cari dulu deh ya.
2: Oke.
0: Boleh salam-salam dulu deh.
2: Salamnya untuk Nurul ya, selama bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih
2: ya, keluarga. Amin. Yang sudah pada masuk tadi ya, untuk Cik Mat, untuk Kak Inong, Pak Basri, Pak John, dan semua-semua aja.
0: Oke, siap.
2: Gimana ketemu lagunya?
0: Ini lagi Nurul cari, ini sebatas pelarian. Dari Mansur, dari apa? Yus Yunus ya?
2: Yus Yunus,
0: sebatas pelarian. Nih, udah dapat.
2: Oke. Itu saja ya.
0: Baik, terima kasih Kak Zainab sudah bergabung.
2: Sama-sama. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Zainab dari Ketapang Warehlon ya. Kita dengarkan dulu yang menari di atas luka nih. Ada dari Tia untuk Kak Yana yang request tadi ya dari Libya.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Warhilun, sudah kita hadirkan dua nomor lagu permintaan Kak Yana dari Libya dan juga Kak Zainab dari Ketapang. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Warhilun sayang.
0: Mak C.
1: Ya betul.
0: Gimana kabarnya sore ini Mak C?
1: Terkejut katanya bukan
0: semua. Oh iya, langsung dapat tapi ya.
1: Eh?
0: Langsung dapat.

0: lebih kurang 1 jam lah ya.
1: Iya.
0: Udah puas lah tidurnya ya. Atau lanjut lagi nanti? Lanjut lagi enggak tidurnya nanti?
1: Iya, enggak. Lanjut lagi surasat bangun.
0: Oh gitu. Baiklah. Lagu-lagu apa nih kita putarkan
1: lagu
0: untuk Mak Cik?
1: Gadis. Heeh. Gadis Malaysia apa?
0: Gadis Malaysia. Yus Yunus sudah naik barusan.
1: Oh, sudah naik. Clip ini sama Nurul Zadu ya.
0: Oke, siap. Tapi nanti cocok enggak ya? Kemarin sempat yang Mak C minta kan lagu dangdut,
1: oh,
0: tapi
1: man, persi saya terbit air mata itu keluar energi sedih kali.
0: Heeh, versi religi nasi dari
1: keluar air mata itu naik.
0: Yang dunia dalam berita kemarin kan?
1: Ya, sedih lagi sekali.
0: Mak C suka?
1: Hah?
0: Suka?
1: Suka sekali itu, sedih.
0: Oh iya, gak apa-apa. Nanti kita hadirkan lagi dari Nasi Daria berarti ya.
1: Yalah.
0: Boleh salam-salamnya deh.
1: Salam-salam ke masuk-masuk orang Madu mah.
0: Iya, baik.
1: Malam Madu masuk-masuk. Salam dari dia. Salam-salam Nurul. Salam-salam wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih. Iya, makasih banyak.
1: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Cik dari Lamara. Warilon ya, cepat sekali Mak Cik ya. Kayaknya mau lanjut lagi ya. Mau lanjut part 2 tidurnya. Di belakang Mak Cik. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Selamat sore.
0: Iya. Sorry Bang Tajudin, gimana kabarnya sore ini?
2: Sehat nih.
0: Alhamdulillah.
2: Masih kerja juga ini.
0: Masih di tempat kerja ya?
2: Sampai jam 6 ya.
0: Sampai jam 6. Oh, dekat rumah tempat kerjanya?
2: Ya lumayan sih, kalau pakai sepeda masih bisa lah.
0: Oh, pakai sepeda masih bisa lah ya. Kalau jalan kaki ini juga teler juga.
2: Iya, apalagi kalau masih pagi kan. Pagi sih semangat, cuman kalau baru selesai makan kan terus berangkat, jadi gimana juga.
0: Iya sih. Bang Tajudin, di sana sempat hujan nggak Bang Tajudin? Di sini Banda Aceh soalnya panas sekali.
2: Belum pernah ada, udah masuk hari ke-25 nih belum ada hujan.
0: Oh iya. Kayaknya lebih kurang di sini gitu juga deh.
2: Sama berarti Nurul.
0: Itulah. Iya, Bang Tajudin kerja rame di situ ya?
2: Nggak terlalu sih, bisa kedengaran kan nggak ada suara-suara apa tuh, sepi-sepi aja sih.
0: Oh iya, baik.
2: Lagi di ruangan sepi soalnya, gitu. Kalau rame mungkin di sebelah ya.
0: Iya deh. Oke. Bang Tajudin, lagunya lagu apa kita putarkan?
2: Itu dari Via Valen ya.
0: Via Valen, judulnya?
2: Ya. Selingkuh.
0: Selingkuh, baik. Ini full bahasa Indonesia kan ya?
2: Iya, bahasa Indonesia nih.
0: Oke, siap. Gak
2: ada Jawa-Jawanya.
0: Karena kan Valen, Via Valen kan di ini ya, campur ya, mix bahasa ya.
2: Iya, tapi ini khusus bahasa Indonesia, aku aman ini.
0: Okay, mantap. Boleh salam-salamnya Bang Tajudin?
2: Ya, salamnya buat semua aja. Aku cuma pencet sekali langsung gabung nih berarti.
0: Weh.
2: Memang
0: ya beneran. Kalau rezeki enak ya, langsung bisa masuk ya.
2: Bener. Baru putar soalnya radionya itu monitor nih.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadi baru putar terus ibu yang tadi aku masih sempat nulis nomornya juga kan 0614705 terus. Mm-mm. Dipencet langsung masuk gitu.
0: gitu. Berarti memang di kantor ada ini juga, di tempat kerja ada apa namanya? Radio juga atau dengerin lewat aplikasi RRI digital streaming.
2: Bawa ponsel 2 nih, yang satu buat telepon biasa, yang satu buat dengerin RRI-nya, persatu empatnya gitu.
0: Oh iya deh. Oke, iya. Siap. Semangat ya kerjanya ya.
2: Iya. Makasih. Salamnya buat semuanya aja ya.
0: Baik.
2: Kira-kira gimana kabarnya ini? Belum
0: sehat nanya-nanya. Dong, alhamdulillah.
2: Besok siaran atau libur?
0: Besok Nurul full, sama kayak hari ini.
2: Oh, masih ada ya.
0: Insyaallah ya.
2: Nanti ketemu lagi deh. Berusaha lagi kalau

0: bisa nanti.
1: Oke,
0: Eh, makasih loh Kak
1: ditunggu.
0: Sarah. Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tajuddin dari Minahasa Warihlun ya. Kita cek dulu nih pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini. Untuk Kota Banda Aceh pukul berapa ya? Pukul 16.10 menit. Nah, berarti bisalah kita terima satu penelpon terakhir ya di Prodangdut hari ini bersama Mak C nanti dan juga Bang Tajuddin lagunya kita putar ya. Nah, untuk warih yang ingin bergabung silahkan 0651 47 055. Kembali kami buka untuk Anda. Iya, yang sedang ketuk-ketuk nih sekali lagi. Oke, halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dandut ada sama Cita.
1: Kak Nina.
2: Iya.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Kak Nanda gimana?
2: Nanda tidur, dia udah pulang, nggak bisa pulang tadi malamnya.
1: Oh gitu. Ini di mana kan Nandanya? Di rumah?
2: Di rumah.
1: Istirahat dulu ya?
2: Iya, belum bisa masuk kerja, masih lemas
1: sih. Iya, apalagi kalau ini kan lambung kan? Kalau lambung emang lemes bawaannya, apalagi kalau ada beban pikiran sedikit ya langsung kambuh.
2: Makanya pemikiran
1: kan
2: enak belum
1: itu sembuh kan. Itulah makanya. Semoga lekas bugar kembali Kak ya. Amin ya Allah. Kak Nina, ini di penghujung nih Kak Nina kebetulan. Sedang apa nih jam segini?
2: Baru bangun.
1: Baru bangun. Kebangun karena Pro Dangdut suara radio atau kebangun teringat Pro Dangdut nih? Apa? Halo, kok gak ada suara ya?
2: Hah? Gak ada dengarannya?
1: Kecil suaranya kakak.
2: Ini jaringan mungkin di sini kurangnya.
1: Mungkin. Ya sudah deh, gak apa-apa. Langsung ke lagu aja kalau gak.
2: Lagu Gaun Merah Jambu ya.
1: Gaun Merah Jambu.
2: Iya.
1: Gaun Merah Jambu, coba Nurul cari dulu ya.
2: Iya.
1: Boleh salam-salamnya deh.
2: Salam buat Nurul, sehat selalu sampai tua.
1: Amin.
2: Ya nanti.
1: Iya, terima kasih.
2: Buat tadi siapa? Tajuddin.
1: Iya, betul.
2: Tajuddin buat Mati, buat semua-semua aja lah.
1: Oke deh, siap. Makasih Kak Nina. Salam buat Kananda ya.
2: Iya, sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nina dari Gece Warihlun ya. Kita tutup dulu Prodangdut hari ini. Terima kasih untuk wari-wari yang sudah bergabung di Prodangdut. Yang coba-coba bergabung, udah tekan-tekan namun belum bisa masuk hari ini, gak apa-apa ya Warihlun ya. Insyaallah besok kita jumpa lagi di acara Prodangdut. Dan semoga semua wari-wari selalu terhibur dengan adanya Prodangdut. Semoga berbahagia selalu. Terima kasih tadi yang sudah masuk, ada Cik Mat dari kawasan Lambaro, Kak Yati Korea, Kak Yana dari Lambaro, Kak Zainab Ketapang, Mak Cik di Lamara, Bang Tajuddin dari Minahasa, barusan ada Kak Nina dari Gece. Sampai jumpa di Prodangdut mendatang.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kau pergi lagi urus jendela dunia.
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintarnya kau bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku palet? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana mi nong belanja aku, kasihan.
1: Kau sabar-sabar mi dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kau pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan aku jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dia bicara di kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku pale? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar mi dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Warhelon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 16.02 menit waktu Indonesia bagian Barat. Untuk Anda dimanapun berada yang sedang memantau kami, selamat sore kami ucapkan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 kawasan Blong Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, lumayan 1251 kHz juga melalui aplikasi RRI Digital. Kami selalu mengudara untuk Indonesia. Warhelon, kini ini saatnya kami ajak Anda, kaum muslimin juga muslimat Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini. Bagi kaum muslimin juga muslimat Kota Banda Aceh maupun yang sekitarnya ya. Dan untuk Anda dimanapun berada, semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Pukul 16.10 menit waktu Indonesia bagian Barat, kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah salat asar untuk hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.
1: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
2: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
1: Loh, kamu nggak sekolah?
2: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
1: Terus, sekarang kamu mau kemana?
2: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
1: Nggak pengen sekolah ya?
2: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
1: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
3: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Gelun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
4: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
5: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sekolil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabo, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya program Teaching Factory perkuat pendidikan vokasi. Sekda Aceh tekankan disiplin dan kolaborasi ASN Sekda Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta tur disiarkan Radio Buna FM Sebelum Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Bidi, Radio Cempal Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile RRI Radio Rimbaraya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Program Teaching Factory diharapkan mampu perkuat pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtalamudin berharap siswa-siswi sekolah menengah kejuruan SMK dapat menjadi generasi yang kreatif, kompeten, dan siap menghadapi tantangan era digital. Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan arahan dalam sosialisasi program bantuan Teaching Factory TEFA di SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh pada 28 Juli 2026. Murtalamudin turut mengingatkan para guru untuk mendorong peserta didik mampu menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan bidang keahlian agar dapat terampil, kreatif, dan ilmu yang dimiliki dapat bermanfaat serta sukses.

0: mereka besok setelah dari sekolah ini mereka bisa menjadi orang-orang yang survive di zamannya dan menjadi orang-orang kreatif.
1: Adapun kegiatan ini sebagai langkah memperkuat pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia industri. Sosialisasi berfokus pada pembelajaran mendalam dan kecerdasan artifisial AI untuk tahun ajaran 2026-2027. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Sekda Aceh tekankan disiplin dan kolaborasi ASN Sekda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir mengingatkan seluruh pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh untuk terus memperkuat disiplin, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Arahan tersebut disampaikan Sekda Aceh saat memberikan pengarahan kepada para pejabat struktural Sekda Aceh Selasa pagi. Menurut Muhammad Nasir, kekompakan dan sinergi antar aparat menjadi kunci keberhasilan dalam mendukung pelaksanaan program kerja Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Aceh Fadlullah.
4: Mari kita perkuat kembali disiplin kita, ya, komunikasi kita, koordinasi kita, kolaborasi kita, sehingga menghasilkan sebuah tim yang besar, tim yang kuat untuk Anda Biru, tim yang kuat ketika kita melakukan koordinasi dengan SKPA yang berada di bawah koordinasi.
3: Sebagai pusat administrasi pemerintahan, ASN Sekda dituntut menunjukkan etos kerja, kedisiplinan, serta integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Muhammad Nasir mengingatkan seluruh ASN untuk menjalankan instruksi Gubernur Aceh terkait pelaksanaan sholat fardu berjamaah. Ia juga mengajak seluruh pegawai untuk membiasakan penggunaan bahasa Aceh setiap hari Kamis sebagai upaya memperkuat nilai-nilai keislaman sekaligus melestarikan budaya daerah. Sekda Aceh berharap seluruh jajaran Sekda terus menjaga semangat kebersamaan, meningkatkan profesionalisme dan memperkuat kerjasama agar tercipta tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan pelayanan publik yang semakin optimal. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingat kembali pentingnya memenuhi hak setiap anak tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi mereka. Berikut laporan kontributor RRI, Isa Umami Wartin.
5: Halo pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026, komunitas Ruang Lingkup menggelar kegiatan sosial yang bertajuk Bermain dan Berkreasi bersama anak-anak di SLB Negeri Kota Banda Aceh. Melalui berbagai kegiatan, komunitas ini ingin menghadirkan ruang yang inklusif dan menumbuhkan rasa semangat bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya.
6: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingat kembali pentingnya memenuhi hak setiap anak tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi mereka. Peringatan ini tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghadirkan ruang yang aman, inklusif dan penuh kasih agar setiap anak dapat tumbuh serta mengembangkan potensi terbaiknya. Semangat tersebut diwujudkan oleh komunitas Ruang Lingkup melalui kegiatan sosial bersama siswa SLB Negeri Banda Aceh, Sabtu 25 Juli 2026.
7: Hari ini kita melakukan berbagai macam kegiatan, diantaranya ada kegiatan edukasi, penampilan bakat, pohon harapan, dan lain-lain.
6: Komunitas ini mengajak para relawan untuk berbagi kebahagiaan sekaligus memberikan ruang bagi anak-anak berkebutuhan khusus agar dapat berekspresi dan menunjukkan kemampuan yang mereka miliki. Bagi SLB Negeri Banda Aceh, kehadiran komunitas dan para relawan menjadi bentuk perhatian yang menghadirkan semangat baru bagi para siswa. Wakil Kepala SLB Negeri Banda Aceh, Heramika, berharap perhatian terhadap anak-anak berkebutuhan khusus terus diperkuat, termasuk melalui dukungan pemerintah agar mereka memperoleh kesempatan yang setara setelah menyelesaikan pendidikan.
8: Untuk pemerintah dan masyarakat luas, anak-anak kita ini anak-anak istimewa, tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Kami harapkan pandangan pemerintah dan masyarakat lebih luas untuk anak-anak kita. Samakanlah mereka dengan anak-anak yang lain. Dan mereka juga, adik-adik tadi dari Ruang Lingkup juga sudah melihat bagaimana kebolehan anak-anak kami. Suara, tari, puisi kan sama seperti anak-anak lain. Maksudnya kalau bisa pemerintah juga menyediakan lapangan kerja setelah anak-anak kami ini lulus. Boleh datang ke sekolah kami menanyakan, Bu, ini anaknya sudah bisa apa? Walaupun anak kami cuma jadi tukang sapu, tukang OB istilahnya, bolehlah diterima, samakanlah haknya.
6: Harapan bagi anak-anak berkebutuhan khusus tidak berhenti di ruang kelas. Mereka membutuhkan kesempatan untuk berkarya, bekerja, dan berkontribusi di tengah masyarakat sebagaimana anak-anak lainnya.
5: Melalui kegiatan yang digagas oleh komunitas Ruang Lingkup ini, diharapkan semakin banyak pihak yang turut berkontribusi dalam mendukung potensi dan juga tumbuh kembang anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Yesa Umami Wartin melaporkan.
2: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: Pemerhati Kesehatan Kota Lhokseumawe, Dr. Helizar menilai persiapan pranikah menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya mencegah stunting sejak dini. Berikut laporan Maimun Akbar.
1: Pemerhati Kesehatan di Kota Lhokseumawe, Dr. Helizar menilai persiapan pranikah menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya mencegah stunting sejak dini. Menurutnya, pencegahan stunting tidak dimulai saat kehamilan, melainkan jauh sebelum pasangan memasuki jenjang pernikahan. Ia menjelaskan calon pengantin perlu memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kesehatan reproduksi, pemenuhan gizi, pola hidup sehat, serta pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Persiapan tersebut akan membantu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas.
2: Dengan adanya kesiapan ibu, anak ini sebelum ibunya hamil, itu tentunya akan melahirkan anak yang sehat.
1: Menurut Elizar, edukasi pranikah harus menjadi perhatian bersama karena masih banyak masyarakat yang menganggap stunting hanya disebabkan oleh kurangnya asupan gizi pada anak. Padahal, kondisi kesehatan ibu sebelum hamil turut menentukan tumbuh kembang janin. Dr. Helizar menambahkan pemeriksaan kesehatan pranikah juga dapat mendeteksi berbagai faktor risiko seperti anemia, kekurangan energi, maupun penyakit tertentu yang berpotensi mempengaruhi kehamilan dan kesehatan bayi. Ia juga menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, kantor urusan agama KUA, serta tenaga kesehatan perlu terus diperkuat agar edukasi kepada calon pengantin dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Maimun Akbar melaporkan.
0: RSUD Cenmutia mengajak masyarakat menghormati hak pasien, menjaga etika pelayanan, serta menyampaikan pengaduan melalui jalur resmi rumah sakit. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
3: RSUD Cutmutia Kabupaten Aceh Utara menegaskan komitmennya memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, transparan, dan sesuai standar akreditasi. Masyarakat juga diingatkan untuk menghormati hak dan kewajiban pasien serta tenaga kesehatan selama berada di lingkungan rumah sakit. Direktur RSUD Cutmutia, Dr. Sarifah Rohaya, melalui Humas RSUD Cutmutia, Dr. Hari Laksamana, mengatakan penyampaian informasi mengenai hak dan kewajiban pasien, dokter, perawat, dan petugas rumah sakit merupakan bagian dari standar akreditasi yang telah diterapkan sejak tahun 2017. Komitmen tersebut kembali dibuktikan dengan raihan akreditasi paripurna pada tahun 2023. Masyarakat juga diimbau untuk tidak memotret, merekam, atau menyebarluaskan informasi dari area rumah sakit tanpa izin resmi demi menjaga privasi pasien dan menghindari kesalahpahaman. Apabila terdapat keluhan, terdapat pelayanan, RSUD Cutmutia telah menyediakan jalur pengaduan resmi baik secara langsung maupun melalui layanan non-fisik sehingga setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara objektif.
4: Jadi kami membuka seluas-luasnya informasi. Kita menyadari bahwasanya rumah sakit ini kan adalah fasilitas pelayanan publik terbesar di daerah. Kontak langsung dengan masyarakat, baik itu mohon maaf masyarakat sakit ataupun masyarakat keluarga pendamping orang sakit. Nah, dalam hal ini sebagai mungkin pemberi pelayanan, kami juga menyadari ada kekurangan di satu lain hal. Jadi ini yang membuat kita akhirnya berdiskusi untuk mencapai satu yang namanya perbaikan. Nah, jalur perbaikan ini, jalur penyampaian aspirasi masyarakat itu dibuka seluas-luasnya melalui jalur pengaduan, baik itu fisik non-fisik tadi seperti bilang, saya bilang tadi kan. Nah, jadi sampaikanlah mungkin dengan tata cara etika yang baik dan kami insya Allah akan tetap merespon.
3: RSUD Cutmutia menegaskan terbuka terhadap kritik dan peliputan media, namun seluruh proses diharapkan mengikuti mekanisme yang berlaku agar informasi yang disampaikan tetap berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan. Humas RSUD Cutmutia Hari Laksamana menambahkan bahwa komunikasi yang baik antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dari Aceh Utara, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Kantor Wilayah Kementerian Agama Kakanwil Kemenag Provinsi Aceh, Dr. Andes Haji Azhari meluncurkan program kelas internasional di Man 1 Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Selasa tanggal 28 Juli 2026, saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dengan resmi membuka kelas internasional dan kelas kedinasan MAN 1 Aceh Barat. Semoga berkah dan bermanfaat.
2: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kakanwil Kemenag Provinsi Aceh Dr. Andes Haji Azhari meluncurkan program kelas internasional di MAN 1 Aceh Barat. Program tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam mencetak generasi yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Usai peluncuran, Azhari meninjau langsung proses belajar mengajar di kelas internasional. Ia menyaksikan para siswa berinteraksi menggunakan bahasa Inggris bersama guru sebagai bagian dari penerapan pembelajaran berbasis bahasa asing. Azhari menjelaskan MAN 1 Aceh Barat menjadi madrasah kedua di Aceh yang membuka kelas internasional setelah MAN Model Banda Aceh yang terlebih dahulu mengembangkan kelas internasional dan kelas kedinasan. Menurutnya, penguasaan bahasa asing menjadi bekal penting bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan maupun berkarir di luar negeri.
3: Barusan kita juga menyaksikan bagaimana proses belajar mengajar di kelas internasional. Anak-anak berbicara dengan bahasa Inggris dengan gurunya, dan kita harapkan ini pencanangan hari ini bisa berjalan lancar, dan ke depan anak-anak kita harapkan menjadi generasi kita, generasi Aceh yang tangguh dan bisa berkomunikasi dan berkiprah bukan hanya di tingkat lokal, bahkan secara nasional dan internasional.
2: Sementara itu, Kepala MAN 1 Aceh Barat, Faisal MPD, mengatakan pembukaan kelas internasional dan kelas kedinasan merupakan upaya madrasah menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan. Ia menjelaskan kelas internasional menggunakan kurikulum yang diperkaya dengan pembelajaran berbahasa Inggris dan bahasa asing lainnya.
4: Setiap guru yang mengampuni atau yang melaksanakan PBM itu, kita menggunakan bahasa asing. Kemudian untuk tahap awal, kita hanya memilih satu rombel. Dan siswa-siswa ini yang mampu bahasa Inggris dengan fasih dan baik itu melebihi dari satu rombel. Tapi kita sudah menyeleksi, hanya bisa kita fasilitasi untuk kelas internasional itu 32 orang. Sedangkan untuk kelas kedinasan, itu kemarin kita ikut tes, buka link tesnya itu juga kita ambil untuk tahun ini sebagai perdana juga satu rombol sekitar 36 orang. Nah, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi MAN 1 Aceh Barat dalam mengelola pendidikan dan menjawab tantangan dan menghasilkan siswa-siswi yang bermutu, berprestasi dan mendunia.
2: Program tersebut juga akan dikembangkan melalui kerjasama dengan Monash University Australia. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI, Dr. Andes Haji T. Zulkarnaini mendorong adanya inventarisasi situs atau tempat yang bernilai sejarah di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
5: Anggota Komisi 7 DPR RI Dr. Andes Haji Teuku Zulkarnaini mendorong adanya inventarisasi situs atau tempat yang bernilai sejarah di Aceh. Hal itu disampaikan usai menutup rangkaian kegiatan promosi branding Wonderful Indonesia melalui media sosial. Kegiatan berlangsung di Aula STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya Selasa pagi. Teuku Zulkarnaini atau yang akrab disapa Anpun Bang itu menyebut bahwa Aceh memiliki potensi dalam pengembangan situs-situs bersejarah.
6: Tempat-tempat khusus yang punya nilai sejarah. Ini yang masih kita inventarisasi ya. Karena kita lihat secara umum Aceh punya potensi untuk itu. Sangat punya potensi.
5: Ia menyebut bahwa selain situs-situs bersejarah, Aceh juga harus melakukan inventarisasi terhadap tempat atau situs-situs yang menjadi objek wisata unggulan, sehingga dapat diselaraskan dengan program pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata. Ampun Bang juga mendorong agar masyarakat Aceh, khususnya Aceh Barat Daya, terbuka dengan kedatangan para wisatawan dari luar guna menciptakan suasana nyaman bagi pengunjung untuk meningkatkan angka angka kunjungan pariwisata. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Sejak Januari hingga Juli 2026, Satpol PP Aceh Barat mengamankan sekitar 50 orang dengan mayoritas merupakan pendatang dari luar daerah. Selengkapnya kembali dilaporkan Irham Syah.
2: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tulehisba, Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat terus mengintensifkan penertiban terhadap gelandang dan pengemis atau gepeng. Sejak Januari hingga Juli 2026, sekitar 50 orang telah diamankan dengan mayoritas merupakan pendatang dari luar daerah yang menggunakan berbagai modus baru untuk memperoleh belas kasihan masyarakat. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP dan WH Aceh Barat Arsil mengatakan dalam satu bulan terakhir pihaknya telah menertibkan 21 orang gepeng yang beroperasi di sejumlah titik keramaian di Kota Melabuh.
7: Iya, semenjak kita lakukan sweeping ini tidak hanya orang itu merubah tampilan sebenarnya. Merubah tampilan yang dulunya agak compang-camping sekarang udah agak rapi, pura-pura. Yang dulunya pakai kotak sekarang cukup dengan kresek aja seolah-olah orang pergi belanja. Kemudian anak-anak yang enggak terurus rasanya muka kasihan sekarang belum berubah dengan pakai anak sekolah. Ini modus sebenarnya ini. Jadi bagaimanapun cara kita, orang tuh maka orang itu bertambah akalnya juga. Yang penting dia dapatkan uang dari pemberian-pemberian orang.
2: Menurutnya pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah untuk menekan keberadaan gepeng melalui sinergi dengan berbagai pihak. Selain melakukan penertiban rutin, Satpol PP juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk proses pemulangan para gepeng ke daerah asalnya. Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus memperketat patroli dan penertiban guna menjaga ketertiban umum serta mencegah eksploitasi terhadap anak-anak maupun kelompok rentan. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Polisi buru pemilik tambang ilegal di Arul Badak Pegasing. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
1: Satreskrim Polres Aceh Tengah terus melakukan pendalaman penyelidikan terhadap dugaan penambangan ilegal di Kampung Arul Badak, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah. Kapolres Aceh Tengah melalui Kasatreskrim AKP Abdul Mufakir mengaku polisi sudah memanggil 3 aparatur desa untuk dimintai keterangan. Polisi katanya juga terus melakukan pengembangan untuk mengetahui pemilik tambang ilegal itu.
2: Kita lakukan dalami dulu, penyelidikan terlebih dahulu, nanti arahnya kemana, nanti kita beritahukan lagi.
3: Apakah ada dugaan, Pak, keterlibatan oknum tertentu yang memberikan pelindungan?
2: Belum kita jelaskan. Kita jangan menduga-duga.
3: Iya, iya.
2: Nggak boleh juga menduga-duga.
3: Pak, apakah penyelidikan dikembangkan hingga mengungkap aktor, Pak? Siapa pelaku, pemilik modal, bukan hanya pekerja yang di sana?
2: Kita lihat perkembangan di lapangan, Pak.
4: Pak Kasar, dugaannya ini orang dari luar Aceh yang pemilik. Itu gimana, Pak Kasar?
2: Itu dugaan, Pak. Oh? Tapi belum bisa menduga juga, Pak.
4: Belum ya? Nah,
2: nanti dulu aja, biarlah. Nanti perkembangan dulu, ya.
4: Berarti yang sudah kita panggil kepala desa, Pak Kasar, ya?
2: Kepala desa.
4: Kepala desa.
2: Kepala desa.
4: Dusun.
2: Tua pemuda, dusun.
4: Ya. Tiga itu ya?
1: Sabtu pekan lalu, polisi mengamankan sejumlah karung berisikan tanah yang diduga bercampur kandungan emas di salah satu rumah kebun kawasan Arul Badak. Material itu diduga hasil penembangan yang beroperasi di dalam rumah kebun itu. Di lokasi, polisi juga menemukan sejumlah alat yang diduga untuk operasional pengerukan tanah. Saat penggerebekan itu, polisi tidak menemukan pemilik di lokasi. Satu pekerja yang sebelumnya sempat dikabarkan beredar di lokasi juga dibantah oleh Kasat Abdul Mufakir. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemkab Aceh Tengah akan mendistribusikan 1.000 lebih bendera merah putih kepada masyarakat setempat untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan membagikan 1.000 bendera merah putih kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya menyemarakkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pembagian bendera dijadwalkan berlangsung Jumat 31 Juli 2026 di kawasan Lampu Merah depan Polres Aceh Tengah. Bendera akan diserahkan oleh Bupati dan Wakil Bupati bersama unsur Porkopimda kepada para pengguna jalan dan masyarakat. Pelaksana tugas PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Aceh Tengah, Iwan Kenangan, mengatakan seluruh proses pengumpulan bendera telah rampung berkat dukungan berbagai pihak. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah OPD, badan usaha milik daerah BUMD, perbankan, instansi vertikal, serta perguruan tinggi yang telah berpartisipasi mengumpulkan maupun menyumbangkan bendera merah putih.
6: Dan pada hari ini sudah terkumpul sekitar 1.264 lembar bendera. Dan insya Allah akan dibagikan ke seluruh masyarakat yang akan melintas di jalan protokol. Nanti titik pembagiannya mungkin di depan Kapolres yang mungkin akan nanti dibagikan oleh Porkopimda. Dengan harapan nanti pemasangan bendera di setiap rumah masyarakat dapat dipasang pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Agustus mendatang.
5: Salah satu instansi yang turut berpartisipasi dalam gerakan pengumpulan bendera merah putih adalah RRI Takengon. Sebanyak puluhan bendera diserahkan langsung kepada perwakilan Kesbangpol Aceh Tengah. Kasubag Tata Usaha RRI Takengon, Erani Arora, mengatakan partisipasi ini merupakan wujud komitmen RRI dalam menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, sekaligus mendukung suksesnya peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
7: Jadi RRI Takengon partisipasi untuk memeriahkan ulang tahun RI yang ke-81. Kebetulan kemarin ada himbauan dari pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk semua SKPK juga instansi vertikal untuk turut menyumbangkan bendera merah putih, dan alhamdulillah kemarin kita sudah laksanakan, kita sudah serahkan bendera merah putih sebanyak 25 bendera kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Kesbangpol.
5: Selain membagikan bendera merah putih, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga mengimbau seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih di rumah, perkantoran, tempat usaha, dan fasilitas umum sepanjang bulan Agustus 2026 demi menyemarakkan peringatan hari lahirnya bangsa Indonesia. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Dinas Pariwisata Kota Sabang terus menggali potensi destinasi wisata baru guna mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: Dinas Pariwisata Kota Sabang terus menggali potensi destinasi wisata baru guna mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah. Salah satu destinasi yang mulai dilirik adalah Pantai Keramat yang berada di Kampung Imeli, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang, Heri Susitya, kepada RRI mengatakan Pantai Keramat selama ini belum terekspos dan belum dikelola secara maksimal. Padahal kawasan tersebut memiliki potensi wisata yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi destinasi unggulan baru di Kota Sabang.
2: Ke depan ada wacana kita ini kita akan jadikan destinasi wisata baru, kita kelola dengan baik, kemudian juga kita akan lengkapi dengan sarana prasarana pendukung yang baik. Sabtu Minggu ini sudah mulai ramai pengunjung, baik itu dari lokal maupun dari luar daerah. Nah, ke depan kita coba maksimalkan potensi wisata, destinasi wisata yang baru ini di Pantai Kampung Keramat.
1: Heri Susitya menambahkan, saat ini Pantai Keramat mulai ramai dikunjungi wisatawan terutama pada akhir pekan. Pengunjung tidak hanya berasal dari masyarakat lokal, tetapi juga dari luar daerah yang ingin menikmati keindahan pantai tersebut. Dinas Pariwisata Kota Sabang melihat kondisi alam Pantai Keramat sangat mendukung untuk dikembangkan. Namun demikian, keterbatasan fasilitas masih menjadi perhatian utama yang akan segera ditindaklanjuti melalui penguatan infrastruktur pendukung pariwisata.
2: Ke depan kita akan coba gali lebih lanjut. Kemudian juga kita akan lebih lengkapi lagi fasilitas sarana prasarana pendukung untuk Pantai Keramat ini. Baru-baru ini juga kita juga sudah melaksanakan istilahnya penyuluhan, begitu juga dengan penangkaran pelepasan tukik penyu, yang memang ke depan apabila sudah kita lepas di lokasi semula akan kembali lagi penyu-penyu tersebut bertelur di Pantai Keramat ini. Ini juga nanti akan menjadi salah satu atraksi baru.
1: Kedepan aktivitas konservasi penyu ini akan dijadikan atraksi wisata edukasi baru, namun pengelolaannya tetap mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan agar habitat penyu tetap terjaga dengan baik. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Pemerintah pusat menghadirkan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kota Sabul Salam guna mencetak generasi unggul yang berdaya saing global. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Pemerintah Kota Sabul Salam terus mematangkan transportasi sektor pendidikan dengan menghadirkan fasilitas pembelajaran berbasis sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Pengembangan skala besar ini ditandai dengan rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di atas lahan seluas 20 hektar di Kecamatan Longkip, Kota Sabul Salam. Langkah strategis itu dirancang untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing di era sains dan teknologi. Pemerintah Kota Sabul Salam menjamin seluruh akses dan fasilitas di sekolah modern ini nantinya dapat dinikmati oleh seluruh anak daerah tanpa dikenakan biaya sama sekali. Wali Kota Sabul Salam Haji Rasid Bancin mengimbau para orang tua agar tidak ragu memanfaatkan kesempatan emas pendidikan bebas biaya tersebut. Tingginya minat masyarakat bahkan sudah terlihat sejak tahap awal penerimaan peserta didik baru yang diselenggarakan sementara di Komplek Balai Latihan Kerja atau BLK.
2: Pada siang ini kami memantau pendaftaran SNT Kota Sabul Salam. Antusias masyarakat kita seperti yang nanti terlihat di video ini sangat tinggi. Dan saat ini sudah terdaftar tingkat SMP ada 25 orang, SMA juga ada sekitar 18 orang. Maka kami menghimbau kepada masyarakat Kota Sabul Salam, ayo kita daftarkan anak-anak kita di sekolah SNT. Ini gratis semuanya tanpa desil. Dan fasilitasnya nanti lengkap, yaitu STEM, kurikulumnya juga sains, teknologi, engineering, dan matematika. Dan ini nanti dipusatkan di Kecamatan Longkip, akan dibangun gedungnya seluas hamparannya 20 hektar oleh pemerintah pusat.
1: Selain itu, guna menjaga integritas dan transparansi proses seleksi, pemerintah Kota Sabul Salam mengawal langsung jalannya pendaftaran tersebut. Melalui integrasi kurikulum STEM dan pembangunan infrastruktur seluas 20 hektar tersebut, pemerintah Kota Sabul Salam optimis dapat membangun pemerataan kualitas pendidikan. Kehadiran Sekolah Nasional Terintegrasi juga diharapkan menjadi pijakan utama dalam melahirkan sumber daya manusia lokal yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan siap menjawab tantangan masa depan. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Suleh Batas Selasar, Kurul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.
1: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
2: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
1: Loh, kamu nggak sekolah?
2: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
1: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
2: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
1: Gak pengen sekolah ya?
2: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena gak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
1: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Mate Ane Mepat Jerat Gadeh Adat Pat Tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.
1: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya, ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
1: Dasar anak tidak tahu dia untung. Segala pekerjaan tidak ada yang benar. Apa saja yang kamu kerjakan, ha? Kau rasakan ini? Benar-benar anak tidak tahu diri.
2: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

Bacut ulun karang lam si krek haba untuk generasi muda haba nyolun putro gelantolun beri haba secara langsung dengorakan lun secara bersama.

0: juga. Oleh sebabnya wahirakan lun begara sampah menggulung tanya cilaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ayah kerja apa sih?
3: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
2: Terus ayah untuk apa?
3: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
2: Oh, begitu ayah.
4: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman, dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
5: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaat.

0: alam ini begitu indah dan segar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Bunga Jempa adalah bunga kebanggaan masyarakat Aceh. Di luar Aceh, bunga ini dikenal dengan sebutan bunga kantil. Bunga Jempa lebih dari sekedar bunga yang indah karena keberadaannya telah mempengaruhi banyak hal dalam kebudayaan Aceh, mulai dari upacara tradisi hingga ukiran pada bangunan. Bunga Jempa turut memberi nilai estetika. Orang Aceh sering menggunakan bunga jempa untuk berbagai kepentingan. Warnanya yang menarik, putih, kuning, dan kemerahan, menjadi alasan selain karena disyaratkan berdasarkan aromanya yang khas dan tidak memiliki bunga lain. Dalam tradisi masyarakat Aceh, bunga jempa dijadikan simbol keindahan. Kita sering mendapatkan bunga jempa dijadikan bagian dari kelengkapan upacara tradisi.

الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله البر الجواد الذي نعمه عن الأحصاء بالإعداد المني بلطفه الهادي إلى سبيل الرشاد. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما بعد، sidang jamaah yang dirahmati Allah, seperti mana biasa pada malam Kamis kita akan mengaji, mendengarkan sedikit mawaidah-mawaidah hasanah dalam bentuk tarikhul Islam, dalam bentuk sejarah. Oleh karenanya kami perlu ulangi sedikit penjelasan yang telah kita bersama-sama mendengarkan pada pertemuan yang lalu. Alhamdulillah kita sudah masuk ke dalam judul Fil Laili Wan Nahari Ayyuhuma Khuliqa Qabla Sahibi, antara malam dan hari yang manakah di antara kedua itu yang lebih dahulu diciptakan Allah. Itulah judul yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Singkatnya, pada judul ini kita akan menyaksikan dan belajar bersama-sama dari riwayat-riwayat yang disampaikan oleh sahabat Nabi terkait hakikat malam dan hari. Hari itu bagaimana permulaannya, malam itu bagaimanalah juga permulaannya. Itu sudah kita bahas. Nah, malam ini kita melanjutkan kembali tentang hakikat matahari dan bulan. Sebelum kita mulai, kita lanjutkan penjelasan. Perlu diketahui adanya malam dan hari itu adalah karena adanya matahari dan bulan. Jadi hadirnya malam, hadirnya siang itu karena ada matahari dan bulan. Dan kita sudah sedikit juga membahas bagaimana matahari itu. Pada pertemuan yang lalu kita membahas dialog matahari dengan Allah. Ya, jadi mungkin kita tak pernah mendengar bagaimana matahari itu berdialog dengan Allah. Jadi perlu diketahui juga, ternyata makhluk Allah yang bisa bicara itu bukan hanya manusia, tapi atas nama makhluk yang diciptakan Allah itu punya hak untuk bisa bicara dengan Allah. Saya ingin bilang begini, dinding yang kita bersandar darinya, nasi yang kita makan, minum yang kita minum, air yang kita minum, hembusan angin yang kita rasakan, itu semuanya bisa bicara dengan Allah. Nah, cuman cara bicaranya kita tidak tahu. Nah, salah satu contohnya kemarin kita sudah membahas bagaimana matahari berdialog dengan Allah, meminta izin apakah dirinya terbit seperti mana biasa ataupun dirinya terbit di arah yang berlawanan. Nah, itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, malam ini kita ingin sedikit mendengar dialog, karena malam Kamis khusus pelajaran sejarah Islam. Nah, jadi setiap malam Kamis ini kita belajar sejarah. Jadi sejarah itu bukan hanya kita belajar sejarah perkembangan Islam, tapi juga kita belajar sejarah berbagai macam apapun yang terjadi. Oleh karenanya saya ulang-ulangi, dalam hal ini rujukan yang akan kita baca sejarah itu adalah kitab Tarikh At-Tabari. Nah, ini kitab yang ada di depan jamaah semua ini. Ini kitab ini ditulis oleh ahli tafsir Al-Quran dan ahli hadis.
Uniknya dalam kitab ini, sebelum sejarah Nabi Adam dimulai, itu sejarah makhluk-makhluk Allah juga dibahas. Bagaimana permulaan siang, bagaimana permulaan kolam, arasy, lauh mahfud, bumi, matahari, ya itu mulai dari situ. Nah, maka oleh karenanya ini adalah kitab, salah satu kitab terlengkap membahas sejarah. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar Radio Baitur Rahman, mari kita sedikit membahas kisah pertemuan salah seorang ajudan Imam Ibnu Abbas dengan gurunya, yaitu Ibnu Abbas sendiri, terkait tentang matahari dan bulan. Kita lanjutkan pelajaran kita pada judul yang sama. Riwayatnya itu berasal dari riwayat Muhammad bin Abi Mansur dan juga riwayat daripada Khalaf bin Wasil. Jadi ada salah seorang yang bernama Muqatil bin Hayyan. Beliau mendapat cerita. Cerita ini berasal dari ajudannya Imam Ibnu Abbas. Jadi saya jelaskan dulu sedikit siapa Imam Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini salah seorang sahabat Nabi yang diberi kelebihan khusus oleh Allah. Salah satu kelebihan itu, ada dua ilmu yang sahabat Nabi yang lain punya ilmu itu tapi tidak mendalam. Ada dua ilmu yang dititipkan Allah untuk Ibnu Abbas. Yang dua ilmu itu nyan hana bak sahabat lain na tapukah laju menan, tapi hana mendalam kecuali beliau. Ilmu itu yang pertama disebut tafsir, yang kedua disebut takwil. Takwil namanya. Maka Imam Ibnu Abbas itu sangat faham cerita-cerita Bani Israel. Nah, ini hebatnya Ibnu Abbas itu. Beliau kalau baca ayat itu, beliau faham. Ketika Allah bercerita tentang Nabi Musa, beliau itu faham, menjelaskan bagaimana Nabi Musa menghadapi kaumnya, karakter kaumnya, asal kaumnya, seterusnya. Nah, ini Ibnu Abbas. Nah, jadi Ikrimah itu ajudannya, murid.

akan dapat ilmu dari Imam Ibnu Abbas. Kata beliau, yaitu kata Ikrimah, kata beliau, bainama Ibnu Abbas data yaumin dalisun idja'ahu rajulun. Suatu hari Ibnu Abbas itu sedang bersender. Nah, beliau sedang bersender di suatu dinding. Lalu tiba-tiba datang orang, seseorang. Sedang enak Ibnu Abbas bersender, datang seseorang kepada Imam Ibnu Abbas. Ketika datang itu, cerita Ikrimah, lalu datang orang tersebut menghadap Ibnu Abbas. Beliau berkata, ya Ibnu Abbas, sami'atul ajaba min Ka'ab al-Ahbari yadhkuru fi syamsi wal qamari. Kata seseorang itu, Ibnu Abbas, saya pernah mendengar hal yang aneh, yang enggak pernah saya dengar. Dan hal aneh itu berasal dari Ka'ab al-Ahbar. Namanya Ka'ab al-Ahbar. Jadi saya jelaskan dulu, Ka'ab al-Ahbar ini siapa? Ikrimah itu tabi'in. Jadi setelah Rasulullah wafat, maka generasi perjuangan Islam itu dilanjutkan oleh sahabat. Sahabat itu wafat, maka muncullah tabi'in. Nah, di antara tabi'in yang tua, yang paling tua, di antaranya Ikrimah, salah satunya lagi Ka'ab al-Ahbar. Nah, ini dua orang ini berbeda ini, tapi sama-sama tabi'in. Kalau Ikrimah ini ahli tafsir. Ikrimah ini ahli tafsir, ahli hadis. Imam Bukhari itu banyak meriwayatkan hadis dari Ikrimah, ajudannya Imam Ibnu Abbas. Nah, sedangkan Ka'ab al-Ahbar ini ulama Yahudi. Ulama Yahudi yang tertarik dengan Islam, dia masuk Islam. Masuk Islam pada masa Umar bin Khattab. Kenapa dia masuk Islam? Ini Yahudi. Kenapa saya sebut ini Yahudi? Karena Yahudi yang dianut oleh Ka'ab al-Ahbar itu Yahudi yang betul-betul Yahudi. Kan Yahudi orangnya orang bu. Yahudi orangnya kan beda orang bu. Yahudi versi Ka'ab al-Ahbar itu adalah rahib yang mengetahui kisah-kisah Taurat masa dulu. Dia tak kengidanya. Beliau itu punya kitab Taurat asli di masa itu. Walaupun tidak 100% lagi keasliannya. Nah, Ka'ab al-Ahbar ini adalah salah seorang tabi'in yang paling banyak meriwayatkan tentang Israiliyat. Nah, ini perlu saya sampaikan. Ada namanya tafsir Israiliyat. Tafsir Israiliyat itu riwayat tentang tongkat Nabi Musa, panjangnya bagaimana, waktu Nabi Musa membelah laut, lautnya itu lebarnya bagaimana. Nah, itu kisah-kisah itu yang ahlinya pada masa tabi'in adalah Ka'ab al-Ahbar. Maka Nabi pernah berpesan kepada sahabat-sahabat yang lain, kata Nabi, la tusaddiqunahum. Kamu kalau dengar Yahudi bicara, Yahudi dulu ya, Yahudi dulu, bukan Yahudi sekarang. Kalau kamu mendengar Yahudi berbicara, jangan kau membenarkannya. Wala yukadzibunahum. Dan janganlah juga kamu mendustakannya. Nabi menyuruh kita untuk tidak membenarkan mereka. Dan kadang-kadang juga jangan juga mendustakan mereka. Artinya apa yang mereka sampai ditabayunkan dulu. Nah, inilah yang nanti menjadi perbedaan ulama. Bolehkah riwayat Ka'ab al-Ahbar itu masuk ke dalam Al-Quran? Nah, ini perbedaan pendapat. Kenapa ulama sangat sangat panjang. Itu bukan bab kita malam ini. Nanti oleh karenanya di lain waktu nanti kita bacalah bagaimana Ka'ab al-Ahbar itu. Sudah.

0: Datanglah seseorang tadi. Ibnu Abbas, sami'tul ajaba. Aku pernah duduk dengan Ka'ab al-Akbar dan aku mendengar ada hal yang aneh yang ia sampaikan, yang aku dengar itu terasa asing, kata seseorang itu. Terasa asing itu begini, dia pernah berbicara tentang matahari dan bulan. Itu Ibnu Abbas sedang bersender itu. Ada dinding, beliau bersender itu. Maka Ibnu Abbas berkata, "Wa madzaka?" Kata beliau, "Apa itu? Coba jelaskan. Yang kamu dengar aneh itu apa? Coba, coba jelaskan. Saya mau dengar." Kata Imam Ibnu Abbas. Maka beliau berkata, "Za'ama annahu yuja'u bisyamsi wal qamari yaumal qiyamati." Ka'ab al-Akhbar pernah berkata, nanti matahari dan bulan itu dipanggil oleh Allah di hari kiamat. "Sini kamu," kata Allah. "Matahari, sini. Bulan, sini." Dan matahari, bulan itu, seseorang itu bercerita, dia mendengar langsung Ka'ab al-Akhbar, "Ka'annahuma thawrani aqirani." Matahari dan bulan itu diubah bentuknya sama seperti dua ekor banteng yang disembelih. Jadi matahari datang, bulan datang, itu bentuk matahari dan bulan di yaumul qiyamah nanti dalam bentuk banteng, tapi sudah disembelih. Nah, saya aneh saya dengar itu, kata seseorang yang tadi menghadap Imam Ibnu Abbas. Apa yang terjadi? Seseorang itu berkata, "Fayuk zifani fi jahannam." Diambil matahari itu, bulan diambil oleh Allah, begitulah ya, maka dibuang ke neraka jahannam. Dibuang ke neraka jahannam. Jadi cerita ini aneh. Saya mendengar itu Ibnu Abbas, tidak pernah saya dengar, dan sedikit aneh. Mengapa matahari dan bulan diubah bentuk oleh Allah seperti banteng, yang nanti keduanya dibuang ke neraka? Dibuang ke neraka. Apa yang terjadi? Ketika Imam Ibnu Abbas mendengar itu, fatarat min Ibni Abbas syiqatun wa waqa'at ukhra ghadaban. Marah Imam Ibnu Abbas. Lagi enak bersender, sedang bersender, bangun beliau, marah beliau. Ibnu Abbas marah. Saat marah itu beliau berkata, kata beliau, "Kadzaba Ka'ab, kadzaba Ka'ab, kadzaba Ka'ab." Itu keluar kalimat dari Ibnu Abbas. Bohong Ka'ab al-Akhbar itu. Berdusta dia, berdusta dia, berdusta dia. Membawa-bawa nama matahari, membawa-bawa nama bulan, seolah-olah diubah menjadi banteng, dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Ibnu Abbas itu, Ibnu Abbas marah, sedang enak bersender, bangun beliau, beliau keluarkan kalimat, "Kadzaba Ka'ab, kadzaba Ka'ab, kadzaba Ka'ab." Bohong itu Ka'ab al-Akhbar. Nah, maka setelah itu beliau berkata, "Hadhihi yahudiyatun yuridu idkhalahuma fil Islam." Kamu tahu enggak? Itu Ka'ab al-Akhbar itu membawa kisah itu, dia mencoba membawa kisah itu dimasukkan ke dalam Islam. Enggak bisa. Enggak bisa seperti itu. Nah, itu dia. Kata Imam Ahmad, itu Ka'ab al-Akhbar itu sudah Islam. Tapi perlu diketahui kaum muslimin, Ka'ab al-Akhbar ini riwayatnya itu sebahagiannya diakui oleh para mufassirin. Sebahagiannya lagi tidak diakui. Jadi ketika mendengar cerita ini, tidak semua pendapat Ka'ab al-Akhbar itu ditolak Ibnu Abbas. Tidak. Tidak. Ada sebahagian lagi diterima. Nah, itu seperti kisah Yusha bin Nun. Pernah dengar Yusha bin Nun? Pernah dengar Yusha bin Nun? Itu kisah itu diakui oleh mufassir, para ahli tafsir, dan itu sebahagiannya berasal dari Kab al-Akbar. Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu kan murid Nabi Musa. Ya. Nabi Musa itu kalau datang ke suatu tempat, itu ada Yusha bin Nun. Nantilah di suatu lain, di suatu saat nanti kita cerita tentang beliau. Saya ingin katakan bahwa Ka'ab al-Akhbar ini tidak semua pendapat Israiliyatnya ditolak, tapi sebagiannya diterima. Ya, sudah. Apalagi yang terjadi? Maka saat itu Imam Ibnu Abbas berkata, Allahu ajallu wa akramu man ayu'adzibu ala ta'atihi. Allah itu maha mulia, kata Imam Ibnu Abbas. Allah itu maha agung. Mana mungkin Allah mengazab makhluknya yang berbuat taat? Itu kata Ibnu Abbas. Apa mungkin Allah yang maha agung, yang maha mulia, mengazab makhluknya yang berbuat taat? Ini penjelasan Ibnu Abbas. Maka beliau berkata, alam tasma liqaulillahi tabaraka wa ta'ala. Kamu pernah dengar enggak bahwa Allah pernah berfirman, wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibaini. Nah, dikeluarkan ayat oleh Ibnu Abbas. Itu matahari dan bulan itu yang kamu bilang tadi, yang kamu dengar tadi bahwa diolah seperti banteng, dimasukkan ke dalam neraka jahanam, itu dusta. Dusta itu. Mana mungkin Allah yang maha mulia, yang maha besar, yang maha agung mengazab makhluknya yaitu matahari dan bulan karena keduanya itu pernah berbuat taat. Coba, mana bukti matahari dan bulan berbuat taat? Mana buktinya? Dalam surat Ibrahim ayat 33, wasakhara lakumus syamsa wal qamara daibaini. Nah itu. Dan Allah tundukkan kepadamu. Kepadamu siapa? Ini kita ini. Ini kita ini, makhluk yang sempurna ini. Kalau ayatnya berbunyi wasakhara laka, maka tertuju kepada Nabi Muhammad. Tapi ayatnya wasakhara lakum, aku tundukkan kalian itu adalah matahari dan bulan. Ditundukkan Allah matahari dan bulan karena kita. Coba, mana bukti karena kita? Kita beribadah kepada Allah perlu adanya waktu. Zuhur kapan masuk, asar kapan masuk, kan gitu ya. Ditundukkan matahari, ditundukkan bulan untuk menciptakan waktu ini. Untuk siapa? Untuk kita. Kayak gitu kan? Jadi mata orang ngembulunya tunduk oleh Allah karena gedenya. Mana lagi contoh? Kita diperintahkan Allah untuk puasa. Ada masanya imsak, ada masanya berbuka. Imsak itu kapan, berbuka itu kapan? Imsak itu sebelum fajar dan berbuka itu setelah tenggelam matahari. Perlu ada matahari, maka Allah tundukkan matahari itu. Hai matahari, kau ciptakanlah imsak itu, kau buatlah bagaimana tenggelamnya dirimu, maka terciptalah berbuka puasa, terciptalah nanti disebut imsak. Maka kata Ibnu Abbas, itu matahari bulan disuruh Allah untuk tunduk kepada kita, mana mungkin Allah mengambil keduanya dimasukkan ke dalam neraka. Mari kita belajar hikmah kaum muslimin. Matahari dan bulan saja itu makhluk Allah. Dia tunduk di bawah perintahnya. Matahari bukanlah makhluk berakal. Bulan bukan makhluk berakal. Tapi ketaatannya dihargai Allah. Apalagi kita kaum muslimin. Akal dianugerahkan Allah, lisan bisa berbicara, tindakan bisa berbuat. tentu Allah pasti memberikan lebih daripada matahari dan bulan. Nah, maka oleh karenanya disinilah nanti kita akan melihat Allah itu sangat menghargai usaha kita walau hanya sedikit yang kita buat. Famayya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalaulah kamu berbuat amal kebaikan walau hanya sedikit, Allah pasti membalas. Saya mau tanya, kalau ada satu butiran nasi, saya potong jadi 4, saya letakkan di pojok dinding, lalu dimakan oleh semut, itu perbuatan yang sedikit atau yang besar? Coba kita baca ayat, ulang. Jadi Allah berfirman, barang siapa yang melakukan amal kebaikan walau hanya dzarrah sedikit, Allah pasti membalas. Sekarang pertanyaannya, satu butir nasi, satu butir dipotong jadi 4, keempat itu diberikan, diletakkan di sudut-sudut, dimakan oleh semut. Pertanyaannya, itu perbuatan baik yang kecil atau yang besar? Itu yang besar. Kenapa besar? Karena bagi kita nasi itu kecil, bagi Allah hewan yang memakan butiran nasi walau terpotong menjadi 4 bahagian itu besar. Kalaulah butiran satu nasi dibagikan kepada makhluk Allah bernama semut dianggap besar, apalagi satu bungkus nasi diberikan kepada fakir miskin. Ini kan analoginya begitu kan. Nah, itu nanti ada bab khusus itu. Pengajian itu khusus di bab tasawuf. Kita belajar sekarang bab tarikh Islam, sejarah Islam. Nah, maka kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Abbas, tidaklah mungkin Allah mengazab matahari dan bulan. Lalu kata beliau, apa kata beliau? Inna huma da'ibani fi ta'atihi. Qatalallahu hadzal khabara wa qabaha khabiratihi. Semoga Allah melaknat orang yang memberitakan ini dan melaknat berita ini. Berita yang mana? Berita yang orang tadi datang ke Ibnu Abbas, katanya, wahai Ibnu Abbas, matahari dan bulan nanti itu diciptakan Allah berubah menjadi banteng, lalu keduanya masuk neraka. Berdoa Ibnu Abbas, beliau berdoa, qatadallahu hadal khabara wa qabaha khabariyatihi. Semoga Allah melaknat berita ini dan melaknat orang yang punya berita ini. Siapa yang punya berita itu? Bukan Ka'ab al-Akhbar. Ka'ab al-Akhbar itu menukil, mengambil punya orang, dimasukkan ke dalam Islam. Siapa yang punya berita itu? Yang punya berita itu adalah riwayat orang-orang Yahudi sebelum Rasulullah lahir. Ka'ab al-Akhbar itu membaca, dia ambil, dia letakkan di sini. Nah, sekarang sudah paham kan kaum muslimin? Mengapa para alim ulama tafsir berbeda pendapat? Apakah boleh riwayat Bani Israel itu dimasukkan ke dalam Al-Quran? Sehingga para alim ulama panjang berdebatnya, menghasilkan sebuah pendapat. Para alim ulama mufassirin berkata bahwa kalaulah Israeliat boleh masuk, syaratnya 3. Pertama, tidak menyoba sarannya hanam langih. Tidak ada kontradiksi dengan Quran. Kedua, tidak bertentangan dengan sunnah Nabi. Seperti panjang Nabi Adam. Pernah dengar Nabi Adam panjangnya? Kata Rasulullah, situna ziraan tulu Adama situna ziraan. Nabi Adam itu panjangnya 60 zira. 60 zira itu segini. Ini satu zira. Ini satu zira. Satu zira ini menyobat gede, satu langkah kaki orang dewasa. Ini satu zira. Kalau 60, nah hitung aja lah itu. Nanti pulang Aisyah, cobalah sambil pulang hitung, misalnya ada motor di bawah, hitunglah. Berarti 60 langkah kaki, 1, 2, 3, 4, hitung berapa meter. Itu panjang Nabi Adam. Saya katakan, riwayat Taurat masa itu sama. Sama kan? Nah, itu boleh diambil. Kalau tidak sama, tidak boleh diambil. Yang ketiga, Israiliyat boleh masuk apabila disetujui oleh para sahabat-sahabat Nabi. Nah, begitu ya. Baik. Lalu saat itulah Imam Ibnu Abbas berkata, kamu, kata Ibnu Abbas, kamu yang datang ke saya yang bercerita itu, kamu mau tahu enggak? Ada satu nasihat Nabi waktu saya dulu mengaji. Saya dulu mengaji dengan Nabi, ada satu nasihat yang nasihat itu terkait tentang ini. Mau dengar enggak? Ibnu Abbas ada yang menanda. Kalau bahasa hadis bagaimana? Kalau bahasa hadis, bahwa beliau pernah berkata, "Ala uhadditsukum bima sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kamu mau tahu? Dulu Nabi pernah bercerita kepada kami tentang matahari dan bulan. Nabi ceritanya begini. "Innallaha tabaraka wa ta'ala lima abrama khalqahu ihkaman." Dulu Nabi pernah bilang, Allah itu ketika menciptakan makhluknya, beliau menciptakan dengan sebaik mungkin. Diciptakan matahari, mataharinya terbaik. Diciptakannya bulan, bulan bentuknya terbaik. Diciptakan manusia, manusia bentuknya terbaik. Diciptakan semua makhluk terbaik. Ya. Apa yang terjadi? Falam yabqa min khalqihi ghairu Adam. Diciptakan Allah bumi, matahari, planet. Saat itu Nabi Adam belum ada. Ini apa cerita? Ketika Allah menciptakan semuanya, ada satu makhluk yang belum diciptakan, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam belum ada itu. Maka khalaqasyamsina min nuri arsyihi. Maka diciptakanlah oleh Allah itu matahari min nuri arsyihi, yang matahari itu sinarannya diambil dari arasy Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak pernah lihat bagaimana bentuk aras, tapi matahari itu cahayanya itu diambil dari arasy Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksudnya, wallahu alam, bagaimana bentuk cahaya aras, hanya Allah dan Nabi Muhammad yang tahu. Maka fa'amma man kana fi sabiq ilmihi annahu yada'uhuma syamsan. Ketika itu Allah memberi cahaya kepada matahari, fa innahu khalqaha mithlud dunya ma baina masyariqiha wa magharibiha. Matahari saat itu bentuknya sama seperti bumi. Kalau kita buka Google itu kan buminya segini ya. Buminya sebesar ini, mataharinya sebesar ini kan. Dulu waktu Allah ciptakan matahari, kata Nabi Muhammad, itu mataharinya sama persis seperti bumi, kecil. Coba, pernah lihat gak? Di Google lah, Nino kan mbak Google. Kalau di Google bolehlah kita baca-baca ilmu pengetahuan lebih. Yang jangan belajar agama, kalau agama gak boleh. Agama perintah Nabi ngaji cari guru. Nah, boleh buka-buka Google. Adab. Itu buminya segini. Sebesar ini bumi, matahari sebesar ini. Jadi kalau ingin matahari itu, bumi itu sebesar matahari, bumi harus berkumpul sebanyak 300 kali barulah bisa sebesar matahari. Nah, dulu itu kata Nabi, Allah ciptakan matahari dan bulan serta bumi sama. Nah, lalu bagaimana cara-cara dunia? Wa amma man kana fi sabiq ilmihi annahu yatmisuha wa yuhalliha qamaran. Ketika matahari seukuran bumi, lalu yuhawil itu dipindahkan oleh Allah ke bumi, seperti matahari seperti bulan kecil, tidak besar. Fa innahu duna syamsi fil adam, dan maka saat itulah matahari itu tidaklah besar pada ukurannya. Kenapa tidak besar? Walakinna innama yura sigaruhuma min syiddati irtifa'is sama'i, karena bahwasanya saat itu matahari itu dilihat dari kejauhan. Irtifa'is sama'i. Nih coba saya bayangkan ya, bagaimana saya buat analogi biar enak. Kalau ada matahari seukuran ini, nah ini ya, ini matahari seukuran ini, itu akan terlihat kecil, kata Nabi, irtifa'us sama, waktu dilihat dari kejauhan. Jauh, jauh, sekecil ini. Nabi ingin mengajarkan kepada kita bahwa bu'diha minal ardi. Coba, Nabi secara tidak langsung mengajarkan ilmu astronomi. Mana bahasa Nabi beliau mengajarkan kita astronomi? Irtifa'is sama'i. Irtifa'is sama'i itu, irtifa' itu tinggi. Arfa'u itu tinggi. Raf'un, raf'un itu tinggi. Tapi kalau bahasa sorofnya memakai irtifa', itu tingginya tak terbatas. Ah, begini. Mengembang terus. Seolah-olah Nabi ingin mengajarkan ilmu astronomi bahwa langit itu tidak ada batasnya. Semakin jauh dengan matahari, dia semakin kecil dia. Jauh, jauh, jauh, jauh. Kecil dia matahari itu. Nah inilah yang nanti yang membuat ahli astronomi mengatakan bahwa langit itu tidak ada batasnya. Tapi saya tidak tahu, coba mungkin setelah ini, coba berikan jawaban pada saya. Ada enggak ahli astronomi yang menyebut satu orang saja yang langit itu punya batasnya? Nah ada. Kita dengan matahari saja jaraknya 150 juta kilometer. Jauh sikit ke planet Mars itu bisa sekitar 230 juta kilometer. Jauh lagi sampai ke Pluto itu sampai 700 juta kilometer. Dari Pluto terus naik lagi sampai ribuan miliar, nggak tahu lagi kita itu bagaimana jumlahnya. Nah, maka oleh karena itu dalam hal ini Rasulullah memberi pelajaran bahwa matahari itu diciptakan Allah dan itu adalah makhluknya yang berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari sini? Pelajarannya adalah jangan berbicara satu hal yang satu hal itu tidak berdasarkan dalil Quran, hadis dan ulama. Yang kedua, yang terakhir, belajarlah terus sejarah Islam. Dengan sejarah itulah kita akan mendekatkan diri mudah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sampai sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat pelajaran kita malam ini. Kita akan lanjut lagi kisah ini pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

الله. الله أكبر، الله أكبر.

Terima kasih Warelum di Purpoda Anda berada masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Warelum, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan menemani suasana malam Warelum semuanya di kesempatan malam hari ini. Juga sembari akan kami bilikan informasi-informasi menarik ke ruang dengar Anda. Dan tentunya buat Warelum yang di kesempatan malam hari ini mungkin baru saja menunaikan ibadah sholat isya ataupun juga sedang bersantai dengan keluarga, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Warelum semuanya dapat terhibur tentunya. Warelum, tentunya di saat Warelum bersantai ataupun ingin butuh berita-berita terupdate, mungkin Warelum bisa mengakses melalui rri.co.id ataupun juga melalui RRI Digital tentunya, yang bisa didapatkan melalui App Store dan juga Google Play Store. Dan tentunya Warelum gratis ya. Dan Warelum, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polresta Banda Aceh menyita sebanyak 80 unit sepeda motor yang menggunakan knalpot tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau knalpot brong selama pelaksanaan penertiban sepanjang Juli 2026. Dan penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan juga kelancaran lalu lintas. Dan sekaligus juga menindaklanjuti keluhan masyarakat yang terkait kebisingan yang ditimbulkan kendaraan berknalpot brong tersebut pada aksi balap liar di berbagai lokasi. Dan patroli yang dilakukan di sejumlah titik dalam wilayah hukum Polresta Banda Aceh dengan sasaran pengendara yang menggunakan knalpot tidak standar serta melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya. Kendaraan yang terbukti menggunakan knalpot brong langsung diamankan untuk diproses penindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana melalui Kasat Lantas Kompol Mawardi menghimbau masyarakat khususnya kalangan remaja yang menggunakan sepeda motor

tidak memodifikasi kendaraan dengan knalpot yang menghasilkan suara bising karena selain melanggar aturan, juga mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan warga tentunya. Dan selain melakukan penegakan hukum, personel Satlantas juga memberikan edukasi kepada para pengendara mengenai pentingnya menggunakan kendaraan yang memenuhi standar teknis dan juga menjaga keamanan, maksud kami kenyamanan masyarakat. Dan pengendara yang kendaraannya disita diwajibkan mengganti knalpot brong dengan knalpot standar pabrikan sebelum kendaraan dapat diambil kembali, serta menyelesaikan seluruh proses administrasi sesuai aturan. Kompol Mawardi juga menyebutkan dalam periode Juli 2026 Satlantas Polresta Banda Aceh telah melakukan penyitaan kendaraan yang berknalpot brong di saat akan melakukan berbagai kegiatan seperti aksi balap liar di Ulelu, Lampenerut, Belang Bintang, Batoh, dan juga tempat lainnya. Dan sementara itu sosialisasi terkait Kamseltip Carlantas telah kami lakukan baik saat masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS maupun saat menjadi inspektur upacara di berbagai sekolah. Baik Warilun, kan kami coba hadirkan satu buah lagu, Romi Meli, Jaro Selayang Pandang.

anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
3: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
2: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
3: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
2: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
4: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Jak tajakjuk sikula anak getanyo mulai paut sampo perguruan tinggi demi anak Aceh lebih cara.
1: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
2: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
1: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
2: Iya, tahu sih.
1: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
2: Memanfaatkan bagaimana?
1: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
2: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
1: Iya dong.
3: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk. Dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan 7 rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya.
0: Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Bangun Mi, Opa. Opa.
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi dah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun. Iyo, tunggu Mi.
2: Oh sayang, ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sama saya kuyup Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun Mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Gol merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Gol berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13 yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya Bener Meriah yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
0: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingatlah, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Seni Tari Aceh merupakan ragam kesenian yang memiliki filosofi dan mengandung pesan. Dalam adat istiadat, beberapa dijadikan media untuk menghormati tamu. Salah satunya adalah Tari Ranu Pelampuan. Tari Ranu Pelampuan adalah sebuah seni tari yang sangat populer dalam setiap penyambutan tamu di Aceh, baik dalam penyelenggaraan upacara adat sampai acara formal pemerintahan. Dari segi bahasa, ranup berarti sirih, puan berarti tempat sirih. Ranup Lampuan dapat diterjemahkan dengan sirih dalam puan. Sirih merupakan perlambang persaudaraan. Tarian ini dilatar belakangi kebiasaan orang Aceh yang menjamu tamu dengan sirih. Ditarikan oleh 7 hingga 9 orang perempuan, terdiri dari seorang putri dan 6 sampai 8 orang pengikutnya, dengan gerakan yang lembut, lincah, dan gemulai. Secara filosofis, gerakan tari ranu pelampuan menggambarkan dara-dara Aceh sedang mempersiapkan sirih untuk tamu. Mereka memetik sirih, mengelapnya, mengapuri, membubuhkan gambir, membungkus, hingga menatanya di dalam puan dan cerana. Setelah sirih tadi siap, maka penari mengantarnya kepada tamu yang telah tiba. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional Aceh seperti rapai, serunekale, dan gendang. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Bacut ulun karang, lam si krek haba. Untuk generasi muda, habanya ulun putro. Gelanto ulun beri haba secara langsung. Dengar akan ulun secara bersama.

0: juga. Oleh sebabnya wahirakan lun baik gara sampah menggulung tanya cilaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ayah kerja apa sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman, dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Bunga jempa adalah bunga kebanggaan masyarakat Aceh. Di luar Aceh, bunga ini dikenal dengan sebutan bunga kantil. Bunga jempa lebih dari sekedar bunga yang indah karena keberadaannya telah mempengaruhi banyak hal dalam kebudayaan Aceh. Mulai dari upacara tradisi hingga ukiran pada bangunan, bunga jempa turut memberi nilai estetika. Orang Aceh sering menggunakan bunga jempa untuk berbagai kepentingan. Warnanya yang menarik, putih, kuning, dan kemerahan, menjadi alasan selain karena disyaratkan berdasarkan aromanya yang khas dan tidak memiliki bunga lain. Dalam tradisi masyarakat Aceh, bunga jempa dijadikan simbol keindahan. Kita sering mendapatkan bunga jempa dijadikan bagian dari kelengkapan upacara tradisi karena keharumannya. Dalam upacara perkawinan, kuncup jempa dijadikan hiasan kepala dara baru atau pengantin. Seiring perubahan masa, di mana bunga jempa semakin sulit ditemukan, maka posisi jempa digantikan oleh kuncup melati. Selain itu, bunga jempa juga dijadikan campuran pada air di dalam mundam dalam upacara Mano Pucuk. Tradisi memandikan mempelai perempuan menjelang hari ijab kabul pernikahannya. Kelopak-kelopak bunga jempa dilepaskan dari tangkainya dan dicampur dengan aneka bunga berwarna-warni lainnya ke dalam mundam. Khususnya di Aceh Selatan, bunga jempa dijadikan bahan campuran wewangian untuk prosesi mandi balimau menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri juga Idul Adha. Bagi masyarakat Aneuk Jame, mandi balimau dianggap sangat penting untuk menyambut hari-hari istimewa. Tradisi ini telah ada sejak lama dalam masyarakat. Mandi balimau diartikan sebagai prosesi mandi wajib untuk membersihkan diri dari hadas besar dan kecil untuk melaksanakan ibadah. Dalam hal itu, mereka keramas dengan menggunakan campuran limau kacu atau jeruk limau kasturi yang dicampur dengan kelopak bunga jempa yang telah mekar. Lain dari itu, bunga jempa dijadikan campuran wewangian air untuk ziarah makam. Dalam tradisi masyarakat Aceh, ziarah makam diikuti dengan menyiram makam sebanyak 3 kali dari ujung kepala ke ujung kaki dengan menggunakan air yang telah dicampurkan dengan bunga-bunga yang harum seperti bunga jempa, bunga selanga, mawar, melati, dan bunga yang harum lainnya. Selain itu, kebanggaan terhadap bunga jempa ditunjukkan melalui ragam hias. Di Aceh Besar, pengrajin songket menggunakan bentuk bunga jempa yang telah mekar sebagai salah satu motif yang diterapkan dalam tenunan songket. Bunga jempa juga menginspirasi orang yang mengerjakan rumah tradisional Aceh dalam mengerjakan detail interior dan eksterior rumah Aceh. Umumnya pada bagian bawah atap diberikan hiasan berupa ukiran dengan ragam hias khas Aceh, salah satunya berbentuk motif bunga jempa yang hampir mekar. Pada bagian bawah dinding luar juga sering sekali digunakan motif tersebut guna untuk memperindah rumah. Berbagai motif memberi nilai tersendiri pada rumah yang dibangun. Sekarang hiasan seperti itu juga digunakan pada rumah modern dengan penyesuaian bentuk yang tepat untuk rumah atau gedung. Selain ornamen rumah dan gedung, bunga jempa juga menjadi bagian dari bangunan monumental. Tidak jarang pemerintah membuat tugu-tugu dengan motif bunga jempa. Bunga jempa yang harum merupakan sebuah filosofi atas penghargaan masyarakat. Demikian bunga jempa memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Aceh. Keharumannya selamanya akan terkenang. Secara filosofis, ia menjelma dalam kehidupan untuk mengharumkan akhlak orang Aceh agar menjadi figur manusia yang pantas dikenang.
0: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Kuah pri. Kuah pri u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pri u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pri u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pri u atau patarana. Pri u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pri u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat, tangkap mereka.
2: Ya Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya, si reboh. Si reboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, si reboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Si reboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab si reboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama si reboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep si reboh. Dari si reboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Si reboh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

0: Syariah.
1: Saya Pak.
2: Saya terima nikah Uca Amela Savitri, anak kandung Bapak, untuk saya dengan mahar 15 mayang emas tunai.

0: Cup, cup, cup, tenang sayang. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak Bobo, digigit nyamuk.
1: Kenapa anaknya, Bu Yanti?
0: Saya kurang tahu juga, Bu. Dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
1: Sudah dibawa ke dokter, Bu?
0: Aduh, saya tidak punya uang, Bu. Dokter kan mahal.
1: Ibu sudah mendaftarkan balita ibu ke Posyandu?
0: Posyandu? Apa tuh, Bu?
1: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
0: Kalau begitu, saya mau langsung ke Posyandu deh. Makasih ya Bu Ida atas informasinya.
1: Sama-sama.
2: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke Posyandu.
3: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan kanduri berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi kenduri berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat, bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui kanduri berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi kanduri berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Marilundi, walaupun Anda berada dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI Program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ada satu ayat yang ringkas tetapi punya pesan yang sangat penting bagi kita. Kalau kita buka surat Al-Ankabut ayat ke-69, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Jamaah yang mulia, Allah menyampaikan pesan kepada kita dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka sungguh kami akan tunjukkan kepada mereka subulana, jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat baik. Hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat bagaimana tafsir terutama dari bagian penggalan pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kata jahadu. Wallazina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dan berjuang di jalan kami. Nah, maka kalau kita lihat khususnya lafaz jahadu ini, apa artinya jahadu di sini? Maka kalau kita lihat misalnya dalam tafsir As-Sa'di, itu paling tidak ada tiga makna, ada tiga pengertian utama dari lafaz jahadu. Yang pertama apa? Yang pertama adalah humul ladzina hajaru fi sabilillah. Nama yang pertama adalah orang-orang yang berhijrah. Jadi hijrah ini punya posisi tersendiri yang memang sangat penting, sehingga oleh As-Sa'di ini disebutkan makna jahadu ini adalah di situ ada makna hijrah. Yang kedua adalah wajahadu a'da'ahu. Jadi orang-orang yang memang berjuang, di situ memang ada makna jihad ya. Jihad ini memang ada makna bahasa, ada makna istilah, ada makna syarak. Atau jahada secara bahasa ini artinya adalah bersungguh-sungguh. Nah, sedangkan secara syarak, secara istilah, ini adalah memang berperang di jalan Allah, berperang memerangi musuh-musuh Islam. Jadi disebutkan di sini adalah jahadu a'da'ahum, berjuang atau berjihad melawan musuh-musuh mereka. Nah, ini makna yang kedua. Jamaah yang mulia, apa yang ketiga? Yang ketiga ini yang dikatakan oleh As-Sa'di adalah, nah ini memang insya Allah akan menjadi fokus pembahasan kita, bazzalu majhudahum fittiba'i mardati. Apa artinya? Yaitu orang-orang yang mengerahkan majhudahum, segala kesungguhan, dalam rangka apa? Fittiba'i mardati, dalam rangka untuk kemudian mengikuti, meraih dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini adalah mengerahkan segala daya upaya. Tujuannya apa? Untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia, ada kata mengerahkan segala daya upaya, atau dalam bahasa lain majhudahum, kesungguhan mereka. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan orang bersungguh-sungguh? Apakah setiap orang yang mengatakan sesuatu itu sudah sungguh-sungguh? Misalnya sebuah rencana, sehingga lun kemung sholat tahajud, untuk malam lun kemung bedah sholat tahajud. Oh, mohon maaf, ini kita masjid raya, mungkin banyak orang yang dari luar daerah sebagian. Kami sampaikan selamat datang kepada bapak ibu dari luar daerah ke Aceh. Mungkin mohon maaf kalau ada sedikit selingan-selingan bahasa Aceh, tapi mungkin ringkas-ringkas saja. Kalau ada orang mengatakan, saya sudah berusaha, tapi gagal. Apakah itu sudah bisa kita jamin dia sudah sungguh-sungguh terhadap sesuatu?
1: Lagi pun, seperti tadi,
0: saya sudah niat ingin bangun tahajud, tapi nggak terbangun.
1: Nah,
0: ungkapan ini belum kita bisa ukur hanya dengan menceritakan atau mendengar dengan istilahnya, saya sudah berusaha, saya sudah menasehati anak saya, tapi dia tidak mau dengar. Apakah ungkapan ini sudah cukup untuk mengatakan dia sudah sungguh-sungguh?
1: Belum tentu.
0: Belum tentu.
1: Kenapa jamaah yang mulia? Karena nanti kita akan melihat ada ukuran-ukurannya. Seseorang itu sudah sungguh-sungguh terhadap sesuatu. Nah, sebelum kita lihat apa kriteria kesungguhan-kesungguhan tersebut, maka kita bisa berangkat dari pertanyaan yang pertama, mengapa kita perlu bersungguh-sungguh? Yang pertama tentu karena perintah Allah. Karena memang perintahnya seperti itu. Wallazina jahadu fina. Berjuang, bersungguh-sungguh lillahi ta'ala di jalan kami. Kemudian lanah diyannahum subulana. Kemudian dia punya fadilah yang besar. Itu yang pertama.
0: Yang kedua, jamaah yang mulia, sesuatu yang besar itu tidak mungkin kita dapatkan dengan tanpa pengorbanan. Ketika kita beraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kemudian Allah akan berikan kepada kita?
1: Jamaah yang mulia, tidak tanggung-tanggung. Surga yang seluas langit dan bumi,
0: surga dengan segala kenikmatannya, itu bukan main-main. Itu bukan sekedar rumah yang mewah, bukan sekedar kendaraan yang kemudian bagus gitu. Enggak. Bukan sekedar uang 1 miliar, 100 miliar, 1 triliun. Enggak. Surga itu jauh lebih bernilai daripada itu.
1: Dunia, uang 100 miliar. Kemarin ya baru-baru kita dihebohkan ada ya ditemukan atau digeledah uang yang luar biasa, 74 kilo emas. Kemudian uang ratusan miliar
0: itu bagi kita sudah sangat besar. Tapi dalam konteks dunia, apapun di dunia itu ringan, itu kecil. Semasa dia masih di dunia, apapun yang kita anggap hebat itu sangat kecil. Kenapa? Sehebat-hebat nikmat dunia, sehebat-hebat orang memiliki dunia, itu hanya sebagai setetes air di tengah samudra. Kekayaan, kehormatan, tahta, kemasyuran, itu enggak ada artinya dibandingkan dengan surga.
1: Jadi jemaah yang mulia,
0: apa yang akan kita raih ini sesuatu yang sangat besar. Surga dengan segala kenikmatan. Wujuhun yawma'idin nadhirah. Nah, macam-macam. Kemudian fi jannatin 'aliyah, ayat-ayat seperti itu di surga yang tinggi dengan berbagai kenikmatan.

luar biasa. Kenikmatannya termasuk, nah, siapa yang tidak ingin bagi laki-laki, fitrahnya kita suka kepada perempuan, perempuan suka kepada laki-laki, dan di surga Allah sediakan bidadari yang sangat luar biasa cantiknya. Ada putri Aceh, ada putri Indonesia, ada putri Miss Universe, itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan bidadari. Ketika orang punya kekayaan, nah, karena apalagi dia ya, biasanya rumah mewah, kemudian kendaraan, kemudian cari pasangan yang paling cantik. Nah, di surga kita akan mendapatkan semua itu. Maka jamaah yang mulia, yang sedang kita akan berusaha raih adalah sesuatu yang luar biasa, ya istilah bahasa aja kan cilek-cilek. Bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi surga yang penuh kenikmatan. Jamaah yang mulia, nah, ada kata Nabi Muhammad SAW dengan sebuah ungkapan, ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ingatlah, ketahuilah bahwasanya surga Allah itu mahal. Seperti tadi, itu langsung sudah disebutkan. Diingatkan, ala inna sil'atallahil ghaliyah. Surga Allah itu mahal. Artinya, kalau saya ingat dulu waktu zaman kecil-kecil, ada ceramah Kiai Zainuddin Amzat ketika beliau menceritakan tentang infak atau sedekah. Kemudian beliau contohkan dengan agak canda-canda sedikit, ketika lewat celengan, kemudian dulu kan masih ada uang, ada harga, sehingga beliau mengatakan surga 100. Nah, ini pertanyaan yang menggelitik. Kita ke toilet umum aja bayar sekian. Kita membeli mobil, membeli rumah, kemudian membeli makanan, kemudian menikah, maharnya juga luar biasa. Ini ya beliau bertanya, surga 100. Nah, bukan berarti itu ya semata-mata dinilai dengan uang. Tentu namanya infak, sedekah itu adalah sesuai dengan kemampuan. Nah, tetapi ketika dia punya kemampuan, katalah keuangan yang cukup besar, kemudian yang dikeluarkan hanya sangat sedikit dari apa yang dimiliki. Nah, ini itulah yang dimaksud oleh Kiai Haji Zainuddin Amzat almarhum, adalah sejauh mana pengorbanan dia ingin masuk surga, tapi hanya isi celengan 100 rupiah. Nah, ini tentu dalam konteks masa era-era dulu, beliau bubungko, beliau 50 rupiah, itu memang masih ada harganya. Nah, jadi jemaah mulia, kembali, kenapa kita perlu bersungguh-sungguh untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena surga itu mahal. Tentu tidak bisa kita raih dengan sekedarnya, dengan upaya yang ala kadar. Karena yang akan kita dapatkan ini adalah sangat besar. Yang kedua, jemaah yang mulia, kenapa kita perlu bersungguh-sungguh untuk meraih ridha Allah? Nah, ketika kita sebutkan ridha Allah, itu satu paket dengan rahmat Allah, satu paket dengan karunia yang Allah berikan, masuk surga dan dibebaskan dari api neraka. Allah SWT juga berfirman, menyebutkan, faman zuhjiha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga Allah SWT dan dijauhkan, dihindarkan dari api neraka, itulah kemenangan, keberuntungan, kejayaan yang sesungguhnya. Faqad faz, kan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang yang terkenal. Tapi ukuran kejayaan apa? Ukuran kesuksesan apa? Siapa yang Allah masukkan ke dalam surga, siapa yang dijauhkan dari api neraka, itulah orang yang menang, orang yang beruntung, orang yang berjaya dalam makna yang sesungguhnya. Jadi jamaah yang mulia, di sini tentu adalah karena tadi sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang memang bukan sesuatu yang main-main. Nah, tentu kemudian di sini adalah apa yang ingin kita raih itu ada resikonya. Karena ukurannya apa? Ketika di akhirat nanti, ketika kita akan dikembalikan oleh Allah SWT, pilihannya ada dua, kemungkinannya ada dua, apakah surga, apakah neraka. Jamaah yang mulia, surga dengan penuh kenikmatannya,
neraka dengan siksaan yang luar biasa yang kita tidak sanggup untuk menerimanya. Seringan-ringan siksa neraka adalah api, apa, batu neraka yang di bawah kemudian mendidih otaknya. Itu yang paling ringan. Maka jamaah yang mulia, ketika kita bicara akhirat, ini adalah jalan menuju harus sukses. Tidak ada kemungkinan nggak sukses. Jadi kita memang harus berusaha untuk meraih tiket surga. Tidak ada istilah ya tak usaha nyamutemung, alhamdulillah nyaman nyamutemung kagut. Enggak. Ini kita harus sukses. Kenapa? Kalau kita gagal, kita tidak sanggup untuk menerima azab akhirat. Nah, sementara konteksnya jemaah yang mulia, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan untuk sukses, dan apa yang kita ingin hindari dengan siksa api neraka, kita berada pada ruang lingkup waktu yang sangat-sangat singkat. Pada Om Trip, berapa lama? Ya, secara umum Nabi menyebutkan usia rata-rata umat Nabi 63 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 50, ada yang 40, ada yang 50. Tapi secara umum itulah usia kita. Ada yang mungkin 70, katakanlah 70 tahun. Apakah itu ada sebuah rangkaian usia yang panjang? Enggak juga. Kenapa? Nah, kalau kita hitung-hitung, ya mungkin seakan-akan itu terasa panjang. Ada ubit, kemudian remaja, kemudian dewasa. Biasa aja terasa panjang, wate hanamangat. Terasa kehidupan-kehidupan yang susah. Oh, nyonya masalah, ada masalah ini, ada masalah itu, nyan agak panjang wajud. Tapi ketika dia merasa senang, banyak fasilitas, dia punya banyak kekayaan atau apa, menikmati hidup, seakan-akan itu sangat singkat. Pateta preh, ya antri BBM, berapa menit, 10 menit, 20 menit, itu terasa lama. Nah, tapi kalau kita duduk pengantin dengan pasangan kita, itu terasa indah, anatate. Apalagi pengantin baru. Waktu yang dilalui adalah sesuatu yang panjang tapi itu terasa singkat. Maka jemaah yang mulia, hakikat kehidupan dunia ini sangat singkat. Terutama ketika kita bandingkan dalam perbandingan dengan hitungan akhirat. Kana miqdaruhu 50 alfasanah. Atau juga alfasanatim mimma ta'uddun. Jadi perbandingannya satu hari akhirat bisa itu dibandingkan dengan 50 ribu tahun dunia atau 1000 tahun dunia. Nah, kalau dalam surat An-Nazi'at disebutkan ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan mereka, nah, ketika nanti di akhirat nanti mereka melihat bagaimana kondisi akhirat nanti, seakan-akan mereka itu hidup hanya kanahum yawma yarawunaha lam yalbasu, tidaklah mereka hidup di dunia illa ashiyatan, melainkan hanya seperti satu sore saja ataupun au duhaha, satu pagi duha saja. Pada umumnya sisi aman dan 2 jam kira-kira. Dalam 2 jam itu yang diberikan tamsil oleh Allah SWT, di situ kita lahir, di situ kita kanak-kanak, di situ kita remaja, dewasa, kemudian menjadi lansia dan kita meninggal. Kira-kira hanya dalam waktu satu duha dan satu sore saja. Loh, sekarang kok kita gak merasakan seperti itu? Iya, sekarang. Nanti lihatnya, ketika diputar lagi film di dunia, kita lihat itu menjadi sangat cepat. Amal-amal kita itu akan diputar ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang mulia, jadi itu yang pertama adalah, itu perintah Allah untuk bersungguh-sungguh. Yang kedua, surga itu mahal. Yang ketiga, karena waktu itu sangat singkat. Hanatate wate ijaju. Nah, yang keempat jemaah yang mulia, nah ini secara praktis. Kenapa kita perlu bersungguh-sungguh secara praktis dalam kehidupan kita? Apapun yang kita lihat pada hari ini itu adalah buah kesungguhan dari manusia. Maksudnya apa? Apa yang kita lihat sekarang, apa yang kita pakai HP, yang kita lihat canggih, itu tidak terjadi dengan tiba-tiba. Ini ada proses yang panjang. Menyata ingat di Lena, katakanlah HP itu sendiri,
Kalau kita tarik ke belakang, dulu telepon hanya telepon rumah. Kering, kaca, kita keluar taruh di ruang tamu, kemudian kita keluar dari kamar ambil telepon. Kalau kita di luar, kita nggak bisa ambil telepon, kita nggak tahu ada telepon di rumah. Kemudian ada handphone, walaupun itu waktu itu masih sederhana, HP tiktok atau masih HP yang berat, tebay-tebay, rayu, bisa untuk melempar. Nah, kemudian berkembang, ada internet, kemudian ada touch screen, layar sentuh. Jangankan HP, nah kita juga, kita subuh-subuh isya ngelihat lampu, ini tidak terjadi tiba-tiba. Ada yang berpikir, ada yang meriset, ada yang meneliti. Uji coba sekian kali, termasuk misalnya Thomas Alva Edison. Dia mencoba membuat riset, mencoba berbagai elemen sampai 1000 kali. Itulah kesungguhan dia. Sehingga kemudian ada dalam peradaban manusia, ada sebuah lampu yang seperti kita lihat seperti ini. Itu tidak tiba-tiba. Maka jemaah yang mulia, bagaimana kalau kita melihat dalam sejarah perjalanan kaum muslimin? Nah, kalau kita lihat perjalanan kaum muslimin, ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq. Itu luar biasa. Ini di masa-masa Nabi dan para sahabat. Ketika perang Khandaq atau perang Ahzab, Nabi kemudian menggali selokan atau tanah yang sangat dalam, lebar dan panjang. Ini luar biasa. Itu effort usaha yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ada seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Apa yang dilakukan? Untuk memuliakan ibunya, dia ingin membawa ibunya naik haji. Tetapi kondisi ekonomi tidak memungkinkan. Jauh dari Yaman. Dari Yaman sampai ke haji itu bisa sampai 600 km. Penghana kendaraan tidak ada. Apa yang dilakukan? Kemudian Uwais Al-Qarni kemudian melatih diri. Melatih otot-ototnya dengan membeli hewan. Kemudian dari kecil, ya seperti unta atau apa juga, atau sapi atau apa, dari kecil, kemudian dibawa naik setiap hari dari pagi sampai sore, dibawa setiap hari ke atas bukit. Karena dari kecil itu tidak terasa. Setiap hari dilakukan sampai otot-ototnya itu kuat, tangan dan kakinya itu kuat. Tujuannya apa? Supaya kemudian dia bisa menggendong ibunya berangkat haji. Siapa dari kita yang sanggup melakukan seperti itu? Tetapi seorang Uwais Al-Qarni melakukannya dalam rangka apa? Membahagiakan ibunya. Dan kemudian kata Nabi Muhammad SAW, bahkan itu disebutkan ada seseorang dari Yaman, ketika kalian bertemu, maka minta doa daripadanya. Uwais Al-Qarni tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Di situ ada sahabat-sahabat besar seperti Sayyidina Umar. Tetapi sahabat besar itu diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni, supaya Uwais Al-Qarni mendoakan. Betapa tinggi nilai Uwais Al-Qarni karena kesungguhannya untuk membahagiakan orang tuanya. Nah, itu contoh kesungguhan yang kita lihat. Apa contoh yang lain? Contoh yang lain misalnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, "La tuftahanna al-Konstantiniyah." Sungguh akan dibuka kota Konstantinopel. "Falani'mal amir amiruha." Maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang memimpin pasukan itu. "Falani'mal jaysh zalikal jaysh." Sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu. Pasukan yang menaklukkan benteng atau kota Konstantinopel. Kota yang sangat hebat, yang sangat kuat, bentengnya sangat tebal, tinggi, diapit oleh laut. Orang mau masuk di situ, di laut pun dipasang rantai benteng, sehingga seakan-akan tidak ada jalan untuk bisa menaklukkan, mengalahkan benteng tersebut. Tetapi ketika Muhammad Al-Fatih, yang mulai dari ayahnya, itu dipersiapkan, beliau belajar bahasa, 9 bahasa, belajar strategi perang,
kemudian mempersiapkan logistik, mempersiapkan senjata meriam, segala hal, kapal dengan jumlah yang banyak, mempersiapkan pasukan yang luar biasa, yang soleh, yang kuat. Sampai-sampai terakhir, Daum Sabrekur ditembak meriam, ternyata meriamnya itu cepat panas. Setelah tembak meriam, kemudian karena itu butuh waktu untuk tembakan berikutnya, kemudian oleh pasukan Konstantinopel ditutup lagi, sehingga tidak berhasil. Lewat kapal, tidak bisa menembus kepada rantai yang sangat kuat. Kemudian apa yang dilakukan oleh Sultan Al-Fatih? Ada dibawa 70 kapal melewati Bukit Galata, kemudian turun, baru bisa melewati, dan seketika kemudian kota benteng Konstantinopel itu bisa ditaklukkan. Setelah sebelumnya mereka berpuasa, berdoa, bermunajat kepada Allah SWT dengan sungguh-sungguh, dengan linangan air mata, itulah kesungguhan yang mereka kerahkan. Untuk apa? Merealisasikan sabda Nabi Muhammad SAW, "Latuftahannal Konstantinia falani'mal amir amiruha falini'mal jais dalikal jais." Maka jemaah yang mulia, itu contoh. Kita lihat satu lagi contoh para ulama dalam mengkaji Islam, dalam mendapatkan ilmu. Imam Bukhari tentu kita sudah paham, ambil hadis, mendapatkan hadis dalam negeri yang sangat jauh. Ada Imam Al-Muzani, beliau salah satu dari bagian mazhab Imam Syafi'i, mengulang kaji dari kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i itu sampai 500 kali. Itulah ukuran kesungguhan. Nah, wajar ketika menghasilkan karya yang luar biasa, betul-betul menguasai ilmu di luar kepala, karena apa? Mereka melakukan pengulangan yang luar biasa. At-tikraru yu'allimu himar. Pengulangan itu bahkan bisa mengajari keledai. Ulu hana carang, opak nyonyo hanjut dan lungkurun carang. Ya, kita sudah usia berapa tidak bisa menghafal Al-Quran atau juz atau satu surat. Uma sabihisnya panjang, lungka duha. Saya itu sudah tua, sudah berumur, tidak sanggup. Nyuruh-uru hafal Quran, uru-uru muda. Enggak. Jangankan orang yang tua, ya tadi kaidahnya adalah at-tikraru yu'allimu himar. Pengulangan yang banyak bahkan bisa mengajarkan keledai. Satu ayat kita ulang-ulang secara banyak pasti terhafal. Secara santai-santai saja. Nah, yang penting adalah kemauan, niat kita. Enggak bisa 30 juz hafal, ya di bawah itu hafal 5 juz. Enggak bisa 5 juz, hafal 1 juz. Enggak bisa 1 juz, hafal setengah juz. Atau ya minimal 1 bulan tambah 1 surat secara santai, dengan niat, dengan kesungguhan, insya Allah itu bisa. Dan faktanya ada orang-orang ibu-ibu tua, bahkan enggak bisa baca Quran, umur 58 tahun, diajari oleh cucunya, dibacakan berulang-ulang, dia bisa hafal Quran dengan diajari oleh cucunya hanya dengan mendengar. Ini masalah tekad. Ketika ada orang yang tidak sanggup berangkat ke masjid, maka kita adamukan disabilitas. Orang yang pincang sampai ke masjid. Kita juga akan menemukan orang yang buta, orang yang tunanetra, itu sampai ke masjid. Di saat orang-orang yang punya badan yang kuat, ya dia bisa angkat barbel luar biasa, tetapi ya kakinya besar, tapi hanya tuh masjid. Masalahnya bukan di fisik, masalahnya di keimanan, masalahnya di tekad. Maka jamaah yang mulia, rumah anak tatenya orang 6:30, padahal belum sempat untuk hal yang utamanya. Nah, tapi intinya apa? Intinya ini beberapa contoh kenapa kita harus bersungguh-sungguh. Yang terakhir, apa bentuk kesungguhan? Secara ringkas saja, tidak sempat kita ulas secara mendalam, mungkin di lain kesempatan. Tapi ini saya sekali-sekali aja, bisa lihat di flyer, ini edisi spesial katanya. Maksudnya siga mantang, hanajat wali yang lain, belum tentu sambung. Ya, karena hanya menggantikan. Nah, tapi paling tidak, apa ukuran bahwasanya kita sungguh-sungguh? Yang pertama, kita memang niat lillahi ta'ala. Jamaah yang mulia, niat lillahi ta'ala adalah inspirasi dan energi yang sangat besar. Kenapa? Allah SWT sumber segalanya.
Allah SWT Al-Qadir, yang maha bisa mampu melakukan apapun. Man wajadallah wajada kulla syai'. Barang siapa mendapatkan Allah SWT, maka dia mendapatkan semuanya. Man faqadallah faqada kulla syai'. Barang siapa yang dia kehilangan Allah, maka hakikatnya dia kehilangan segalanya. Allah itu sumber motivasi kita. Yang kedua, jemaah yang mulia, tidaklah dikatakan orang yang sungguh-sungguh ketika betul-betul merencanakan niat. Bukan alami, tiba-tiba kita terbangun tahajud atau enggak, itu dengan niat. Itu niat. Yang kedua, niat dengan visi, rencana. Kalau kita tuliskan. Nah, tetapi jemaah yang mulia, tidaklah dikatakan sungguh-sungguh ketika kita betul-betul action. Betul-betul kita berbuat apa yang kita rencanakan. Lagi contoh bunuh. Contoh tadi, saya ingin sholat subuh berjamaah, saya ingin sholat tahajud, tapi tidak action. Nah, tapi maksudnya ini dipersiapkan, dihidupkan alarm, kemudian tidurnya cepat, kemudian mengingatkan sama istri atau suami atau sahana, nanti saling membangunkan ya. Nah, itu contoh-contoh kesungguhan, dipersiapkan. Bukan sekedar ya, saya ingin bangun tahajud, tapi dipersiapkan. Saya ingin juara, saya ingin anak yang soleh. Bukan hanya sekedar statement, tapi dilakukan proses. Nah, berikutnya di situ ada pengorbanan. Jemaah yang mulia, orang ingin belajar bahasa Arab, ingin bisa bahasa Arab, ingin bisa baca kitab, itu juga tiba-tiba. Ada waktu yang dicurahkan, ada sakit, ada pengorbanan, ada lelah. Mungkin di situ ada kurang tidur. Dan yang lainnya, apapun intinya, kita ketika ingin kita meraih hal-hal besar, di situ ada pengorbanan, di situ ada muhasabah, evaluasi. Apa targetnya? Dengan target yang tinggi, karena memang qimatu, kaidahnya adalah qimatu kulli mri'in ma yatlubu. Nilai seseorang adalah apa yang dia tujukan, apa yang dia ingin raih. Ada kaidah yang lain, qimatu kulli mri'in ma yuhsinu. Nilai seseorang adalah apa yang dilakukan secara sempurna, secara sebaik mungkin. Itulah nilai daripada seseorang. Ketika sholat, dia cukup tidak cukup dengan sholat, tapi dia pelajari fikihnya. Kemudian sholatnya berjamaah, dia berusaha untuk khusyuk, dia memahami, berusaha untuk memahami maknanya bacaan-bacaan sholat. Nah, itu satu paket. Ketika disebut-sebut kita adalah sungguh-sungguh dengan beramal, sungguh-sungguh untuk meraih ridha Allah. Jadi jemaah yang mulia, semoga kita termasuk orang-orang bersungguh-sungguh, kemudian meraih ridha Allah SWT. Dan ketika kita sudah meraih ridha Allah SWT, maka kita akan mendapatkan semua yang kita inginkan. Kita mendapatkan rahmat Allah SWT, dan kita mendapatkan surga, dan bahkan kemudian dibebaskan dari api neraka. Semoga kita menjadi bagian daripada para penghuni surga Firdaus. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

0: Anda ikuti Warta Merkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Merkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar mengantarkan warta berita Merkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Sari berita. Polisi buru pemilik tambang ilegal di Arul Badak Pegasing. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan mendistribusikan 1.000 lebih bendera merah putih kepada masyarakat setempat untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya. Polisi buru pemilik tambang ilegal di Arul Badak Pegasing. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
2: Satreskrim Polres Aceh Tengah terus melakukan pendalaman penyelidikan terhadap dugaan penambangan ilegal di Kampung Arul Badak, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah. Kapolres Aceh Tengah melalui Kasatreskrim AKP Abdul Mufakir mengaku polisi sudah memanggil 3 aparatur desa untuk dimintai keterangan. Polisi katanya juga terus melakukan pengembangan untuk mengetahui pemilik tambang ilegal itu.
3: Kita lakukan dalami dulu, penyelidikan terlebih dahulu, nanti arahnya kemana, nanti kita beritahukan lagi.
4: Apakah ada dugaan, Pak, keterlibatan oknum tertentu yang memberikan pelindungan?
3: Belum kita jelaskan. Kita jangan menduga-duga.
4: Iya, iya.
3: Nggak boleh juga menduga-duga.
4: Pak, apakah penyidikan dikembangkan hingga mengungkap aktor, Pak? Siapa pelaku, pemilik modal, bukan hanya pekerja yang di sana?
3: Kita lihat perkembangan di lapangan, Pak. Kita lihat perkembangan.
5: Pak Kasar, dugaannya ini orang dari luar Aceh yang pemilik. Itu gimana, Pak Kasar?
3: Itu dugaan, Pak. Tapi belum bisa menduga juga, Pak.
5: Belum ya?
3: Nanti itu aja, biarlah nanti perkembangan dulu,
5: Pak. Berarti yang sudah kita panggil kepala desa, Pak Kasat, ya?
3: Kepala desa, dusun,
5: tua pemuda, dusun ya? Tiga itu ya? Nanti.
2: Sabtu pekan lalu, polisi mengamankan sejumlah karung berisikan tanah yang diduga bercampur kandungan emas di salah satu rumah kebun kawasan Arul Badak. Material itu diduga hasil penembangan yang beroperasi di dalam rumah kebun itu. Di lokasi, polisi juga menemukan sejumlah alat yang diduga untuk operasional pengerukan tanah. Saat penggerebekan itu, polisi tidak menemukan pemilik di lokasi. Satu pekerja yang sebelumnya sempat dikabarkan beredar di lokasi juga dibantah oleh Kasat Abdul Mufakir. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
1: RSUD Cut Mutia mengajak masyarakat menghormati hak pasien, menjaga etika pelayanan, serta menyampaikan pengaduan melalui jalur resmi rumah sakit. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
6: RSUD Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara menegaskan komitmennya memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, transparan, dan sesuai standar akreditasi. Masyarakat juga diingatkan untuk menghormati hak dan kewajiban pasien serta tenaga kesehatan selama berada di lingkungan rumah sakit. Direktur RSUD Cut Mutia, Dr. Sarifah Rohaya, melalui Humas RSUD Cut Mutia, Dr. Hari Laksamana, mengatakan penyampaian informasi mengenai hak dan kewajiban pasien, dokter, perawat, dan petugas rumah sakit merupakan bagian dari standar akreditasi yang telah diterapkan sejak tahun 2017. Komitmen tersebut kembali dibuktikan dengan raihan akreditasi paripurna pada tahun 2023. Masyarakat juga diimbau untuk tidak memotret, merekam, atau menyebarluaskan informasi dari area rumah sakit tanpa izin resmi demi menjaga privasi pasien dan menghindari kesalahpahaman. Apabila terdapat keluhan, terdapat pelayanan, RSUD Cut Mutia telah menyediakan jalur pengaduan resmi baik secara langsung maupun melalui layanan non-fisik sehingga setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara objektif.
7: Jadi kami membuka seluas-luasnya informasi. Kita menyadari bahwasanya rumah sakit ini kan adalah fasilitas pelayanan publik terbesar di daerah. Kontak langsung dengan masyarakat, baik itu mohon maaf masyarakat sakit ataupun masyarakat keluarga pendamping orang sakit. Nah, dalam hal ini sebagai mungkin pemberi pelayanan, kami juga menyadari ada kekurangan di satu lain hal. Jadi ini yang membuat kita akhirnya berdiskusi untuk mencapai satu yang namanya perbaikan. perbaikan. Nah, jalur perbaikan ini, jalur penyampaian aspirasi masyarakat itu dibuka seluas-luasnya melalui jalur pengaduan, baik itu fisik non fisik tadi seperti bilang saya bilang tadi kan. Nah, jadi sampaikanlah mungkin dengan tata cara etika yang baik dan kami insya Allah akan tetap merespon.
6: RSUD Cutmutia menegaskan terbuka terhadap kritik dan peliputan media, namun seluruh proses diharapkan mengikuti mekanisme yang berlaku agar informasi yang disampaikan tetap berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan. Humas RSUD Cutmutia Hari Laksamana menambahkan bahwa komunikasi yang baik antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dari Aceh Utara, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan mendistribusikan 1.000 lebih bendera merah putih kepada masyarakat setempat untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
8: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan membagikan 1.000 bendera merah putih kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya menyemarakkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pembagian bendera dijadwalkan berlangsung Jumat 31 Juli 2026 di kawasan Lampu Merah depan Polres Aceh Tengah. Bendera akan diserahkan oleh Bupati dan Wakil Bupati bersama unsur Porkopimda kepada para pengguna jalan dan masyarakat. Pelaksana tugas PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Aceh Tengah, Iwan Kenangan mengatakan seluruh proses pengumpulan bendera telah rampung berkat dukungan berbagai pihak. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah OPD, badan usaha milik daerah BUMD, perbankan, instansi vertikal, serta perguruan tinggi yang telah berpartisipasi mengumpulkan maupun menyumbangkan bendera merah putih.
9: Dan pada hari ini sudah terkumpul sekitar 1.264 lembar bendera. Dan insya Allah akan dibagikan ke seluruh masyarakat yang akan melintas di jalan protokol. Nanti titik pembagiannya mungkin di depan Kapolres yang mungkin akan nanti dibagikan oleh Porkopimda. Dengan harapan nanti pemasangan bendera di setiap rumah masyarakat dapat dipasang pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Agustus mendatang.
8: Salah satu instansi yang turut berpartisipasi dalam gerakan pengumpulan bendera merah putih adalah RRI Takengon. Sebanyak puluhan bendera diserahkan langsung kepada perwakilan Kesbangpol Aceh Tengah. Kasubag Tata Usaha RRI Takengon Erani Arora mengatakan, partisipasi ini merupakan wujud komitmen RRI dalam menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, sekaligus mendukung suksesnya peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
10: Jadi RRI Takengon partisipasi untuk meriahkan ulang tahun RI yang ke-81. Kebetulan kemarin ada himbauan dari pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk semua SKPK juga instansi vertikal untuk turut menyumbangkan bendera merah putih, dan alhamdulillah kemarin kita sudah laksanakan, kita sudah serahkan bendera merah putih sebanyak 25 bendera kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Kesbangpol.
8: Selain membagikan bendera merah putih, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga mengimbau seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih di rumah, perkantoran, tempat usaha, dan fasilitas umum sepanjang bulan Agustus 2026 demi menyemarakkan peringatan hari lahirnya bangsa Indonesia. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Makuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Sekda Aceh tekankan disiplin dan kolaborasi ASN Sekda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
11: Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir mengingatkan seluruh pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh untuk terus memperkuat disiplin, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Arahan tersebut disampaikan Sekda Aceh saat memberikan pengarahan kepada para pejabat struktural Sekda Aceh Selasa pagi. Menurut Muhammad Nasir, kekompakan dan sinergi antar aparat menjadi kunci keberhasilan dalam mendukung pelaksanaan program kerja Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Aceh Fadlullah.
12: Mari kita perkuat kembali disiplin kita, komunikasi kita, koordinasi kita, kolaborasi kita, sehingga menghasilkan sebuah tim yang besar. tim yang kuat untuk Anda biru, tim yang kuat ketika kita melakukan koordinasi dengan SKPA yang berada di bawah koordinasi.
11: Sebagai pusat administrasi pemerintahan, ASN Setda dituntut menunjukkan etos kerja, kedisiplinan, serta integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Muhammad Nasir mengingatkan seluruh ASN untuk menjalankan instruksi Gubernur Aceh terkait pelaksanaan sholat fardu berjamaah. Ia juga mengajak seluruh pegawai untuk membiasakan penggunaan bahasa Aceh setiap hari Kamis sebagai upaya memperkuat nilai-nilai keislaman sekaligus melestarikan budaya daerah. Sekda Aceh berharap seluruh jajaran Setda terus menjaga semangat kebersamaan, meningkatkan profesionalisme dan memperkuat kerjasama agar tercipta tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan pelayanan publik yang semakin optimal. Dari Banda Aceh, Sindu Novita melaporkan.
1: Berita terakhir, pendengar, pemerintah pusat menghadirkan sekolah nasional terintegrasi di Kota Sebulu Salam guna mencetak generasi unggul yang berdaya saing global. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
13: Pemerintah Kota Sebulu Salam terus mematangkan transportasi sektor pendidikan dengan menghadirkan fasilitas pembelajaran berbasis sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Pengembangan skala besar ini ditandai dengan rencana pembangunan sekolah nasional terintegrasi di atas lahan seluas 20 hektar di Kecamatan Longkip, Kota Sebulu Salam. Langkah strategis itu dirancang untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing di era sains dan teknologi. Pemerintah Kota Sebulu Salam menjamin seluruh akses dan fasilitas di sekolah modern ini nantinya dapat dinikmati oleh seluruh anak daerah tanpa dikenakan biaya sama sekali. Wali Kota Sebulu Salam Haji Rasid Bancin mengimbau para orang tua agar tidak ragu memanfaatkan kesempatan emas pendidikan bebas biaya tersebut. Tingginya minat masyarakat bahkan sudah terlihat sejak tahap awal penerimaan peserta didik baru yang diselenggarakan sementara di Komplek Balai Latihan Kerja atau BLK.
14: Pada siang ini kami memantau pendaftaran SNT Kota Sebulu Salam. Antusias masyarakat kita seperti yang nanti terlihat di video ini sangat tinggi. Dan saat ini sudah terdaftar tingkat SMP ada 25 orang, SMA juga ada sekitar 18 orang. Maka kami menghimbau kepada masyarakat Kota Sebulu Salam, ayo kita daftarkan anak-anak kita di sekolah SNT. Ini gratis semuanya tanpa desil. Dan fasilitasnya nanti lengkap, yaitu STEM, kurikulumnya juga sains, teknologi, engineering dan matematika. Dan ini nanti dipusatkan di Kecamatan Longkip, akan dibangun gedungnya seluas hamparannya 20 hektar oleh pemerintah pusat.
13: Selain itu, guna menjaga integritas dan transparansi proses seleksi, pemerintah Kota Sebulu Salam mengawal langsung jalannya pendaftaran tersebut. Melalui integrasi kurikulum STEM dan pembangunan infrastruktur seluas 20 hektar tersebut, pemerintah Kota Sebulu Salam optimis dapat membangun pemerataan kualitas pendidikan. Kehadiran sekolah nasional terintegrasi juga diharapkan menjadi pijakan utama dalam melahirkan sumber daya manusia lokal yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan siap menjawab tantangan masa depan. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.